Shalom Hardliner, sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.

0: Lagi pusing tujuh keliling, mikirin konsep wedding yang lengkap tapi nggak bikin kantong bolong? Tenang, Vega Hotel Gading Serpong punya solusinya.
1: Mau konsep intimate yang hangat atau perayaan yang megah, semua bisa diwujudkan bebas stres. Tinggal pilih paket impian kamu. Intimate Wedding Package mulai dari 18 juta rupiah net untuk 50 pax, sudah lengkap dapat buffet, dekorasi, MC, dokumentasi, sampai wedding organizer.
0: Hingga paket Platinum Wedding merupakan paket all-in 50 juta rupiah net untuk 150 pax. Sudah dapat dekorasi, band, MC, dokumentasi, dan wedding organizer. Lengkap banget kan? Jadi siap melangkah ke pelaminan.
1: Yuk hubungi Vega Hotel Gading Serpong sekarang juga via WhatsApp di 0811-9889-6999 atau telepon ke 0212-9290-5999 atau kunjungi parador-hotels.com.
0: Informasi reservasi dapat menghubungi di nomor WhatsApp di 0811-1901-8999 atau email ke reservation@vegahotelserpong.com.

0: kami, Elsa Van dari Forfoxa Production.
1: Dengarkan lagu Miliki Makna
2: di 100,6 FM Heartline Radio,
0: your family station.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesen satu ya, Mbak E.
3: Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: 100,6 Heartland Radio, your family station. Halo, apa kabar Anda Heartliner? Saya senang sekali Jose Marwoto bisa menemani pagi Anda yang sangat-sangat indah dan cerah di hari ini untuk perjalanan Anda ke tempat pekerjaan. Tentu ketika kita lagi di jalan ya, kadang-kadang inspirasi itu bisa datang. Nah, terutama adalah inspirasi dalam dunia bisnis nih, hardliner ya. Karena di era yang sekarang ini kan disebut VUCA ya, sesuatu yang uncertainty, ketidakpastian ya, di mana-mana kita merasakan sesuatu yang berubah begitu cepat, ketidakpastian, sehingga kadang-kadang kita perlu juga melakukan sebuah terobosan-terobosan, khususnya di bidang bisnis kita. Nah, kali ini saya akan menemani Anda dengan informasi-informasi keren ini ya. Saya mengundang salah satu tamu spesial saya, ada Ibu Aida. Nah, beliau ini dari Be More Green. Tapi sebelum ke sana, kita memang melihat ya, bahwa zaman ini dan juga teknologi itu berkembang begitu pesat. Bisnis digital saat ini, hardliner, itu benar-benar ya, menjadi magnet yang sangat menarik bagi semua kalangan. Selain peluang keuntungannya besar, operasional pun juga lebih praktis untuk dijalankan. Nah, hardliner, saat ini hampir semua bidang itu telah bertransformasi ke arah yang namanya digitalisasi. Tidak terkecuali untuk bisnis di industri transportasi. Kita bisa melihat kan, begitu masifnya aplikasi pemesanan transportasi yang saling berkaitan dan saling bersaing ketat di era sekarang ini. Nah, hardliner, hari ini kita akan ngobrol seru tentang bagaimana sih cara cerdas untuk memulai bisnis transportasi, khususnya rental mobil dengan memanfaatkan sistem digital sekaligus memiliki unit kendaraannya sendiri secara nyata. Sudah ada bersama kita manajer Be More Indonesia, Ibu Aida M. Adam, yang akan memperkenalkan sebuah peluang bisnis inovatif melalui Be More Green. Halo, apa kabar Bu Aida?
1: Baik, sehat, semangat. Mas Yosi, apa kabar nih?
0: Sehat, akhirnya bisa ketemu dengan Ibu
1: lama
0: Aida.
1: Lama yang gak ngobrol ya.
0: Aduh, kapan kita bisa ngopi bareng lagi ya?
1: Next deh, harus dijadwalkan nih.
0: Iya, betul. Nah, tadi ngomong-ngomong soal Be More Green, ini bisnis rental mobil listrik autopilot katanya. Sebenarnya apa sih menariknya bisnis ini, Bu Aida?
1: Oke, jadi benar sih, ini kan ajakan bisnis ya. Dan sebelum kita biasanya menerima sebuah ajakan bisnis, cari tahu dulu dong ya, Mas Yose, ya, bisnisnya ini ke depannya gimana? Prospektif nggak ke depannya? Jangan-jangan cuma sekedar FOMO, ikut-ikutan, sekarang rame, nextnya hilang, karena bisnisnya musiman. Takutnya kayak gitu ya, jadi harus cari tahu dulu ke depan. Kalau kita lihat, bisnis transportasi online saat ini, bisnis transportasi based aplikasi ya, itu udah marak banget loh di jalan. Itu di jalan kita lihat, udah semua warna deh kayaknya ada. Mulai dari muncul hijau pertama, tiba-tiba ada kuning, muncul lagi biru, toska, dan lain sebagainya. Itu saling bersaing satu dengan yang lain. Gak ada tuh yang munculnya belakangan, gak dapat pasar. Mereka tuh ada-ada sendiri pasarnya, marketnya luas banget.
0: Iya,
1: ini membuktikan industri ini maju pesat, ini bertumbuh bisnisnya. Karena secara nyata, realita yang kita lihat, sebagai pengguna jasa mereka, saya pribadi deh, sebagai pengguna jasa mereka, sebagai konsumen, kadang di jam-jam tertentu, kondisi pas hektik di Jakarta, contohnya jam pulang kantor, pas hujan deras, itu kita masih gak dapet driver loh kadang-kadang. Padahal kan secara logika banyak banget. Kan udah banyak banget tuh, kenapa bisa masih gak dapet driver? Artinya demandnya masih sangat tinggi. Itu supply and demand belum balance. Orang yang membutuhkan jasa ini, itu jumlahnya masih jauh lebih besar dibanding ketersediaan layanan itu sendiri. Berarti kan masih terbuka sangat besar peluang untuk masuk ke bisnis ini supaya menikmati keuntungannya. Karena transportasi kan kita tahu ya, memang kebutuhan urgen bagi masyarakat yang hidup di kota besar.
0: Betul.
1: Kebutuhan. Jadi kalau bisnisnya tentang kebutuhan, yang kita tawarin ini adalah kebutuhan, itu sampai kapanpun ya ada terus. Bukan bisnis musiman yang tergerus zaman, dia ada terus. Pertambahan penduduk ya nambah terus jumlahnya. Orang yang tadinya kecil akan jadi gede, akan beraktivitas, mobilitasnya tinggi, akan butuh transportasi. Jadi sampai kapanpun juga, bisnis ini tetap akan menjanjikan, tetap akan jadi bisnis seksi yang menghasilkan keuntungan besar. Nah, itu dia. Be More hari ini ngajakin orang-orang supaya nyemplung masuk ke bisnis ini. Yang tadinya mungkin banyak keterbatasan, yang mungkin nggak paham caranya, nggak tahu step-stepnya, atau keterbatasan modal, nggak punya uang buat beli kendaraannya, buat dibisniskan, atau apapun juga keterbatasannya, sekarang dibantu oleh Bimor, semua bisa masuk ke bisnis ini dengan modal terjangkau dan tanpa repot urus operasional. Gitu.
0: Nah, aku sendiri kadang-kadang gitu juga, Bu Aida nih. Kebetulan kan aku stay di Tangerang ya, di Lippo Karawaci. Jadi kalau mau ke Jakarta itu udah males banget untuk yang namanya bawa mobil sendiri nih, Bu Aida. Pasti saya pesen online aja,
1: Siap.
0: udah di situ tidur enak lah gitu. Satu jam
1: Nah,
0: setengah atau apalagi macet gitu kan.
1: betul. Jadi sekarang itu emang ada kecenderungan seperti itu ya, kayak ada pergeseran. Orang-orang lebih memilih menggunakan layanan transportasi umum dalam hal ini online dibandingkan berkendara sendiri. Mungkin karena efisiensi waktu, mungkin rasanya juga lebih hemat, atau banyak pertimbangan lain lah sampai kenapa transportasi online ini begitu menjadi pilihan menarik bagi orang-orang yang hidup di kota besar.
0: Artinya memang peluang itu masih besar sekali kan ya, Bu Aida ya. Untuk berbisnis transportasi secara online itu besar
1: Betul,
0: sekali
1: bisnis
0: ya.
1: ini potensial.
0: Oke, lalu
1: Betul, iya,
0: Bimor
1: masih potensial bisnis ini.
0: ya. Bimor Green sendiri nih konsep bisnisnya kayak apa sih, Bu Aida? Kalau boleh tahu nih.
1: Oke, untuk konsep Bimor Green ini adalah kemitraan titip kelola kendaraan. Jadi kita konsep kemitraan titip kelola kendaraan. Dalam hal ini, kita tuh cari mitra yang mana mitra berperan sebagai partner pemilik bisnis, bisnis transportasi online-nya, sekaligus juga pemilik unit kendaraannya. Seperti yang di awal tadi Mas Yose sudah sebutkan. Jadi selain pemilik bisnis yang menikmati keuntungannya, juga sebagai pemilik asetnya, pemilik mobilnya. Dalam hal ini kita menggunakan mobil listrik sebagai armada kita. Nah, jadi mitra di sini sebagai pemilik bisnis dan pemilik mobil, tapi seluruh operasional, pengurusan mulai dari persiapan sampai dengan jalannya operasional itu diurus sepenuhnya oleh Bimor. Dari awal banget nih, mulai dari pemilihan unit kendaraan dulu, itu Bimor yang tentukan, Bimor yang pilih berdasarkan performa terbaik. Tentu saja juga survei kendaraan apa yang paling cocok dijalankan di bisnis ini. Karena kita pilihannya mobil listrik, nah saat ini pilihan kita jatuh kepada salah satu mobil listrik dengan brand terlaris saat ini, yaitu BYD Atoan. Nah, jadi ini dipilih oleh Bimor, BYD Atoan. Dari awal, kita bantu mitra untuk memiliki mobilnya dulu. Kita bantu mitra memiliki mobil BYD Atoan ini dengan cara pengajuan ke leasing. Tapi sepenuhnya diurus oleh Bimor dengan menggunakan data mitra, nama mitra. Jadi nanti supaya STNK, BPKB mobilnya itu sudah atas nama mitra. Jadi Bimor ini pengajuan ke leasing pakai nama mitra, kita bantu prosesnya semua sampai mobil mitra keluar. Jadi mitra di awal join, cuman membayar biaya kemitraan yang di dalamnya termasuk DP mobil BYD Atoan tadi. Jadi DP mobil aja yang dibayarkan, yang nilainya kami pastikan jauh lebih murah dibandingkan beli langsung ke BYD-nya. Itu pasti, karena kita kerjasama dan dapat subsidi. Nah, kemudian setelah mobil mitra keluar dari dealer melalui proses leasing, kami integrasikan ke platform. Kami sudah ada agreement kerjasama dengan salah satu platform layanan transportasi online, pelopor, dan salah satu yang terbesar di Indonesia. Saya sebut aja aplikasi hijau ya. Pasti Mas Yose paham. Kalau hijau, pelopor, cuma satu ya. Pasti udah paham lah. Pelopor di Indonesia dan salah satu yang terbesar warna hijau. Nah, kita ada kerjasama dengan platform tersebut. Jadi nanti mobilnya kami integrasikan ke platform tadi, mobil mitra nih. Semua persiapannya, seleksi driver, persiapan operasional, pengurusan lain-lain semua itu diurus oleh Bimor sepenuhnya sampai dengan operasional harian berjalan. Nah, berjalan operasional harian, pengawasan, tracking, pengecekan dan lain sebagainya termasuk maintenance kendaraan ini dikerjakan oleh Bimor sepenuhnya. Nah, setiap bulan akumulasi dari omset harian tadi ini digunakan untuk membayar cicilan bulanan. Pertama, prioritas itu bayar cicilan mobil, kemudian bayar biaya operator. Sisanya berarti net profit. Net profit ini masih akan kita share lagi 60% ke mitra. Sisanya ke Bimor. Nah, jadi ini terus yang akan didapatkan oleh Bimo, oleh mitra setiap bulannya. Cicilannya dibayarkan dari operasional, sisa profitnya masih akan kita bagi lagi, ini yang kita sharing, 60% ke mitra, sisanya ke Bimor. Setiap bulan akan menerima seperti itu terus berserta laporan, sampai dengan masa kemitraannya habis 5 tahun. Cicilan mobil juga udah lunas. Setelah semuanya beres, sudah tidak ada beban cicilan, mobil sepenuhnya kita kembalikan ke mitra. Karena emang milik mitra, dari awal juga sudah atas nama mitra kan? Jadi kita kembalikan ke mitra sepenuhnya. Jadi awal join cuma bayar DP mobil aja yang nilainya jauh lebih murah dibandingkan DP langsung secara konvensional ke dealernya. Kemudian bisnisnya berjalan, cicilannya dibayarkan dari operasional. Kemudian masih dapat passive income 60% dari net profit setelah 5 tahun mobil kembali ke mitra. Itu yang diajak oleh Bimor untuk sama-sama kita berbisnis di Bimor Green.
0: Jadi enak sekali dong kayaknya ya. Jadi dari mitra sendiri 5 tahun setelah itu akan mendapatkan mobil ya. Tapi
1: Betul.
0: dalam proses cicilan pun sebenarnya cicilan tidak dari kantong sendiri, tapi dari mobil itu cari duit
1: Hasil
0: sendiri gitu ya.
1: operasional. Ya,
0: Operasional ya.
1: benar. Benar banget. Jadi sebenarnya kita simpelnya tuh gini, kita bantu mitra untuk punya mobil listriknya dengan cara DP dulu mobilnya. DP-nya pun terjangkau. DP mobilnya, tapi setelah mobilnya keluar, itu dititipkan dulu ke Bimor supaya apa, mobilnya nggak jadi barang konsumtif. Tadinya kan kalau beli mobil itu jadinya liabilitas ya, dia akan jadi beban. Karena apalagi kalau belinya nyicil, kita harus pikirkan buat bayar cicilannya, biar buat operasional hariannya, biaya perawatan, belum lagi mobilnya akan mengalami penyusutan, ada depresiasi. Nah, jadi kita rubah dengan bersama Bimor, beli mobil itu jadinya seperti membeli aset yang menghasilkan passive income. Mobilnya kita rubah, yang tadinya dia jadi beban, kita rubah jadi passive income, yang kita rubah jadi aset yang menghasilkan passive income. Jadi titip dulu ke Bimor, biar dikaryakan, disuruh kerja dulu, cari duit buat bayar cicilan, gitu.
0: Jadi keren banget nih. Ini sudah ada pertanyaan nih dari pendengar kita nih Bu Aida. Ini kalau tertarik untuk berbisnis kontak kemana? Waduh, udah nanya kontaknya di Bu Aida nih.
1: Oke, jadi ini kita pastikan emang ya harganya ini sangat terjangkau karena jauh lebih murah dibandingkan DP langsung ke BYD-nya. Langsung ke leasing itu jauh lebih murah karena kita dapat subsidi. Tapi memang kuota hari ini terbatas, kita hanya kasih 5 orang aja yang dapat subsidi ya, Mas Jose ya. Karena kuotanya terbatas, jadi memang sebaiknya save dulu nomor yang nanti bisa bantu untuk registrasi. Ketik promo Heartline spasi nama, kirim ke Laras 0812-8888-84x2743. Sekali lagi, promo Heartline spasi nama, kirim ke Laras 0812-8888-2743.
0: Oke, ini hardliner nih, jadi langsung disimpan dulu ya, karena harganya tadi kata Bu Aida sudah di-spill tuh, sangat terjangkau. Dan yang kedua yang cukup berbahaya ini adalah ada kuota untuk mendapatkan harga spesial itu hanya cukup 5 orang aja nih untuk pendengar kita spesial di hari ini. Jadi tolong disimpan nomornya ya.
1: 0812-8888-84x2743. Sekali lagi, promo Heartline spasi nama, kirim ke Laras 0812-8888-2743.
0: Nah, saya akan kembali dengan informasi berapa sih sebenarnya modal untuk menjalankan bisnis transportasi bersama Bimor ini.
2: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir Ipsleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
3: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
2: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi ke WhatsApp 0821-1395-7120.
3: Ipsleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.

0: Masih bersama saya Jose Marwoto di program spesial pagi hari ini. Kita ngobrolin seputar peluang bisnis bagaimana memiliki bisnis rental mobil listrik. Wow, kalau namanya pertama ya rental mobil itu sendiri tuh yang namanya demand-nya itu masih tinggi banget gitu ya. Apalagi mobil listrik sekarang ini kan bener-bener happening ya. Saya kemarin ke pameran mobil Kias ya di Tangerang juga dekat-dekat kantor tuh. Wow, hampir majority itu mobil listrik semua di sana gitu kan. Nah, karena itu dari Bimor nih ya menawarkan satu apa namanya? Satu skema berbisnis yang menarik di mana Anda tadi diinformasikan oleh Ibu Aida. Yang pertama, kalau Anda ingin memiliki mobil listrik, nggak perlu repot-repot ya. Ternyata untuk semuanya akan diurus oleh Bimor, tapi ada skema bisnis di mana dalam cicilannya ya, Anda tidak perlu harus merogoh kantong Anda sendiri, tetapi cukup menggunakan mobil untuk menghasilkan uang sehingga semua biaya operasional itu nanti bisa diatur dan sisanya juga untuk keuntungan Anda dan juga Bimor. Nah, karena itu saya ingin bertanya tentang berapa sih sebenarnya kalau bergabung dengan konsep bisnis dari Bimor ini, Bu?
1: Biaya kemitraan di Bimor ini kan kalau misalkan kita ngomongin biaya, ini harus patokan dengan harga mobilnya, benar ya? Karena mitra tuh di awal bayar DP mobilnya. Mobil yang kita pilih saat ini kan BYD Atoan. Nah, kita lihat harga mobilnya dulu. Untuk OTR Jakarta saat ini itu di 200 juta. Terakhir ngecek itu kemarin 207 juta. Nah, untuk pembelian secara kredit itu aturannya itu harus DP 20 hingga 25%. Berarti DP-nya sekitar 40 sampai 50 juta kalau harga mobil 200 juta ya. Nah, jadi kalau saya sebut biaya kemitraan di Bimor Green ini 45 juta rupiah, make sense dong, kan buat bayar DP mobil. Harusnya ya. Jadi ini harga yang reasonable. Harusnya ya kalau 45 juta biaya kemitraannya. Tapi seperti yang saya janjikan, kita kebetulan dapat subsidi DP langsung dari BYD-nya karena ada kerjasama antara Bimor dan BYD. Jadi kita nggak harus bayar DP 45 juta. Itu nggak harus. Biaya kemitraan di Bimor kali ini kita tawarkan hanya dengan 25 juta rupiah aja.
0: Wow,
1: 25
0: jauh banget ya.
1: Ini sudah, benar, jauh nih perbedaannya. 25 juta ini sudah include DP mobil, asuransi all risk 5 tahun, pemasangan GPS yang dibutuhkan untuk operasional bisnisnya, dan juga biaya notaris. Karena akan ada perjanjian kerjasama yang dilegalisir notaris antara mitra dan juga Bimor. Nah, jadi ini 25 juta udah include semua sebagai modal bisnis yang nantinya udah bisnisnya jalan dikelola operasionalnya sepenuhnya oleh Bimor. 25 juta aja ini terjangkau banget sebenarnya dibandingkan kalau beli langsung ke sana atau ke pameran atau kemana kek. Itu pasti udah di atas 40 juta karena aturannya memang seperti itu normalnya. DP harus segitu. Nah, kalau misalkan sekarang tertarik di 25, terasa masih berat, aduh nggak cukup nih 25 juta, sebenarnya pengen banget nih mobil BYD, tapi nggak cukup 25 juta tuh gimana? Kita bantu kasih kemudahan cara bayar. Boleh dicicil, cukup DP dulu 8 juta rupiah, sisanya diangsur tanpa bunga. Nah, ini fleksibel angsurannya, mau berapa lama pun tergantung kemampuan sebenarnya it's okay, nggak masalah. Tapi catatannya, mobilnya baru bisa keluar dari dealer, baru bisa diintegrasikan ke platform dan operasional menghasilkan keuntungan setelah 25 jutanya lunas. Gitu ya catatannya. Okay. Jadi 8 juta ini modal awal, ini sebenarnya kemudahan cara bayar. Kalau nggak mampu bayar langsung 25 juta. Nah, kalau ternyata ngecek-ngecek saldo 8 juta ada tuh, boleh langsung. Bisa DP dulu 8 juta dengan menghubungi CS kami. Ini karena dapat kuota, jadi harganya lebih murah ya. Boleh hubungi CS kami dengan mengetikkan format promo hardline spasi nama, kirim ke Laras 0812-8888-84x2743. Sekali lagi, promo hardline spasi nama, kirim ke Laras 0812-8888-84x2743.
0: Wah, ternyata memang memudahkan sekali nih dari Bimor nih Ibu ya. Sudah dapat potongan ya 25 juta masih bisa dicicil 8 juta gitu ya. Dan ternyata sudah termasuk DP mobil lalu juga itu atas nama dari kita ya, dari mitra ya.
1: Betul,
0: lalu
1: udah
0: sudah
1: atas
0: ada
1: nama
0: asuransi,
1: mitra.
0: ada GPS, ada biaya notaris dan lain-lain. Wah, pokoknya kalau ketemu Bu Aida tuh pasti dapat sesuatu yang enak nih.
1: Benar. Dan ini juga Mas Jose, takutnya nih pendengar hotline ini mikir, ini bahasa promosi aja nih dari harga sekian menjadi harga sekian. Silakan boleh cek ya, boleh cek untuk DP BYD atau One itu harganya berapa. Baru dibandingkan dengan harga Bimor. Kalau misalkan ada keraguan loh, kenapa bisa murah di Bimor? Sekali lagi, karena kita dapat subsidi. Jadi lewat Bimor itu bisa 25 juta aja. 25 juta udah include semua tuh. Jangan sampai punya 25 juta terus dibawa ke Gias. Itu nggak dapat BYD ya, nggak bisa. DP itu harus normal 20-25% dari harga mobil. Okay. Jangan sampai, wah bisa nih langsung ke BYD, ah mau DP. Kami pastikan itu udah di atas 40 juta ya kalau DP-nya. Di kita bisa lebih murah karena kita dapat subsidi.
0: Oke, itu catatan ya. Betapa beruntungnya kalau kita menggunakan skema dengan Bimor ini ya. Tapi ngomong-ngomong nih, Abu Aida ya. Kenapa sih pilih brandnya BYD atau One gitu? Apa
1: Oke, yang bisa? Pertama dulu ya, karena kan kita emang mau mobil listrik ya, karena ingin menciptakan ekosistem transportasi online dengan mobil listrik. Mungkin karena selama ini kan transportasi online masih banyakkan mobil konvensional ya, meskipun sekarang udah mulai ada tuh di transportasi online, sudah ada listrik juga, tapi belum terlalu banyak. Makanya kita ingin menciptakan ekosistem itu, supaya lebih ramah lingkungan. Dan juga kan harga BBM udah makin tinggi, kita tahu ya, meskipun ada penurunan masih terasa nyesek gitu loh, karena bertahap ya. Jadi kita pilih mobil yang ramah lingkungan. Kemudian juga biaya operasional penggunaan mobil listrik masih cenderung lebih ringan dibandingkan penggunaan mobil konvensional. Dan kenapa pilihannya jatuh pada brand BYD? Ini Mas Jose dan semua pendengar Hardline juga pasti bisa lihat. Itu di jalan, setiap kita kemana aja ada ketemu dengan BYD pastinya. Banyak seliweran di jalan tuh BYD. Orang pasti mikir, apa sih keunggulan mobil ini? Kenapa banyak orang yang cari? Kenapa semua pada pakai BYD? Aku banyak banget di jalan BYD.
0: Iya, betul ya.
1: Kan sering ketemu kan dengan BYD. Betul, nah, benar banget. Karena BYD ini adalah salah satu brand terlaris saat ini. BYD ini brand terlaris saat ini. Brand mobil listrik terlaris. Karena apa? Karena kualitas mesin dan baterai terbaik. Untuk baterainya sendiri ini menggunakan teknologi blade battery yang materialnya itu dari lithium. Itu super awet. Oh. Ini awet banget baterainya. Itu bahkan sudah lolos uji coba tusuk paku. Jadi udah tusuk paku tuh baterainya itu tetap awet. Tetap bisa bertahan lama. Dan klaimnya, klaim BYD ini ya. Klaim BYD, baterai ini bisa bertahan 10 hingga 15 tahun. Sementara kita tahu, yang paling urgent, paling inti di kendaraan listrik itu adalah baterainya. Itu ya, yang paling penting ya, baterainya. Nah, sementara BYD ini, itu klaim baterainya sampai 15 tahun. Wow. Jadi ini luar biasa sebenarnya. Masa kerja sama kita dengan mitra, itu kan 5 tahun ya. Sampai cicilan mobil lunas. Setelah itu kita kembalikan mobilnya. Jadi saat mobil ini kembali ke tangan mitra, itu kondisi baterainya, kondisi mobilnya itu masih sangat layak. Karena kan cuma 5 tahun. Sementara klaimnya ini sampai 15 tahun maksimal, 50% aja gak nyampe. Berarti kondisi masih sangat layak. Mau dipakai masih sangat layak, atau dijual juga tentunya harga masih oke. Nah, jadi aset ini nanti akan jadi milik mitra setelah mau dijual, kayak mau dipakai, itu masih oke. Nah, jadi itu kita memilih BYD karena pertimbangan itu. Kemudian, jarak tempuhnya juga panjang. Sekali ngisi daya, sekali charging, itu bisa dipakai lama, daya tempuh yang panjang. Cocok dong di bisnis ini. Jadi biaya operasional bisa diperkecil, ditekan, supaya operasionalnya bisa lebih panjang, lebih lama. Dan juga tuh desainnya premium, makanya keren banget tuh kalau kita lihat di jalan, ini mobil keren banget deh. Seakan-akan ini mobil mewah, mobil mahal. Padahal sebenarnya itu harga sangat terjangkau. Ini kompetitif, harganya tuh sangat terjangkau BYD ini, padahal dengan kekuatan baterai seperti itu, fitur canggih dan juga desain premium, harganya tergolong sangat terjangkau. Itu dia kenapa cicilannya lebih ringan dan pengajuan ke leasing lebih mudah. Makanya kita pilih BYD. Ini berdasarkan semata-mata supaya kita bisa menjamin kondisi kendaraan mitra saat dikembalikan ke pemiliknya itu dalam kondisi yang sangat layak. Dan pada masa kerjasama sehari-hari itu peluang profit yang didapatkan bisa maksimal karena biaya operasional yang dibutuhkan dalam aktivitas bisnisnya sehari-hari itu lebih kecil. Jadi itu alasan kita memilih BYD.
0: Iya, dibandingkan dengan misalnya dengan mobil BBM gitu ya, itu lebih mahal ya.
1: Iya, betul. Ya. Nah, pastinya tentu saja belum ganti oli ya setiap saat kalau mobil seperti konvensional ya.
0: Lebih mahal, ya. Jadi memang langsung aja nih ya untuk pendengar kalau mau bergabung dan tertarik ya untuk bergabung dengan skema bisnis bagaimana Anda berbisnis rental alat transportasi mobil listrik ini ya.
1: Ketik promo Heartline spasi nama, kirim ke Laras 0812-8888-84x2743. Sekali lagi, promo Heartline spasi nama, kirim ke Laras 0812-8888-2743.
0: Jadi selama 5 tahun itu apakah dari mitra nih Bu Aida juga bisa memantau mobilnya gitu atau bagaimana nih Bu?
1: Pengurusan ini 100% dari Bimor sebenarnya, bahkan dari awal banget kan seleksi driver ini semua dilakukan oleh Bimor. Jadi benar-benar mitra itu menitipkan kendaraannya untuk dikelola sepenuhnya oleh Bimor. Tapi untuk jaminan keselamatan atau keamanan kendaraan, itu jangan khawatir. Pertama, kan ada ikatan kerjasama yang disahkan notaris antara mitra dan Bimor. Ini aja udah kuat sebenarnya, sah di mata hukum. Kemudian, seleksi driver kita itu super ketat. Ini ketat loh, karena kan nanti driver yang bawa kendaraan mitra. Kemudian kita ada pemasangan GPS ganda. Jadi kita ada tracking, ada pengecekan secara berkala. Ini semua dilakukan oleh tim profesional Bimor. Semua kendaraan mitra juga di cover asuransi 5 tahun. Jadi biarkan yang mengurus pelacakan, pengecekan, dan lain sebagainya, biarkan Bimor aja yang repot. Sementara mitra itu cukup menerima laporan setiap bulan dengan detail aktivitas bisnis hariannya, itu kita jamin transparansinya. Jadi setiap awal bulan akan ada laporan yang jelas yang menampilkan detail transaksi hari per hari. Itu semua akan kita jelaskan, kita paparkan di setiap awal bulan. Beserta pembagian 60% dari net profit tadi. Itu semua akan kita berikan setiap awal bulan.
0: Tapi untuk profit nih kan, kalau mitra biasanya, aduh gimana profitnya? Oke ya, bagus ya.
1: Iya, oke. Oke, jadi ini mungkin mengacu ke bagaimana operasionalnya selama ini. Ini mungkin pertanyaannya ya. Apakah ini cuma rencana doang, jangan-jangan masih project nih. Takutnya ada yang mikir kayak gitu. Karena manis banget ini kayak penjelasannya, tinggal menikmati hasil aja. Apakah memang seperti itu? Oke, dari jangan khawatir ya. Untuk operasional dari Bimor Green ini sudah berjalan sejak September 2025. September 2025 artinya udah hampir setahun ya. Dan jumlah unit kendaraan kita yang operasional di seluruh Jabodetabek itu sudah hampir 300. Ini sekarang laporan terakhir mungkin udah sampai ke angka 300 unit. Dan setiap bulan semua mitra kami itu alhamdulillahnya itu masih menerima keuntungan yang lumayan. Padahal ini dari net profit loh. Nah, mereka masih dapat keuntungan setiap bulan yang meskipun fluktuatif ya, kadang besar, kadang lebih kecil. Tergantung hasil net profitnya. Nah itu mereka masih mendapatkan itu setiap bulan. Jadi semua mitra kita tuh happy. Karena apa? Meskipun mungkin keuntungan yang didapatkan itu kecil, dalam satu bulan ternyata besar, kadang bulan berikutnya lebih kecil. Mereka happy karena apa? Mereka tidak mengurus bisnisnya. Bisnis itu berjalan sendiri, cicilan mobilnya tuh aman terbayarkan. Intinya kan di situ.
0: Ya,
1: toh nanti betul. Di akhir kemitraan, di akhir masa kerjasama juga mobilnya jadi milik mitra, bisa dijual. Modal yang dikeluarkan juga cuma DP aja di awal, yang nilainya juga jauh lebih murah dibandingkan beli mobilnya langsung di dealernya. Jadi ya mitra tuh happy aja, dapat keuntungan bulanan, cicilan aman terbayarkan, tidak repot urus operasional, hanya terima laporan aja. Jadi selama ini mitra kita ya sangat puas dengan apa yang kita berikan setiap bulannya. Itu artinya kan Bimor udah proven ya, sudah berhasil mendevelop bisnis ini dengan baik ke para mitra kami gitu.
0: Ini ada pertanyaan dari Pak Anton nih. Sorry, saya baru saja mendengarkan Radio Heartland. Ini tentang apa sih? Wah, ini ketinggalan ini Pak Anton.
1: Oke. Jadi
0: mungkin singkat aja Bu Aida ya.
1: Oke, kita review lagi apa yang kita obrolin ya. Jadi kita tuh mengajak mitra untuk kerjasama memiliki bisnis rental mobil listrik online gitu. Seperti marak sekarang, tapi ini mobilnya mobil listrik. Jadi di sini mitra itu sebagai pemilik bisnis sekaligus juga pemilik mobilnya. Jadi kita bantu awalnya itu kita bantu mitra punya mobil dulu. Setelah mobilnya keluar dari dealer melalui proses leasing yang menggunakan nama mitra langsung. Jadi mobil sudah atas nama mitra. Mobilnya itu BYD Atoan, mobil listrik BYD Atoan. Jadi nanti saat mobilnya udah keluar dari dealer, itu langsung diurus operasional bisnisnya oleh Bimor. Caranya gimana? Kami kerjasama dengan pihak ketiga, platform transportasi online, pelopor dan terbesar di Indonesia. Jadi nanti mobilnya operasional di sana, setiap hari menghasilkan omset. Nah nanti untuk cicilan bulanannya dibayar dari hasil operasional. Nah, sementara mitra tuh join, itu hanya membayar biaya DP mobil aja yang nilainya tuh hanya 25 juta rupiah aja. Kita berikan kesempatan untuk 5 orang hari ini yang mau registrasi, itu boleh bayar biaya kemitraan 25 juta, udah include DP mobil, asuransi, all risk 5 tahun, pemasangan GPS, dan juga biaya notaris. Ada ikatan kerjasama yang disahkan oleh notaris antara mitra dan Bimor. Caranya, tidak harus bayar langsung 25 jutanya, boleh dicicil dengan DP lebih dulu 8 juta, sisanya diangsur tanpa bunga. Hubungi ke CSK dengan mengetikkan format promo hardline spasi nama, kirim ke Laras 0812-8888-84x2743. Sekali lagi, promo hardline spasi nama, kirim ke Laras 0812-8888-2743.
0: Nah, ini sudah ada dari Ibu Dewi juga nih, Bu Aida, yang nanya nih. Wah, ini keren banget nih skema bisnisnya. Apa boleh nih beli lebih dari satu unit? Wah, nanti dulu ya. Nanti dulu nih, Bu Dewi.
1: Oke,
0: ya.
1: Siap.
0: Kita jawab setelah kita dengarkan yang satu ini.
2: Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa autentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pack dan VIP room kapasitas hingga 36 pax. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.
3: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
4: AI tidak menggantikan Anda. Ada satu ketakutan besar yang sedang terjadi ketika mendengar kata AI. Banyak orang berpikir, apakah pekerjaan saya akan hilang? Apakah bisnis saya akan tergantikan? Pertanyaan itu wajar, karena setiap perubahan besar selalu membawa kekhawatiran. Dulu saat komputer mulai masuk ke bisnis, banyak pebisnis takut. Saat internet mulai berkembang ke bisnis, banyak pebisnis juga takut. Saat smartphone muncul, banyak pebisnis lama merasa terancam. Dan sekarang, giliran AI. Tapi, ada satu hal yang perlu dipahami. AI tidak menggantikan manusia. AI menggantikan pekerjaan yang dilakukan dengan cara-cara lama. Hardliners, mari kita lihat kenyataannya. AI bisa menulis, menghitung, mencari informasi, dan mengolah data lebih cepat. Tapi AI tidak punya mimpi, empati, visi, dan value. AI tidak berani mengambil risiko. Semua domain itu masih milik manusia. Jadi masalahnya bukan pada AI, masalahnya adalah saat manusia berhenti belajar. Karena yang berbahaya bukan teknologi baru, yang berbahaya adalah pola pikir lama di dunia yang sudah berubah. Hardliners, coba bayangkan, si A menolak AI, si B belajar pakai AI. Dalam beberapa menit, si B bisa menyelesaikan pekerjaan si A yang biasanya butuh berjam-jam. Dalam satu hari, si B bisa menghasilkan lebih banyak ide. Dalam satu bulan, si B sudah bisa cepat merealisasikan idenya. Lalu siapa yang unggul? Bukan AI-nya, tapi manusia yang menggunakan AI. Karena sejarah selalu menunjukkan hal yang sama, teknologi terbaik tidak selalu memenangkan persaingan. Tapi pebisnis yang mampu menggunakan teknologi dengan baik yang akan memenangkan persaingan. Hari ini banyak yang takut AI mengambil alih pekerjaan manusia. Padahal pertanyaan lebih penting adalah, apakah kita sudah belajar AI untuk meningkatkan kemampuan dan produktivitas kita? Karena pelanggan tidak membayar siapa yang bekerja paling keras, tapi pelanggan membayar siapa yang memberi solusi terbaik. Hardliners, AI hanyalah alat sama seperti kalkulator, komputer, atau internet. Alat yang membuat manusia lebih produktif. Jadi, jangan habiskan energi untuk melawan perubahan. Gunakan energi untuk mempelajari perubahan itu. Jangan takut tergantikan. Sibuklah meningkatkan kemampuan, karena dunia selalu memberi tempat pada pebisnis yang mau belajar. Dan ingat, hardliners, manusia yang menggunakan AI akan menggantikan manusia yang menolaknya. Karena teknologi terbaik tetap membutuhkan manusia yang mau berkembang. Dan masa depan bisnis selalu berpihak pada pebisnis yang berani belajar lebih cepat dari pesaing. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Masih bersama saya Jose Marwoto dalam spesial program di pagi hari ini. Kita ngobrol-ngobrol dengan Ibu Aida. Beliau adalah manajer dari Bimor Indonesia. Ibu Aida pagi hari ini membawa kabar gembira nih untuk kita hardliner ya, yang mau bagi Anda melakukan terobosan dalam berbisnis. Ini sudah di bulan Agustus nih ya, di bulan ke-8. Jadi kita kembali kalau ke awal tahun, barangkali Anda punya cita-cita waktu itu bulan Januari untuk memiliki suatu terobosan dalam berbisnis. Nah kali ini ada penawaran menarik nih dari Bimor Indonesia. Bagaimana Anda akan menjadi pebisnis di bidang rental mobil listrik ya, dan diajak untuk bekerjasama menjadi mitra dari Bimor Indonesia. Nah, untuk Anda yang tadi mungkin ingin tanya-tanya lebih dalam, lebih lanjut,
1: langsung hubungi ke Laras 0812-8888-8-4x2743. Sekali lagi, promo Hardline Spasi Nama, kirim ke Laras 0812-8888-2743.
0: Tadi ada penawaran yang sangat-sangat ringan sekali dari Bimor. Cukup DP 8 juta saja Anda sudah bisa untuk satu step ya, satu langkah menjadi pebisnis di bidang transportasi mobil listrik. Nah tadi ada Ibu Dewi, Ibu Aida yang nanya nih, wah kayaknya bagus banget nih bisnisnya, prospektif gitu ya. Lalu apakah boleh nih membeli lebih dari satu unit? Gimana Bu Aida?
1: Oke, iya. Ini mungkin pertimbangannya Bu Dewi tuh gini. Kalau punya 50 juta dibawa ke BYD, itu kan dapat satu mobil ya, DP satu mobil. Nah, sementara kalau di Bimor punya 50 juta, itu bisa jadi DP dua mobil loh. Nanti di akhir kemitraan dapatnya dua mobil.
0: Oh.
1: Gitu kan? Nah, jadi
0: ya, ya.
1: Barangkali orang berpikir, nah, enak dong kalau misal beli lebih dari satu. Sebenarnya memungkinkan, bisa. Yang penting namanya masuk sebagai 5 orang penerima subsidi tadi. Jadi kalau namanya masuk sebagai pendaftar dengan dapat harga spesial, saran saya kalau memang dananya ada, duitnya ada untuk beli lebih dari satu, ya belinya jangan satu, belinya lebih dari satu. Karena apa pertimbangannya? Gini loh, OTR itu kan berubah-berubah ya Mas Jose ya. Sekarang ini OTR-nya 207 juta tuh, dimulai dari 207 juta untuk BYD atau One OTR Jakarta. Next, kita gak tahu besok, lusa, itu harga berubah. Apalagi kan ini brand incaran, ini brand terlaris saat ini, BYD. Itu dari survei loh, boleh cek deh, apa mobil listrik terlaris saat ini, itu BYD masuk di dalamnya. Nah, jadi itu harga pasti berubah-berubah. Jadi kalau misalkan harga udah naik jadi 203

0: 20 juta contohnya OTR Jakarta, meskipun dapat subsidi, Bimor pasti juga tidak mungkin akan memberikan DP 25 juta lagi dong. Pasti udah ikut, harus ikut dengan itu. Jadi kalau misalkan sekarang amankan, contohnya kalau misalkan beli 2 unit deh atau 3 unit contohnya, beli 3 unit. Itu nggak harus 25 dikali 3, tapi cukup 8 juta dikali 3 aja. Jadi 8 juta dikali 3. Nah, nanti untuk angsuran per unitnya untuk mencukupi 25 jutanya, itu boleh bertahap. Jadi misalkan saya mau ngelunasin 1 unit dulu ya, saya angsur supaya lunas 1 unit dulu 25 jutanya. Ya, 2 unit nanti nyusul ya setelah 1 unitnya beres. Itu boleh, kita bolehkan. Itu boleh bertahap pelunasan. Sekarang 8 juta dikali 3, karena OTR saat ini yang kita ikutin. Jadi kalaupun misalkan besok minggu depan harganya naik, kalau misalkan sudah join 3 unit sekarang, itu ikut harga yang sekarang. Dan tipe naik. Gitu. Jadi kan menguntungkan kalau beli sekarang lebih dari satu.
1: Saran Bu Aida bagaimana kalau saya punya uang, mendingan lebih dari satu ya? Itu lebih jauh lebih menguntungkan ya, pelipat ganda.
0: Iya betul. Ya, saran saya kalau punya duit, ada dana idle mungkin, ya kenapa nggak beli 5? Itu bisa, brandnya bisa macem-macem loh di dalamnya. Kita nggak punya satu merek aja. Kita punya beberapa pilihan brand di Bimor ini. Di Bimor keseluruhan, itu kita ada tawaran brand-brand lain selain BYD ya. Nah, kalau misalkan beli lebih dari satu unit, berarti bisa milih. Satunya mau BYD, satunya mau mobil ini, gini-gini. Itu enak. Jadi, tinggal diikat aja harganya dengan DP 8 juta dulu. Akan ikut OTR yang berlaku sekarang. Jadi, meskipun besok harga sudah naik, ikut harga sekarang. Meskipun pelunasannya bertahap. Gitu. Jadi kan aman dong kalau beli lebih dari satu. Otomatis gini loh, kita buka franchise. Buka satu atau buka empat, menguntungkan mana? Ya, harusnya buka empat ya. Jadi kalau memang mampu, kenapa tidak? Peluang income akan lebih besar. Di akhir kemitraan, dapatnya juga lebih dari satu mobil. Mobilnya bisa dijual sebagai aset buat tambahan modal bisnis lagi.
1: Iya.
0: Kan aman.
1: Iya.
0: Kalau operasionalnya bukan kita yang ngurus.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Betul, betul.
0: Jadi aman sebenarnya, memungkinkan. Yang penting namanya masuk dalam 5 pendaftar pertama. Apalagi mungkin mau pakai corporate, ada yang denger nih, aduh ini bisa perusahaan saya nih mau pengadaan. Ya udah sekalian deh saya beli langsung 5 contohnya. Ya kenapa enggak, daripada ini murah loh, daripada ke BYD langsung tuh belinya lebih mahal. Lewat Bimor harga lebih murah. Gitu. Jadi ya boleh beli di sini kalau corporate, berarti aman ya mau beli langsung 5 kayak itu bisa.
1: Iya. Oke, Bu Aida kalau boleh tahu nih, kan setiap bisnis pasti ada resiko-resikonya gitu kan ya. Nah, sejauh mana dari Bimor sendiri sudah memitigasi resiko itu dan meminimalisir, Bu Aida?
0: Oke, iya, kita bicara mitigasi resiko ya. Ini penting nih, orang taunya dengar manis-manis doang tadi. Ini kan operasional berjalan tiap hari, kita nggak tahu apa yang terjadi dengan mobilnya selama ini ya. Meskipun selama ini dari mitra kami yang sudah bergabung sejak setahun yang lalu, itu aman-aman aja. Itu masih dapat keuntungan setiap bulan meskipun fluktuatif, meskipun mungkin mobilnya itu kadang ada hari yang bolong, nggak operasional. Satu, dua, atau tiga hari lah nggak operasional, tapi tetap mereka masih dapat keuntungan setiap bulan. Nah, kita antisipasi nih, kalau misalkan ternyata mobil nggak keluar, nggak operasional, itu kan pasti dianggap akan memperkecil omset ya. Akan memperkecil keuntungan juga di akhirnya, akan memperkecil net profit. Nah, itu gimana? Pasti kan mitra akan mikir, nah kalau dia nggak operasional kan nggak ada mitra omset yang masuk. Nggak operasional nggak ada hasil dong. Itu gimana tanggung jawab Bimor sebagai pengelolanya? Oke, kita fair dong untuk itu. Jadi nanti kita ada garansi substitusi namanya, perpanjangan masa kerjasama. Di akhir masa kemitraan, kita akan hitung ada berapa hari, jumlah hari yang bolong atau hari di mana nggak operasional mobilnya. Nah, contohnya misalkan ketemu dalam 5 tahun ada 30 hari yang bolong atau hari nggak operasional mobilnya. Itu kita kerjasamakan lagi, kita operasionalkan lagi tambah 30 hari. Jadi kita tahan dulu mobilnya, jangan diambil dulu. Kita operasionalkan lagi 30 hari, cicilan mobil kan udah lunas. Jadi otomatis keuntungan itu semua ke mitra semua deh keuntungannya. Jadi kita gantikan di mana hari mobil nggak operasional, kita operasionalkan lagi, kita ganti. Jadi kan itu untuk mitigasi resiko. Jadi kalau memang kemarin mungkin ya jelek-jeleknya deh, mungkin kendaraannya masuk bengkel lebih dari 10 hari contohnya. Jadi kan otomatis operasionalnya hanya sekitar 20 hari. Takutnya jadi nggak dapat keuntungan dong, cuma buat bayar cicilan mobil aja. Takutnya seperti itu. Jadi keuntungannya malah nggak ada sama sekali. Nah, itu jangan khawatir, kita ganti. Tapi sebenarnya juga nggak masalah. Kan mobilnya juga akan jadi milik mitra nantinya. Bisa dijual lagi loh. Nah, tapi ini untuk mitigasi resiko, itu kita ada garansi substitusi seperti itu. Kita operasionalkan kembali. Nah, tapi selama ini sih belum ada pernah kejadian yang mobil sampai nggak operasional 10 hari ya. Kalau masih 3, 4 harian, 5 hari, itu aman lah. Masih tetap dapat keuntungan.
1: Oke.
0: Gitu. Karena angsurannya ini ringan, angsuran ringan. Untuk skema keuntungan mungkin ya terakhir, mungkin orang bingung, dapat 60% ini kira-kira berapa sih bayangannya? Mungkin ya.
1: Iya.
0: Ini kita ya, estimasinya ya, kita kasih ilustrasi. Ilustrasi keuntungan ini bukan angka pasti loh ya, jangan sampai nagih seperti ini.
1: Ilustrasi ini ya.
0: Ilustrasi, betul, ini harus digarisbawahi. Bold nih, ilustrasi. Contoh, dalam sebulan ada omset 8 juta. 8 juta, contoh ya. Cicilan mobil 5 juta. Biaya operator 500 ribu. Berarti udah keluar biaya 5,5. Masih ada sisa 2,5. 2,5 ini net profit. Net profit ini yang akan kita bagi. 60% ke mitra, sisanya buat Bimor. Gitu. Itu
1: tapi
0: seperti
1: udah
0: itu
1: cicilan mobil itu yang penting kan.
0: Ilustrasinya. Nah, itu dulu yang keluar. Nah, jadi ini angsuran itu lebih kecil, terjangkau, ringan. Jadi otomatis mitra kami itu masih masih dapat keuntungan selama ini. Tapi kan ini kita memikirkan kemungkinan yang paling buruk ya. Siapa tahu mobilnya masuk bengkel 10 hari contohnya. Nah, ini parah nih. Ya. Berarti kan akan memperkecil banget omset yang masuk. Nah, itu kita ada garansi substitusi. Jadi kita ganti di akhir kemitraan.
1: Wow. Jadi sudah dimitigasi ya ternyata ya. Ini Bimor sudah pengalaman juga ya memitigasi gini-gini ya
0: resiko-resikonya. Ya,
1: betul. Gitu.
0: Ya, kita pikirkan sampai ke situ. Karena fair dong. Kalau nggak operasional ya tanggung jawab siapa? Ya udah kita operasionalkan lagi. Gitu.
1: Saya nggak menduga sudah ada sistemnya ternyata.
0: Ada-ada, kita pikirkan sampai ke situ, jadi aman.
1: Oke, okay. Ini ada Pak Richard nih, tolong dong diulang lagi nomor CS-nya. Oke, okay, Pak Richard ya, jadi kalau Anda tertarik nih, mungkin tadi ada 5 hardliner ya, Bu Aida yang share spesial dengan harga khusus ya.
0: Langsung hubungi promo hardline spasi nama, kirim ke Laras 0812-8888-84x2743. Sekali lagi, promo hardline spasi nama kirim ke Laras 0812-8888-2743. Semoga masih ada kuota ya, karena kita cuma terima 5 dulu hari ini, karena memang kita dapatnya juga nggak banyak subsidi dari BYD. Kalau lebih dari itu, takutnya nanti Bimor yang nambah gitu. Jadi okay. Kan kasihan ya.
1: Nah, ini untuk operasional bagi apa namanya pendengar kita, karena kita kan juga streaming ya, didengar oleh pendengar dari banyak kota. Ini apakah memang spesifik untuk Jakarta aja atau daerah manapun bisa juga ikut bergabung?
0: Oh iya, ini penting. Untuk wilayah operasional kendaraan kita, mobil kita operasionalnya, itu wilayah operasionalnya itu di Jabodetabek. Karena kita nggak bisa pungkiri ya, market terbesar untuk bisnis seperti ini adanya di Jabodetabek. Pasti setuju ya, Mas Jose ya? Nggak bisa pungkiri. Market terluas ada di Jabodetabek. Tapi kalau untuk domisili mitra, sebenarnya dimanapun berada sih ya, nggak masalah mau tinggal dimanapun. Karena kan toh tidak terlibat langsung di operasionalnya. Yang mengurus semua Bimor 100% dari awal. Mungkin cuma dilibatkan saat serah terima kendaraan aja pas keluar dari dealer nih. Itu mungkin baru melibatkan mitra. Karena mitra kan sebagai pemilik mobil, jadi serah terimanya ke mitra dulu. Baru setelah itu dititipkan ke Bimor. Dititipkan ke Bimor baru dikelola sampai 5 tahun. Jadi mitra sama sekali tidak terlibat. Jadi mau tinggalnya dimanapun juga, ya toh tinggal tunggu laporannya aja. Kita maintenance dengan baik kok kendaraannya. Kita pastikan akan merawat dengan baik, menjaga dengan baik, karena itu ada perjanjian-perjanjian di atas, di hitam-hitam di atas putih, di atas kertas yang disahkan oleh notaris. Kemudian juga kita banyak meminimalisir resiko seperti pelacak GPS-nya, pemasangannya GPS ganda, kemudian ada tracking, pengecekan mobil secara berkala. Ini semua kita lakukan dalam aktivitas bisnis rental mobil ini. Jadi jangan khawatir, untuk jaminan kendaraan mitra itu kita bisa pastikan aman kok. Meskipun tinggal di mana aja itu aman.
1: Oke. Ini dari Pak Dion ini pertanyaan ini Bu Aida. Apakah bisa diwariskan kalau terjadi apa-apa dengan kita yang melakukan kontrak dengan Bimor?
0: Harusnya, bisa, pasti bisa dong. Harusnya bisa. Karena kan emang ini cukup panjang juga ya, 5 tahun. Apalagi juga ke leasing. Ke leasing kan juga memang ada aturan-aturan ya, kalau terjadi sesuatu dengan nama yang tertera dalam kontrak perjanjian, itu pasti kan akan turun ke keluarganya. Pasti seperti itu. Jadi pasti bisa. Harusnya bisa, aman.
1: Oke, pasti bisa. Jadi tadi ya, ini memang market yang mau diambil adalah Jabodetabek, Ibu Aida ya. Memang itu market yang gemuk ya di situ ya, prospeknya.
0: Ya, wilayah operasionalnya di Jabodetabek. Emang kan ya, kita nggak bisa pungkir yang di situ emang yang paling gemuk.
1: Mobilitasnya juga tinggi banget kan masyarakat di sini gitu ya, Bu Aida.
0: Betul.
1: Oke, Bu Aida mungkin sebagai penutup, kita ringkas dulu deh. Ada beberapa pendengar ini juga nanya nih, karena mungkin di depan tadi nggak ngikutin apa ini dan mengapa ini penting dan bagaimana cara menjalankannya.
0: Oke, jadi ini sebenarnya bisnis transportasi online yang mungkin dari kemarin-kemarin pengen masuk ke sini, entah itu dengan ngurus sendiri, beli mobilnya dulu, terus integrasi sendiri ke platform dan lain sebagainya. Tapi mungkin masih ada keterbatasan waktu dan juga modal, masih belum sanggup untuk beli mobilnya. Ini sekarang kita bantu, Bimor membantu. Jadi Bimor ini benar-benar bantu mulai dari awal banget. Kita bantu mitra punya mobilnya dulu dengan cara yang mudah, pengajuan ke leasing dengan DP lebih ringan. Kemudian setelah mobilnya keluar, kami ajak kerjasama dengan menitipkan kendaraannya dulu ke Bimor supaya mobilnya ini bisa dimaksimalkan untuk bekerja dulu, menghasilkan uang untuk bayar cicilan mobil itu sendiri. Dan sisanya kita bagi lagi sebagai passive income bulanan untuk pemiliknya. Nah, jadi ini sebenarnya cara penjelasan simpelnya itu seperti ini. Kita bantu orang untuk punya mobil listrik dulu, punya BYD-nya. Nah, setelah punya mobilnya, supaya mobilnya nggak jadi beban, titipkan dulu yuk ke Bimor supaya dikelola buat menghasilkan passive income. Jadi kita integrasikan dulu ke platform supaya bisa operasional harian, supaya bisa bayar cicilan, dan sisanya kita bagi keuntungannya untuk mitra. Seperti itu sebenarnya. Nanti setelah beban cicilannya lunas 5 tahun, baru mobilnya miliki sepenuhnya. Toh tanpa beban cicilan lagi, silakan baru dimiliki. Mau dijual juga harga tentu saya masih oke, kondisi juga masih sangat layak. Nah, untuk biaya join itu cukup bayar DP aja. DP-nya pun itu jauh lebih murah dibandingkan DP langsung. Mungkin ke dealernya langsung atau ke pameran kah kemana. Itu di Bimor jauh lebih murah karena kita dapat subsidi DP langsung dari BYD. Jadi nilai DP-nya termasuk sangat murah. Hanya 25 juta rupiah sudah include asuransi, GPS dan juga biaya notaris. Itu pun kita bantu kasih keringanan, boleh cicil dengan DP lebih dulu 8 juta, sisanya diangsur tanpa bunga. Nah, itu aja sebenarnya simpelnya. Jadi punya modal 8 juta di awal, yuk join kemitraan di Bimor supaya bisa punya bisnis, punya keuntungan bulanan, punya mobil yang cicilannya dibayarkan dari operasionalnya, setelah beres baru miliki sepenuhnya. Jadi gitu. Nah, cara joinnya ini karena kuotanya terbatas yang menerima subsidi, jadi kita kasih untuk 5 orang aja ya hari ini. Dan saya yakin sekarang sudah di menit-menit akhir kebersamaan kita, pasti udah tinggal sedikit, udah kurang dari 5 itu pasti. Langsung hubungi ke CS kami dengan mengetikkan format promo hardline spasi nama, kirim ke Laras 0812-8888-8-4x2743. Sekali lagi, promo hardline spasi nama kirim ke Laras 0812-8888-2743.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu Aida nih, informasi pagi yang luar biasa pagi hari ini ya. Kita
0: Sama-sama
1: dapat
0: Mas Yose.
1: Tapi informasi terobosan dalam bisnis dengan cara yang sangat mudah menguntungkan bagi kita. Jadi sekali lagi, kalau Anda masih penasaran, ingin tanya-tanya lebih dalam lagi, silakan hubungi
0: Laras 0812-8888-8x2743. Sekali lagi, promo hardline spasi nama kirim ke Laras 0812-8888-2743.
1: Bu Aida, sekali lagi terima kasih untuk waktunya bergabung di pagi hari ini.
0: Sama-sama, terima kasih juga Mas.
1: Sampai ketemu ya Bu
0: Sedih
1: ya.
0: Terus untuk online. Oke, okay, bye-bye, sampai jumpa.
1: Demikian perbincangan saya dengan Ibu Aida, manajer dari Bimor Indonesia. Saya pamit undur, keep on growing and never give up.

106.6 Heartland FM, your family station. Good morning semuanya. Ada Dika yang menemani Anda di pagi hari ini di Special Morning Espresso untuk edisi hari Jumat 28 Agustus 2026. Menemani Anda beraktivitas di weekend ini, di akhir pekan kali ya, di tanggal 28. Gak terasa kayaknya udah akhir bulan aja. Siapa nih yang mungkin udah punya rencana hari ini mau di rumah aja deh untuk akhir pekannya, maksudnya di hari Sabtu gitu kan, di hari Minggu yang biasanya punya jadwal untuk kemana gitu, atau kumpul bareng temen gitu kan, hari ini menjadwalkan untuk sendiri aja. Atau mungkin di besok gitu kan, di Sabtu, di weekend setiap pagi ada kegiatan-kegiatan yang bisa membuat hidup lebih produktif. Nah, kebetulan topik kita di pagi hari ini, kebiasaan pagi apa nih yang ternyata bikin hidup lebih produktif. Gabungan yuk sama kita di pagi hari ini selama 2 jam ke depan, dari jam 9 kali ya hingga menuju jam 11 nanti. Tentunya untuk Anda yang mau bergabung, bisa bergabung di akun live TikTok kita pagi hari ini. Langsung aja ikutan komentarnya, langsung diketikkan aja untuk kegiatan ataupun hal-hal yang ternyata bisa bikin hidup lebih produktif. Dan pastinya ini sebuah kebiasaan Anda di pagi hari ini. Dika tunggu ya untuk setiap atensinya.

106,6 Heart FM, your family station. Apa kabarnya nih pagi ini? Semoga yang masih aja dalam perjalanan ke kantor gitu baik-baik aja, selamat sampai tujuan gitu kan. Dan semuanya juga dalam keadaan baik gitu. Dan morning espresso pagi hari ini, tadi udah aku lempar nih topiknya, kebiasaan pagi yang ternyata bikin hidup lebih produktif. Kalian pernah ngerasa gak sih kalau misalnya kalau baru bangun tidur gitu langsung ambil handphone, cek WhatsApp siapa nih yang udah ngechat gitu, atau mungkin ada yang kelewat chatnya semalam, atau mungkin kalian suka buka Instagram atau langsung buka akun medsos gitu, tahu-tahu udah 30 menit gitu berlalu gitu kan. Yang tadi rencananya mau bangun tidur langsung mandi gitu kan, siap-siap gitu ibaratnya, atau setidaknya ya beres-beresin tempat tidur lah. Sampai-sampai akhirnya berkata, ya ampun, hari baru aja dimulai gitu, tapi kok rasanya udah capek ya. Pagi ini kita kan ngobrol tentang yang sederhana aja, tapi ternyata bisa menentukan bagaimana kita menjalani dalam satu hari aja gitu loh. Yes, betul. Kayak kebiasaan pagi gitu kan. Kebiasaan pagi yang ternyata bikin hidup lebih produktif. Ya nggak yang harus bangun misalnya bangun pagi jam 4 gitu. Ataupun yang olahraga 1 jam, kemudian kayak yang suka baca buku atau membuat to-do list sebanyak 1 halaman gitu. Gak harus kayak gitu sih. Kadang produktif justru dimulai dari hal-hal kecil. Bisa aja kan kita bangun pagi gitu, gak langsung ngambil handphone. Bisa aja langsung kita minum air putih ataupun merapikan tempat tidur. Dan menentukan 3 hal yang pastinya harus kita selesaikan hari ini gitu. Atau mungkin sekedar memberikan waktu 5 menit untuk diri sendiri kali ya, sebelum dunia ini mulai berisik gitu. Nah, apa nih hal pertama yang biasanya Anda lakukan setelah bangun tidur? Bisa aku kasih pilihan deh. Langsung cek HP atau langsung minum air putih. Coba deh gabungan sama kita atau komen juga di TikTok ya di pagi hari ini. Ada Kak Karina nih, tadi aku kan dilempar nih. Karina di pagi hari ini dia langsung cek handphone katanya. Wih. Kemudian ada Pak Budi juga yang dia baru bangun tidur, dia langsung cari kopi. Emang ya cowok ya. Air putih Pak Budi aturannya. Mungkin kalau kita lihat gitu kan, pagi-pagi gitu, hal yang mungkin bisa membuat kita produktif, kalau gue sih biasanya langsung apa ya, cari air putih dulu. Karena kan gak enak tuh rasanya kalau kita bangun gak minum air putih tuh, kayak ada yang kurang gitu, sesuatu hal yang kurang gitu. Atau mungkin misalnya gue langsung, ya karena gue lebih suka tempat tidur yang simple, ya langsung rapin, dan itu gak repot-repot banget sih kalau menurut gue di pagi hari. Itu kebiasaan pagi hari. Gak tahu nih kalau temen-temen punya kebiasaan apa nih di pagi hari yang pastinya membuat kita tuh menjadi sebuah apa ya, sebuah kegiatan yang produktif dan menjadi hal yang udah biasa gitu kita lakuin. Ini kalau dari hal kecil aja udah kita bisa lakuin, gimana untuk hal-hal besarnya, pasti kita bisa melakukannya. Gabungan yuk sama Dika di pagi hari ini di Special Morning Espresso untuk edisi hari Jumat. Kebiasaan kecil apa nih yang membuat kalian produktif, dan ini bisa menentukan untuk kegiatan ataupun hal-hal positifnya dalam satu hari.

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Acu mana sih? Suruh banget dia. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang Acu.
2: Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda. Jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Versiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Versiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Versiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruang. Presiden Prabowo dan Wapres Gibran hadiri muktamar ke-35 NU di Jombang. Pemerintah targetkan angka kemiskinan turun ke 6% di RAPBN 2027. Mitigasi risiko kemarau, Kemenhub selamatkan 3 orang utan di Kalbar. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menghadiri pembukaan muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Presiden Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 3.30 pada sore Kamis kemarin. Kehadiran Presiden dan Wapres disambut jajaran pengurus besar NU, diantaranya Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Holil Stakuf, Rais AAM PBNU Kiai Haji Miftahkul Ahyar, serta Ketua Panitia Muktamar Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Sejumlah tokoh nasional juga turut hadir termasuk Yusuf Kalla, Ma'ruf Amin dan Kofifa Indar Parawansa. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan, kehadiran Presiden Prabowo menjadi bentuk penghormatan terhadap peran strategis NU dalam sejarah bangsa. NU dinilai memiliki peran dalam menjaga persatuan, kehidupan beragama yang damai, serta pembangunan pendidikan dan kesejahteraan umat. Agenda utamanya mencakup konsolidasi organisasi, pembahasan isu strategis kebangsaan, serta tantangan zaman. Muktamar diharapkan menjadi momentum bagi warga Nahdilin untuk memperkuat kontribusi NU terhadap kesejahteraan umat dan keutuhan NKRI. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan Indonesia turun menjadi 6 hingga 6,5% pada 2027 mendatang. Target ini menjadi salah satu sasaran pembangunan yang tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2027. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa pada Kamis kemarin menyatakan RAPBN 2027 diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Selain kemiskinan, pemerintah menargetkan tingkat pengangguran terbuka berada pada kisaran 4,30 hingga 4,87%, serta rasio Gini sebesar 0,362 hingga 0,367. Dari sisi ekonomi makro, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada 2027 mendatang. Inflasi diproyeksikan tetap terkendali pada 2,5%, sementara defisit anggaran dijaga pada level 2,4% terhadap PDB. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Kementerian Kehutanan melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat pada Kamis kemarin mengevakuasi dan memindahkan 3 orang utan Kalimantan di Kabupaten Ketapang. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mitigasi terhadap dampak musim kemarau serta mencegah interaksi negatif antara satwa dan masyarakat. Ketiga orang utan ini terdiri dari seekor induk betina dengan nama Mama Yuni berusia 18 tahun, anak jantan bernama Pura berusia 8 hingga 10 tahun, dan seekor remaja betina bernama Yuni berusia sekitar 8 tahun. Tim gabungan melakukan penyelamatan di Desa Tanjung Pura, Kecamatan Muara Pawan. Sebelum dipindahkan, ketiganya menjalani pemeriksaan kesehatan oleh dokter hewan dari Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh orang utan dalam kondisi sehat dan siap kembali hidup bebas di kawasan konservasi.

0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
1: Heartline FM.

perasaan rinduku yang... Ada Silon Seven dengan memuji rahasia menemani kita di pagi hari ini di jam 9.41 menit. Masih bersama Dika yang akan menemani Anda hingga menuju jam 11 nanti di spesial Morning Espresso tentunya. Dengan topik kita kalian tuh kalau pagi-pagi gitu langsung cek handphone atau ngerapin tempat tidur dulu. Atau mungkin ada yang langsung nyari air putih nih kayak Dika. Gabungan aja sama kita di akun live TikTok kita di pagi hari nih ya. Buat teman-teman yang mau gabungan atau di Wawa kita deh. Udah pada tahu kan nomornya. Nah, kalau ngomongin tentang kebiasaan pagi gitu kan, pastinya kalau bisa gitu jangan langsung pegang HP. Ini mungkin kebiasaan yang gimana ya, ada beberapa teman-teman yang mungkin susah gitu untuk menghilangkan kebiasaan ini. Jadi ya misalnya kita coba deh, kita baru bangun gitu kan, padahal masih setengah terbuka nih, tiba-tiba tangan nih otomatis gitu, otomatis. Mungkin karena saking biasanya gitu kan untuk mencari HP pas bangun-bangun gitu. Nah, tiba-tiba ada WhatsApp ataupun email, ataupun mungkin yang suka kebiasaan paginya tadinya baca koran, baca berita, sekarang kan beralih ya ke handphone gitu. Atau mungkin yang lagi ngeliat apa, grup-grup kerjaan gitu, atau grup keluarga, atau grup kantor gitu. Dan mungkin ini ya yang membuat kita tuh jadi kebiasaan setiap harinya juga seperti itu gitu loh. Karena kan mungkin dari kesibukan aktivitas sehari-harinya, jadi terbiasa juga nih untuk ngeliat, wah ada berita apa nih ya di grup kantor gitu. Belum aja 5 menit bangun, kepala kita udah bisa nerima begitu banyak informasi kan jadinya. Padahal kan tubuh kita baru aja keluar dari kondisi tidur gitu. Jadi bagaimana kalau besok pagi mungkin bisa dicoba nih eksperimen sederhananya. Coba deh jangan sentuh handphone selama 10 menit begitu Anda bangun. Coba langsung duduk, tarik napas, atau mungkin cari air putih gitu kan. Buka jendela, ataupun mungkin bisa ngelihat suasana pagi lah. Pagi-pagi tuh enak beneran deh kalau udaranya seger gitu kan rasanya. Ya memang gak perlu yang lama-lama sih, gak perlu 1 jam gitu. Coba aja cukup 10 menit, gak perlu langsung pegang handphone gitu. Karena kan kadang kita bukan kekurangan waktu. Kita hanya memberikan waktu pertama kita kepada terlalu banyak hal yang sebenarnya tuh gak penting-penting juga gitu loh. Nah, mungkin kalau ada pilihan nih, mana nih yang tim yang merapikan tempat tidur dulu nih. Ada Kak, siapa nih tadi? Ada Kak Yuki yang langsung merapikan tempat tidur dulu bro katanya si Kak. Iya, merapikan tempat tidur mas katanya. Kalau Ibu Sari merapikan tempat tidur dulu bro, sikat gigi, mandi, baru cek handphone. Wah, keren. Atau mungkin tim B yang punya kebiasaan langsung ngecek handphone. Belum ada sih ini yang gabung. Tapi tadi ada gak ya dari Pak Budi apa Pak Rina gitu. Kayaknya tim produktif semua nih yang gabungan di pagi hari ini. Oh, dari Rina yang langsung cek WhatsApp katanya. Yuk gabungan sama Dika di pagi hari ini. Kalian ini tim yang langsung produktif dengan merapikan tempat tidur, atau cari air putih dulu, atau kalian tim yang cek handphone ya? Coba buat kalian yang mungkin langsung ngecek handphone, besok bisa dicoba nih mumpung lagi weekend kan di hari Sabtu. 10 menit aja deh. Setelah kalian bangun tuh gak pegang handphone, gak langsung cari-cari media sosial atau baca WhatsApp grup gitu kan. Mungkin rasanya akan berbeda dan bisa menjadi sebuah satu hal dari satu hari, bisa 2 hari, 3 hari, ataupun seminggu, dan menjadi sebuah kebiasaan baru gitu. Nah, kalau ngomongin tentang kebiasaan pagi lagi nih, yang ternyata bisa membantu kita menjalani hari dengan lebih teratur, kayak contohnya minum air putih setelah bangun. Jadi setelah kita bangun langsung minum air putih, daripada kita cari kopi, coba deh kita memulainya dengan air putih. Kopi boleh, teh boleh, tapi air putih jangan dilupakan. Dan satu hal lagi yang pastinya gerakan tubuh. Ya mungkin gak perlu gerakan yang berat-berat kali ya. Cukup stretching 5 menit gitu kan untuk memulainya. Bisa dengan putar bahu, rentangkan tangan, atau ya merilekskan leher-leher yang mungkin tegang gitu kan. Intinya sih jangan biarkan tubuh langsung masuk ke mode duduk seharian. Bisa

101,6 Heartland FM, your family station. Dika masih menemani Anda di Special Morning Espresso untuk Jumat ini, yang pastinya menemani Anda beraktivitas atau mungkin yang saat ini sedang dalam perjalanan, yang baru aja bergabung, selamat bergabung. Bisa ikutan topik kita, kebiasaan pagi yang membuat Anda produktif nih. Mungkin ya dimulai dari satu hari aja dulu, dari yang kecil-kecil dulu, gak perlu yang berat-berat kayak gimana gitu kan. Seperti bisa untuk bangun pagi langsung merapikan tempat tidur, atau langsung untuk Anda mungkin ngecek handphone gitu kan. Salah satu kegiatan yang sebenarnya sih bisa di nomor kesekian kali ya, untuk ngelihat handphone. Karena kan banyak juga hal-hal yang bisa kita lakukan di pagi hari. Seperti ada Ibu Rince dan Pak Isak yang bergabung di akun live TikTok kita. Kalau dari Ibu Rince katanya saat teduh dulu. Dan ini biasanya kegiatan rutinnya. Ada Pak Isak yang berdoa katanya. Setelah bangun dan melakukan aktivitasnya. Dan ada Ibu Rita juga yang setelah bangun pagi biasanya sih baca renungan. Wow, keren. Positif semuanya untuk kebiasaan-kebiasaan yang dibangun gitu loh. Nah, pernah gak sih untuk Anda gitu kan mengalami hal-hal seperti Dika nih biasanya ini? Pernah banget. Yang kalau alarmnya bunyi itu gak kedengeran dan tiba-tiba ya mau gak mau gitu kan. Kita harus buru-buru gitu. Ya, gedebak-gedebuk lah istilahnya gitu kan. Langsung mandi, pakai baju, dan langsung berangkat biasanya. Sampai-sampai gak sempat sarapan kali ya. Nah itu, dan sampai-sampai kantor belum lagi kerja aja udah kayak ngerasa capek. Nah, salah satu kebiasaan pagi yang bisa membantu produktivitas ya, mungkin kita jangan terlalu buru-buru lah untuk kebiasaan kita di pagi hari. Bisa berikan ruang untuk pagi Anda bangun sedikit lebih awal, dan bukan berarti harus juga bangun subuh-subuh gitu. Contohnya kayak jam 4 pagi. Cukup beri tambahan waktu ya sekitar 15-20 menit supaya kita juga bisa atau tidak menjalani pagi dengan terburu-buru. Karena ketika pagi dimulai dengan kepanikan, seringkali suasana hati kita itu terbawa gitu sampai siang. Jadinya kan gak enak tuh untuk melakukan aktivitas ataupun pekerjaannya. Coba deh jawab jujur nih, berapa kali biasanya kalian tuh kalau udah alarmnya bunyi gitu kan itu dimatiin? Coba, ada yang mungkin jawab 2-3 kali, 5 kali atau lebih, atau alarmnya udah nyerah duluan nih. Jangan-jangan penasaran nih Dika nih, apakah Anda termasuk orang yang bangun pagi ketika alarm berbunyi, atau Anda ini termasuk membuat alarm bekerja lebih lembur? Ya mungkin sesekali pernah kali ya melakukan hal yang seperti ini. Karena kan yang namanya tidur gitu, tidur itu memang enak gitu. Apalagi kalau mimpinya lagi enak-enaknya. Enggak ya. Coba mungkin bisa kali ya untuk mencoba hal. Nah nih kayak Pak Isak nih yang ikutan lagi nih. Kalau Pak Isak itu dia bahkan tanpa alarm loh untuk bisa bangunnya. Keren. Ini biasanya kebiasaan orang-orang dulu gitu kan, yang dimana udah terbiasa bangun jam 10, nanti bangunnya jam 6 atau jam 5 gitu kan. Ya bisa ala biasa gitu. Nah coba deh kita bayangkan, misalnya hari ini tuh ada berapa ya, ada 15 pekerjaan kali ya. Banyak banget kayaknya. Sepertinya ini semua penting dan sampai-sampai kita bingung nih mau mulai dari mana. Coba deh mungkin di pagi hari ini kita bisa menentukan prioritas-prioritas utama. Misalnya nih, yang pertama menyelesaikan laporan, atau yang kedua menghubungi klien, ngantar anak sekolah. Nah, 3 hal aja nih yang menjadi fokus kita. Kalau ternyata masih ada waktu untuk mengerjakan hal lain, itu pasti bagus banget ya. Tapi jangan sampai kita sibuk untuk mengerjakan hal-hal lainnya, namun pekerjaan yang paling penting justru belum selesai. Jadi pagi ini coba kita membuat 3 things to do today. 3 hal yang benar-benar penting banget. Kayak 3 target hari ini apa sih? Boleh deh kita coba untuk ambil kertas mungkin. Hari ini kayak mau menyelesaikan dari nomor 1, 2, 3 tadi tuh. Dan dikerjain ya, jangan cuma dicatat doang. Kalau dicatat doang ya sama aja bohong. Jadi gak perlu menuliskan hal pribadi kalau gak nyaman. Boleh yang sederhana aja, kayak tadi tuh selesai laporan, olahraga 20 menit, atau pulang tepat waktu. Nah coba nanti pas malam bisa dilihat lagi beberapa dari 3 target itu yang berhasil Anda lakukan.

106.6 RLFM, your family station 3 masih menemani Anda di pagi hari ini di special morning espresso pastinya. Mumpung masih pagi nih, yuk semangat yuk untuk aktivitas. Udah buat apa nih 3 to do list yang akan kalian lakukan hari ini? Dan satu hari aja deh, satu hari gitu kan. Mungkin kalian bisa udah punya planning untuk buat laporan atau ketemu temen hari ini, atau mungkin ya hal-hal yang simple-simple aja, yang sederhana. Dari memulainya dengan merapikan tempat tidur dulu kali ya. Salah satu hal, salah satu kegiatan yang positif sih kalau menurut gue, karena ini bisa berpengaruh untuk ya dari hal kecil ke hal besar nantinya gitu kan. Apalagi ini dijadikan sebuah kebiasaan yang baik tentunya untuk kita lakukan hari demi hari gitu kan. Karena dari 1-2 hari akhirnya menjadi sebuah aktivitas, sebuah hal yang positif yang bisa kita lakukan, dan ini bisa berdampak juga ke kehidupan kita nanti atau mungkin ke anak cucu kita nanti. Sebuah contoh yang bisa kita terapkan, yang kita ajarkan kepada anak kita nanti. Kalau gue sih ya pasti merapikan tempat tidur udah diajarin dari orang tua gue zaman dulu gitu loh. Zaman dulu gak tuh. Karena kebiasaan ini ya adalah sih ya, kebiasaan hal kecil sih, mungkin terlihat sepele, tapi kalau nggak dilakukan gitu kan, ya misalnya nanti ada tamu atau keluarga yang datang, kalau kita nggak merapikan tempat tidur dan itu menjadi sebuah kebiasaan, pastinya menjadi omongan kan kalau kita tuh nggak suka merapikan tempat tidur. Beda ya halnya dengan ya mungkin punya PRT di rumah gitu kan, itu hal yang berbeda pastinya. Ada Melisa di pagi hari ini, vokalis dari Bon FC. Gue ngebaca OFC-nya ini jadinya ke distract gitu kan. Kalau dari Melisa ini, dia tuh of course katanya buka HP setelah bangun tidur. Kenapa ya orang-orang lebih prioritas, bukan prioritas sih, lebih memilih untuk buka handphone gitu ketimbang ya kayak hal lain tadi tuh, kayak misalnya untuk minum air putih ataupun hal-hal lainnya gitu kan yang pastinya bermanfaat. Cile, sebijak banget gak sih gue? Tapi sih gue yakin ya setiap orang punya kegiatan atau ritual paginya masing-masing. Kayak Melisa nih, dia buka handphone gitu. Ataupun ada yang suka minum kopi kayak Pak Budi tadi. Ada yang harus mendengarkan musik dulu nih di pagi-pagi. Atau mungkin langsung sarapan, baca berita. Banyak deh ritual-ritual paginya. Atau mungkin ada yang diam dulu kali ya 5 menit sebelum bicara dengan siapapun. Kayak untuk kalau kata orang tuh balikin nyawa dulu gitu kan. Itu sih sah-sah aja gitu. Gak ada yang paling benar, gak ada yang paling salah juga. Karena produktif bukan berarti semua orang itu harus punya rutinitas yang sama. Bener gak sih? Nah, kayak kebiasaan pagi dari Pak Deni nih. Ritual pagi saya katanya kopi, minum kopi sambil denger radio. Ini paling unik sih. Untuk pagi hari ini. Mungkin ada yang punya kebiasaan lainnya. Kayak ritual pagi itu ada yang suka nganter anak-anak sekolah gitu. Ataupun yang punya momen-momen berharga di pagi hari. Ya kayak tadi tuh minum kopi gitu kan. Ini kayak banyak orang lakukan gitu dan relate juga. Ada juga yang tadi teman-teman bangun tidur langsung doa. Terus saat teduh gitu kan. Nah ini jadi kebiasaan yang sangat baik. Dan pagi ini bisa menjadi waktu kayak mengucap syukur gitu loh. Untuk mempersiapkan hari sebelum menjalani aktivitas. Masih dikat tunggu ya. Untuk kebiasaan pagi nih atau ritual pagi Anda tuh apa sih? Bisa menjadi sebuah hal yang positif pastinya. Coba deh untuk dilakukan, ini dampaknya akan baik banget untuk kedepannya.

Mesko dengan keras kepala. Aduh, coba angkat tangan siapa yang suka kadang-kadang keras kepala nih. Mana-mana kita di Special Morning Espresso di pagi hari ini di jam 10.28 menit. Masih dengan topik kita untuk kebiasaan di pagi hari nih yang Anda lakukan setelah bangun tidur biasanya apa sih? Tadi banyak juga yang berkomentar untuk saat teduh, berdoa. Ini salah satu hal baik gitu yang di awal pagi kita lakukan sebelum menjalani aktivitas hari ini, ya pastinya kita serahkan dulu ya kepada Yang Maha Kuasa untuk satu hari ini aja. Dan masih dikatunggu juga nih untuk atensi yang ingin bergabung di 0819-269-1000. Kalian tuh biasanya langsung cek handphone atau mungkin ada yang cari air putih dulu. Mungkin kebanyakan untuk kaum bapak-bapak kali ya, kaum pria ya, yang mencari kopi. Tapi percaya gak sih? Atau kalian pernah denger gak sih? Ada mitos atau fakta gitu. Produktif itu berarti harus bangun sangat pagi. Nah, ayo, ini mitos atau fakta ya? Kalau menurut gue sih mitos. Karena kan yang penting bukan sekedar jam berapa kita bangun, tapi bagaimana kita menggunakan waktu dan menjaga rutinitas yang sesuai dengan kebutuhan kita. Atau mungkin ada satu lagi nih, menentukan prioritas di pagi hari dapat membantu kita lebih fokus. Ayo, yang tahu jawabannya apa nih? Mitos atau fakta nih? Yes, benar, fakta. Karena kita menjadi lebih tahu mana yang perlu didahulukan gitu loh. Nah, kalau ngomongin tentang kebiasaan pagi ya, kayak contoh deh tadi yang suka minum kopi nih, katanya supaya produktif. Itu kan kayak enggak juga sih sebenarnya ya. Produktif atau enggak kan tergantung kitanya gitu loh. Bener enggak sih? Ya iyalah. Jadi mungkin ya hal-hal yang pastinya positif kayak misalnya mungkin pagi-pagi udah ada yang langsung masak gitu untuk kebutuhan keluarga, untuk bekal suami ataupun anaknya gitu kan. Itu bisa menjadi salah satu catatan gitu yang bisa masuk to do list. Dan ini menjadi sebuah kebiasaan nantinya jadi setiap hari gitu kan. Atau mungkin jangan buka media sosial nih selama 10 menit setelah bangun. Atau langsung minum air putih dulu deh. Dan stretching 5 menit. Nah, dari tiga beberapa prioritas tadi bisa kita lakukan. Yang pastinya nggak harus selalu sempurna sih. Yang penting itu adalah sebuah konsisten, bener gak nih? Karena kan dengan konsisten kita jadi lebih apa ya, lebih keinget gitu, nempel gitu hal-hal yang bakalan kita lakukan setiap hari itu apa gitu. Jadi mungkin gak akan keskip dan menjadi sebuah apa ya, sebuah contoh yang baik gitu untuk diri kita sendiri pastinya, dan nanti juga untuk orang lain.

mata di pagi hari, dari apa yang kita lakukan dalam 10 menit pertama, dari apakah kita langsung memberikan perhatian kepada handphone atau memberikan sedikit waktu untuk diri sendiri gitu, dari apakah kita menjalani pagi dengan terburu-buru atau lebih memilih dengan lebih tenang, dan dari apakah kita memulai hari dengan keluhan atau dengan rasa syukur. Jadi coba deh besok pagi gitu, ketika alarm berbunyi gitu kan, jangan langsung dimatiin lagi atau dimalurin lagi nih alarmnya. Dan jangan juga buru-buru untuk berpikir hari ini tuh banyak banget kerjaan. Coba deh untuk mengatakan, saya masih punya satu hari untuk melakukan yang terbaik. Karena hari yang produktif tidak selalu dimulai dengan langkah besar. Kadang cukup dengan satu kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dan thank you semuanya ya, Dika pamit.

这里是与你有约。亲爱的朋友，今天的节目到这里就结束了，感谢你的收听，咱们下次节目时间再见。

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting zhong peng you, ping an.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: 谢谢您收听普通话节目。
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待您明天也继续按时收听。
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站 729ly.net 或者是 Yaski 的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您，明天再见。
2: Kemerdekaan adalah warisan perjuangan, dan karya adalah cara kita melanjutkan perjuangan. Hari ini kita berdiri sebagai manusia merdeka, bebas bermimpi, bebas belajar, bebas berkarya, dan bebas memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Mari jadikan kemerdekaan bukan sekedar perayaan, tetapi semangat untuk terus bergerak, terus bertumbuh, dan terus memberi arti. Karena Indonesia yang hebat dibangun oleh manusia-manusia yang mau berkarya. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka! Dari Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Herlaner, meja makan bukan hanya tempat makan, tapi tempat cerita yang mulai hilang. Meja makan pernah menjadi tempat cerita tentang hari, tentang tawa, tentang hal-hal kecil. Tapi perlahan berubah menjadi tempat makan cepat sebelum kembali sibuk. Padahal di meja yang sama banyak percakapan seharusnya bisa terjadi. Bukan tentang hal besar, tapi tentang hadir bersama.

0: Shalom Hardliner, sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.
1: Still listening to Heartline Radio, your family station.

Herlaner, waktu tidak pernah berhenti. Ia hanya membuat kita terlambat menyadari. Waktu di rumah terasa biasa hingga suatu hari kita menyadari telah berubah. Orang tua yang dulu kuat mulai menua, adik yang dulu kecil sudah tumbuh dewasa. Dan kita bertanya dalam hati, kapan terakhir kali benar-benar berbicara tanpa terburu-buru? Waktu tidak pernah menunggu, ia hanya berjalan.

0: Jamrawan melanda. Mata mulai merem melek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Versiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Versiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Versiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

Hardliner, orang yang paling kuat di rumah juga bisa paling lelah tanpa kita sadari. Seorang anak sering melihat orang tuanya sebagai sosok yang selalu tahu segalanya, selalu benar, selalu kuat, sampai suatu hari ia melihat ayahnya duduk diam setelah pulang kerja. Wajahnya lelah, matanya kosong, atau ibunya yang menangis diam-diam di dapur bukan karena lemah, tapi karena terlalu lama menahan semuanya sendiri. Di momen itu, anak itu mulai sadar, orang tua juga manusia. Mereka pernah muda, pernah bingung, pernah takut, dan mereka tetap belajar menjadi orang tua setiap hari tanpa buku panduan. Kesalahan mereka bukan kurang cerita, tapi kadang cara mencintai yang belum sempurna.

0: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir IpSleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: IpSleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.
2: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
3: Halo, saya Calvin Hartono. Jika Anda sudah sukses, pasti ada orang yang mau minjam uang kepadamu. Orang yang mau pinjam uang biasanya teman kita, atau orang yang tidak kita kenal. Dan satu prinsip saya adalah, saya tidak mau meminjamkan uang karena kemungkinan dibalikannya uang tersebut adalah kecil sekali. Jika pas minjam uang tidak dikasih, maka dia akan marah kepadaku dan ogah berteman lagi dengan aku. Nah, kalau begini bagus sekali buat saya. Jadi saya akan mengerti bahwa orang berteman denganku ada maunya, ada udang di balik batu. Punya teman seperti ini tidak ada gunanya, karena dia hanya mau dapat uang dari diriku. Biasanya jika ada yang mau pinjam uang kepada saya, maka akan kutawarkan bantuan tenaga untuk membantu memberikan solusi kepada dia dalam mencari nafkahnya. Tapi banyak sekali yang hanya mengandalkan pinjaman uang dari orang lain, padahal mereka punya modal yang lebih besar dari uang loh. Modal yang mereka miliki adalah otak dan tubuh yang sehat. Coba deh gunakan otakmu untuk berpikir, belajar ilmu baru atau apapun yang bisa menghasilkan. Pakai tubuhmu buat cari kerja yang menghasilkan uang bagi dirimu sendiri. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Heartrunner, kadang rumah tidak berbicara lewat suara, tapi lewat rasa yang perlahan kita lupakan. Ada rumah yang setiap hari terdengar ramai, pintu dibuka, TV menyala, suara piring dan percakapan bercampur menjadi satu. Tapi anehnya tidak semua rumah yang ramai terasa hangat. Di satu rumah, seorang anak duduk di ruang tamu. Orang tuanya ada di dapur, saudaranya di kamar, semua sibuk dengan dunianya masing-masing. Mereka satu atap tapi seperti hidup di ruang yang berbeda. Suatu malam, listrik padam. Tidak ada TV, tidak ada gawai, tidak ada suara lain selain angin. Dan untuk pertama kalinya, mereka benar-benar saling melihat. Obrolan sederhana muncul, tentang hari yang melelahkan, tentang hal kecil yang biasanya tidak pernah dibahas. Ternyata yang hilang bukan kebersamaan, tapi perhatian. Rumah tidak butuh kemewahan untuk terasa hidup. Kadang yang dibutuhkan hanya berhenti sejenak dan hadir sepenuhnya.
1: Walaupun ku tak dapat
2: melalui... Halo, kami Elsa Van dari Forfoxa Production.
3: Dengarkan lagu miliki makna
4: di 100,6 FM Heartline Radio.
2: Your family.

100,6 Heartline FM, your family station. Halo Heartliner, senang sekali di kesempatan siang hari ini Chandra bisa nemenin kalian semua dalam program Heartline Song Request di hari Jumat edisi 28 Agustus 2026 dari jam 1 sampai jam 3 sore nanti. Dan siang hari ini terlihat mungkin yang lihat di live TikTok Chandranya sendiri, cuma kita nanti akan tunggu jam-jam berikutnya apakah sendiri atau ada yang akan menyusul. Tapi yang pasti di kesempatan siang hari ini, untuk semua hardliner yang ingin request seperti biasa lagunya tahun 2000-an, lagu barat ataupun lagu Indonesia juga oke, silakan yang mau request melalui line WhatsApp kami di 0819-269-1000 atau juga langsung di live TikTok di Heartline FM. Dan juga siaran kita siang hari ini bisa didengarkan melalui live streaming di www.heartline.co.id yang mau mendengarkan lewat streaming. Oke, sepertinya di live TikTok kita sudah ada langsung, wow, yang bergabung udah banyak banget. Sebentar, ada berapa ribu nih? Ini mouse-nya macet-macet juga. Sebentar, sudah ada Kak Fiska ya. Kak Fiska sebagai orang pertama yang request di kesempatan siang hari ini. Mau request lagunya dari Cassandra. Judulnya Cinta Terbaik. Cuman belum dibilang lagunya untuk siapa kirim-kirimnya ya. Gak apa-apa. Lagunya udah gue siapin. Nanti siap diputarkan. Ya, oke, kayaknya lagunya langsung nih di siang hari ini yang akan mengawali langsung jumpa kita dalam Heartline Song Request. Mau menyapa untuk semua Heartliner yang mungkin siang hari ini baru saja bergabung bersama kami di 100,6, yang sedang dalam perjalanan, yang sedang mengendarai, sedang mendengarkan lewat radio di mobil, tetap selalu waspada ya guys, tetap berhati-hati, jangan lupa gunakan seat belt dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, jangan sambil pegang handphone kalau berkendara. Juga untuk semua hardliner yang mungkin sedang ada di tempat kerja atau juga ada di rumah, dimanapun semua hardliner berada, saya ucapkan selamat siang, selamat jumpa bersama Chandra dalam program Heartline Song Request. Yang mau request silakan guys di 0819-269-1000 atau di live TikTok kita di Heartline FM. Yang belum follow silakan di follow. Dan buat yang udah follow, dibantu di repost ataupun di forward live kita siang hari ini. Lagunya buat Opik Mic on 2 yang lagi di Subang, kata Kak Fiska ya. Semoga Opiknya hari ini mendengarkan, tapi harusnya sih dengar ya. Saya juga mau menyapa untuk semua hardliner yang baru bergabung di live TikTok. Selamat siang semuanya, selamat bergabung. Tidak bisa disebutkan satu persatu, karena kalau disebutkan satu persatu bisa sampai jam 6 sore gabung sama program CS. Oke, Kak Fiska, lagunya Cassandra Cinta Terbaik nanti segera gue puterin. Sebelumnya sepertinya di line WhatsApp kita juga sudah banyak yang bergabung request. Selamat siang, saya mau menyapa untuk Ibu Rita Mutiara. Selamat siang Bu Rita Mutiara. Selamat siang Oktrin dan Mas Chandra, selamat melayani pendengar. Oktrinnya belum ada karena di kamera masih ada Chandra sendiri. Mungkin nanti ada yang menyusul tapi kayaknya bukan Oktrin ya. Oke. Mau lagu Matahariku dari Agnes Monica, kirim untuk sobatku GGA semua, juga Om Ayati di Batam, kemudian Om Sigit, Pak Doni, Bang Dika, Bang Toga, Bang Aji, Bang Roman, kemudian Mbak Versiana, Ragilzi, Eva, dan yang lain. Untuk Oktrin dan Mas Chandra, terima kasih sudah di absen semua, Tuhan berkati. Terima kasih juga untuk Ibu Rita Mutiara, Tuhan berkati juga. Kemudian saya mau menyapa Ibu Iren. Halo Bu Iren, apa kabar? Mungkin saat ini Ibu Iren sedang mendengarkan di rumah bersama teman-teman atau sendiri, yang pasti dengan siapapun itu tetap siarannya 100,6. Heartline Request, selamat siang Mas Chandra dan Mbak Oktrin. Oktrinnya tidak tampak di layar karena memang masih sendiri Chandranya. Ibu Iren dari Tangerang mau request lagu Charlie Puth featuring Meghan Trainor, judulnya Marvin Gaye. Kirim salamnya Ibu Yohana Rumagit, Ibu Sari, Pak Simon, Ibu Icu, Pak Gus Kusman, Opung Roy, Pak Melki, Bunda Mariska, Ibu Rince, Om Ayati, Pak Toto, Pak Immanuel, Pak Agus, Pak Joshua, Pak Cecep, Ibu Haja Siti, Ibu Ida Modis, dan semua teman di grup GGA. Salamnya spesial Mas Chandra dan Mbak Oktrin, serta kru penyiar Heartline. Semoga sehat semuanya. Terima kasih Mas Chandra dan Mbak Oktrin. Oke, sambil menunggu yang mau request lagi di line WhatsApp kita 0819-269-1000, juga di live TikTok kita di Heartline FM, silakan yang belum bergabung, silakan di follow akun kita ya. Sambil menunggu kita langsung puterin dulu lagu yang sudah di request sama Kak Fiska dari Cassandra dengan Cinta Terbaik.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Tidak ada satupun kesuksesan di dalam kehidupan manusia yang bisa pakai jalan pintas. Jalan yang harus Anda lalui adalah proses. Itu mutlak Anda lalui menuju kesuksesan. Proses bicara tentang mekanisme baru untuk berubah menjadi otomatis. Contohnya adalah ketika kita bermain bulu tangkis. Saat mulai bulu tangkis, kita harus mengkoordinasikan tangan, raket, dan shuttlecock. Mekanismenya adalah bagaimana cara kita memegang raket, kaki kita posisinya mesti bagaimana, dan tangan kita juga harus dalam posisi yang bagaimana. Ini berlaku juga saat kita pergi ke gym. Tidak semua alat di gym mesti kita mainkan. Jika tidak tahu caranya, pasti kita akan ngawur berlatihnya. Semakin lama Anda menjalankan prosesnya, maka semakin bagus pula Anda membentuk fondasi usaha atau bisnismu. Ingatlah untuk selalu setia kepada proses. Karena jika kau tidak melaluinya, maka fondasi dan dirimu akan menjadi rapuh dan cepat tumbang. Gado-Gado Boplo yang berdiri sejak tahun 1970 telah berproses lebih dari setengah abad sebelum akhirnya menjadi seperti hari ini. Ekspansi yang dilakukan oleh kami tanpa melalui kasap kusuk terbang dengan instan, karena kami menyadari bahwa setiap proses akan menopang fondasi bisnis kami. Tetaplah bersemangat bagi Anda yang sedang membangun fondasi bisnismu. Saya Calvin Hartono, generasi kedua dari Gado-Gado Boplo.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Uang yang dikumpulkan sedikit demi sedikit akan lebih bisa bertahan lebih lama ketimbang uang yang dikumpulkan secara cepat. Dunia ini mempunyai hukum yang paradoks. Uang yang semakin sering dibagikan akan sering kembali berlipat-lipat kali ganda. Mungkin bagi Anda yang mau memulai memberikan uang kepada orang lain akan terasa berat. Tapi coba deh untuk belajar selalu berbagi. Kalian akan melihat uang yang dibagikan akan kembali kepada Anda dalam jumlah yang lebih besar. Saya sering membagikan sedikit uang kepada karyawan saya. Saya mempunyai karyawan di konter yang membantu saya untuk berjualan. Di saat saya memberikan uang kepada mereka, begitu banyak uang yang kembali kepada saya dalam berkat yang berbeda. Percayalah, semakin banyak Anda memberikan uang kepada orang yang terdekat kepada Anda, maka itu akan kembali lagi kepada Anda. Jadi, belajarlah untuk berbagi kepada orang-orang yang di sekitar Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
0: Hardline Radio. More value, more than radio.

Ya, dari Agnes Monica dengan Matahariku membawa kita ke pukul 13.22 waktu di studio kami saat ini. Mohon maaf tadi Hardliner, ada sedikit kendala teknis, jadi agak terpending karena tiba-tiba ngehang dianya ya. Oke, tadi lagunya udah diputerin ya, terakhir Agnes Monica yang di request sama Ibu Iren ya, kalau nggak salah sebentar. Tadi yang request Agnes Monica ini Ibu Rita, kemudian tadi Bu Iren juga udah diputerin lagunya. Sebentar, Bu Iren Charlie Puth abis ini diputerin lagunya. Dan sekarang saya mau menyapa untuk Hardliner yang sudah bergabung di line WhatsApp kita. Selamat siang untuk Kak Yohana Rumagit di Petukangan, Jakarta Selatan. Selamat siang Kak Chandra, Molikus Ragu dari Afgan, terima kasih cinta. Oke, lagunya udah disiapin dan siap diputarkan, diluncurkan ke ruang dengarnya di siang hari ini. Lagunya dikirimkan untuk semua pendengar setia Radio Hardline dimanapun berada. Ucapannya salam kompak selalu di udara buat Kak Chandra dan para kru Hardline. Selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih. Happy Friday and God bless us always. Cuaca di Jakarta Selatan saat ini cerah berawan dan suhunya mencapai 33 derajat Celcius. Oke, kalau gitu yang di line WhatsApp sudah saya bacakan semuanya. Kemudian kita ke live TikToknya. Tadi ada akun Pak Guru, selamat siang akun Pak Guru, shalom kakak, selamat siang dari seputaran SMK Penerbangan. Halo, selamat siang semua yang ada di SMK Penerbangan, menyapa seluruh pendengar di mana saja, God bless you, terima kasih. Kemudian lagunya apa aja katanya ya, Pak Guru, yang penting enak untuk didengar. Kemudian ada siapa lagi nih? Bentar ya, ini agak-agak error ini soalnya mouse-nya. Oke, mungkin nanti kita akan coba lagi. Bacakan yang ada di live TikTok kita. Dan sekarang sebelum berita 30, kita dengerin dulu lagu yang sudah di request tadi sama Ibu Iren dari Charlie Puth featuring Meghan Trainor dengan Marvin Gaye.

0: Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pax dan VIP room kapasitas hingga 36 pax. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.
1: Jam rawan melanda. Mata mulai merem-melek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Versiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Versiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Versiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
3: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
4: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
3: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Arwan. Koalisi Masyarakat Sipil pertanyakan pengerahan TNI dalam demo 27 Agustus kemarin. Target penerimaan pajak 2027 capai Rp2.591 triliun tanpa kenaikan tarif. Tinjau penanganan gempa NTT, Presiden Prabowo pastikan distribusi bantuan tepat sasaran. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mempertanyakan pelibatan TNI dalam pengamanan aksi demonstrasi di depan gedung DPR MPR RI Jakarta. Koalisi meminta pemerintah dan Polri menjelaskan dasar hukum serta mekanisme pengerahan personel TNI dalam aksi tersebut. Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra pada Kamis kemarin menyatakan masyarakat berhak mengetahui jumlah personil, asal satuan, durasi perbantuan, tugas operasional hingga rantai komando dalam pengerahan TNI. Menurutnya, jika permintaan bantuan berasal dari Polri atau kepolisian, perlu menjelaskan alasan demonstrasi sipil membutuhkan keterlibatan militer. Koalisi juga menyoroti pembagian fungsi antara TNI dan Polri berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. TNI memiliki fungsi pertahanan negara, sedangkan Polri bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Koalisi menilai meski aturan TNI memungkinkan adanya perbantuan kepada Polri, batas tugas dan rantai komando harus tetap jelas. Selain itu, penggunaan istilah preventive strike dan penangkapan preventif juga dipertanyakan. Koalisi menilai pendekatan tersebut perlu disesuaikan dengan standar hak asasi manusia internasional dalam penanganan aksi penyampaian pendapat. Dan untuk informasi selanjutnya, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.591,4 triliun pada 2027 mendatang. Target ini meningkat 9,91% dibandingkan target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pada Kamis kemarin pemerintah tidak berencana menaikkan tarif pajak untuk mencapai target tersebut. Pemerintah akan mengoptimalkan perluasan basis pajak, memperbaiki kualitas SDM serta meningkatkan kinerja pemungutan pajak. Penguatan institusi Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga menjadi bagian dari strategi pemerintah. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tanpa menambah beban bagi masyarakat yang telah taat membayar pajak. Dan untuk informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto pada Rabu lalu melakukan kunjungan kerja ke NTT untuk memastikan penanganan gempa bumi berjalan efektif dan distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak tepat sasaran. Presiden menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, TNI Polri dan lembaga kebencanaan. Sejak bencana terjadi, pemerintah telah menyalurkan lebih dari 204,22 ton sembako dan 27,71 ton makanan siap saji, serta 10,29 ton air mineral. Bantuan lainnya berupa obat-obatan, tenda, serta 2 set rumah sakit lapangan. Dalam rapat penanganan bencana di Kabupaten Nagekeo, Presiden Prabowo juga mengumumkan bantuan sebesar Rp200 miliar untuk penanganan gempa di Pulau Flores. Bantuan tersebut terdiri dari Rp40 miliar untuk pemerintah Provinsi NTT, serta Rp20 miliar untuk masing-masing 8 kabupaten terdampak. Kepala BNPB Letjen Suharyanto memastikan bantuan tersebut telah diterima pemerintah daerah dan hanya boleh digunakan untuk penanganan bencana. Bantuan diharapkan dapat mempercepat pemulihan dan memenuhi kebutuhan para pengungsi di wilayah terdampak.

0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
1: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayah ngacu mana sih? Seru banget dia. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
2: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartline FM. Buat nemenin lo biar gak cuma mageran aja.
1: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
2: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
1: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
2: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartline_fm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartline.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
1: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
2: Selalu aja ayang acu.
3: Heartline FM 100.6.

100,6 Heartland FM Your Family Station. Satu lagu dari Afgan dengan Terima Kasih Cinta sudah membawa kita ke pukul 13.41 di kesempatan siang hari ini. Masih bersama Chandra dalam program Heartland Song Request sampai nanti jam 3 sore. Buat semua Heartlander yang baru saja bergabung, saya ucapkan selamat siang, selamat bergabung. Silakan kalau mau request lagu tahun 2000-an, lagu barat atau lagu Indonesia juga boleh, lagu Indonesia atau lagu barat juga boleh, walaupun sama aja. Yang sudah bergabung di live TikTok kita, selamat siang juga saya ucapkan semuanya. Untuk yang sudah bergabung juga mau request lagu lewat live TikTok kita juga silakan, boleh, monggo-monggo aja sampai jam 3 sore nanti. Sebelumnya saya mau menyapa juga untuk Ibu Titi yang sudah request lewat WhatsApp kita. Selamat siang Bung Chandra, mau request lagu dari Naif, judulnya Piknik 72, dikirimkan untuk semua pendengar Heartline. Selamat bertugas untuk yang bertugas, tetap semangat dan God bless semuanya. Terima kasih untuk Ibu Titi. Namun lagunya dari Naif, coba kita cek and recheck. Kalau memang lagunya ada dan tahun 2000-an kita coba putarkan. Tapi kalau nggak ada, kalau Bu Titi masih mendengarkan siang hari ini, boleh diganti lagi lagunya nanti lewat WhatsApp lagi ya. Silakan Ibu Titi ya. Oke, kemudian tadi ada di live TikTok kita juga sepertinya sudah ada yang bergabung. Sebentar. Tadi ada Kak Jo ya, Kak Jo request lagunya I Do dari Colby Kellett. I Do dari Colby Kellett, sebentar. Ini error nih, sebentar ya. Kemudian ada, oh terima kasih juga sebelumnya untuk Don Zen sudah mengirimkan gift-giftnya, ada heart-heart. Terima kasih ya Kak Don Zen sudah kirim gift buat kita di kesempatan siang hari ini. Juga dibantu tap-tap layarnya guys. Kemudian yang mau request silakan request di line WhatsApp kita di 0819-269-1000 atau juga bisa di live TikTok kita. Karena sekarang TikTok sudah bisa ditonton, radio sudah bisa ditonton, jadi silakan nonton di live TikTok kita di Heartline FM. Yang belum follow silakan di follow dan yang sudah follow silakan dipantengin layar TikToknya sampai jam 3 sore nanti karena ada banyak lagu-lagu yang bisa di-request, lagu barat ataupun lagu Indonesia yang kita akan puterin di siang hari ini sampai jam 3 sore nanti. Baiklah, sambil menunggu yang mau request lagi di live TikTok dan nanti juga gue bakal bacain yang sudah gabung di live TikTok, kita dengerin dulu satu lagu dari Garrett Gates dengan Any One of Us.

0: Cerdas Berbisnis. Berbisnis bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: AI tidak menggantikan Anda. Ada satu ketakutan besar yang sedang terjadi ketika mendengar kata AI. Banyak orang berpikir, apakah pekerjaan saya akan hilang? Apakah bisnis saya akan tergantikan? Pertanyaan itu wajar, karena setiap perubahan besar selalu membawa kekhawatiran. Dulu saat komputer mulai masuk ke bisnis, banyak pebisnis takut. Saat internet mulai berkembang ke bisnis, banyak pebisnis juga takut. Saat smartphone muncul, banyak pebisnis lama merasa terancam. Dan sekarang, giliran AI. Tapi, ada satu hal yang perlu dipahami. AI tidak menggantikan manusia. AI menggantikan pekerjaan yang dilakukan dengan cara-cara lama. Hardliners, mari kita lihat kenyataannya. AI bisa menulis, menghitung, mencari informasi, dan mengolah data lebih cepat. Tapi AI tidak punya mimpi, empati, visi, dan value. AI tidak berani mengambil risiko. Semua domain itu masih milik manusia. Jadi masalahnya bukan pada AI, masalahnya adalah saat manusia berhenti belajar. Karena yang berbahaya bukan teknologi baru, yang berbahaya adalah pola pikir lama di dunia yang sudah berubah. Hardliners, coba bayangkan, si A menolak AI. Si B belajar pakai

0: Dalam beberapa menit, si B bisa menyelesaikan pekerjaan si A yang biasanya butuh berjam-jam. Dalam satu hari, si B bisa menghasilkan lebih banyak ide. Dalam satu bulan, si B sudah bisa cepat merealisasikan idenya. Lalu siapa yang unggul? Bukan AI-nya, tapi manusia yang menggunakan AI. Karena sejarah selalu menunjukkan hal yang sama, teknologi terbaik tidak selalu memenangkan persaingan, tapi pebisnis yang mampu menggunakan teknologi dengan baik yang akan memenangkan persaingan. Hari ini banyak yang takut AI mengambil alih pekerjaan manusia. Padahal pertanyaan lebih penting adalah, apakah kita sudah belajar AI untuk meningkatkan kemampuan dan produktivitas kita? Karena pelanggan tidak membayar siapa yang bekerja paling keras, tapi pelanggan membayar siapa yang memberi solusi terbaik. Hardliners, AI hanyalah alat sama seperti kalkulator, komputer, atau internet. Alat yang membuat manusia lebih produktif. Jadi, jangan habiskan energi untuk melawan perubahan. Gunakan energi untuk mempelajari perubahan itu. Jangan takut tergantikan. Sibuklah meningkatkan kemampuan, karena dunia selalu memberi tempat pada pebisnis yang mau belajar. Dan ingat, hardliners, manusia yang menggunakan AI akan menggantikan manusia yang menolaknya. Karena teknologi terbaik tetap membutuhkan manusia yang mau berkembang. Dan masa depan bisnis selalu berpihak pada pebisnis yang berani belajar lebih cepat dari pesaing. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
1: Hardline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Hardline Radio, more value, more than radio.

Masih bersama Chandra dalam program Heartland Song Request di siang hari ini. Barusan dari Colby Kellett dengan I Do, sudah di request oleh Kak Jo yang sudah bergabung lewat live TikTok kita. Sepertinya di TikTok kita ramai banget juga ini yang sudah ngintip-ngintip. Namun masih malu-malu untuk follow akun kita, jangan malu-malu. Silakan cepat di follow kalau mau request lagu, inilah waktunya. Dan inilah saatnya sampai jam 3 sore nanti. Jangan malu-malu, jangan cuma ngintip. Boleh stay terus di live TikTok kita ya guys. Kak Don ini ada bantu info ke kita. Kalau Kak Don ini posisinya yang ada di live TikTok ya, posisinya ada di daerah Bekasi. Nah, dia selalu pantau terus. Dan terima kasih juga untuk gift-nya ya Kak Don ya, sudah kasih 4 gift hari ini. Wow, keren banget. Namun lagunya akhirnya jatuhnya kepada Anima dengan Bintang. Lagunya nanti kita putarkan. Kak Adiviar, selamat siang. Genre lagunya lagu tahun 2000-an ke atas, yang pasti tidak ada dangdut di kita. Kemudian lagu-lagu yang ala-ala agak-agak mendayu-dayu Melayu juga kita nggak puterin. Kita lagu pop aja. Lagu pop aja ya Kak Adivier, silakan mau request tahun 2000-an up. Lagu barat, lagu Indonesia juga oke, silakan. Kemudian juga saya mau menyapa untuk hardliner yang sudah request di line WhatsApp kita 0819-269-1000. Sebentar, sudah ada Pak Wardiono yang ada di Cengklong. Selamat siang Pak Wardiono. Selamat siang Bung Chandra, saya Wardiono dari Cengklong, mau request lagu judulnya Cinta Luar Biasa dari Anmes Kamaleng. Namun Pak Wardiono, mungkin lagu Anmesnya ini sudah ada yang request tadi dari Ibu Titi. Ibu Titi request lagu Anmes dengan Hanya Rindu. Mungkin Pak Wardiono boleh ikutan di Hanya Rindu ya, karena kalau Anmes nggak akan bisa kita putar dua kali. Oke, salamnya untuk Opung Roy, Bapak Toto, Bapak Hardi Santoso, Bapak Coki Panjaitan, Bapak Doni, Oma Yati, Oma Maria, Ibu Sari, juga Ibu Nurani, Ibu Rince, Ibu Yohana Rumagit, Ibu Dona, Ibu Indah, Ibu Iren. Dan juga untuk semua pendengar Heartline dan pecinta Heartline request, semoga terhibur dengan lagunya. Juga buat Bung Chandra dan rekan-rekan, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat dan sukses selalu, God bless you. Terima kasih Pak Wardiono, God bless juga. Salam untuk keluarga di sana dan juga untuk rekan-rekan mungkin yang siang hari ini baru saja bergabung di 100,6. Selamat siang saya ucapkan. Silakan mau laporan lalu lintas juga boleh guys. Yang mau laporan saat ini lagi di mana, ada peristiwa apakah yang terjadi di luar, silakan kita tunggu di live TikToknya, boleh diketik-ketik nanti di situ. Kemudian juga yang mau laporan cuaca, hari ini panas gak? Ngomong-ngomong kemarin di BSD itu sore hujan deras ya, menjelang maghrib, itu hujannya gede banget ya. Buat kalian yang ada di luar BSD kemarin, apakah hujan juga? Karena kemarin waktu gue pulang kerja, gue sempat ngeliat kok orang mobilnya pada basah, orang motor pada pakai jas hujan. Ada satu orang, terus gue bingung dia kira-kira kehujanan di mananya, karena waktu itu kemarin posisi gue lagi di daerah Gading. Kemudian gue mengarah ke BSD, ternyata di BSD hujannya baru habis hujan gede. Nah, jadi kita bersyukur ya puji Tuhan, karena memang musim panas atau musim kemarau kita agak panjang. Silakan guys, yang mau kasih informasinya di siang hari ini atau mau request lagunya juga yang pastinya, silakan di lagu tahun 2000-an, genrenya pop. Kalau K-pop itu nggak tahu, coba ada nggak teriak K-pop ya. Terima kasih buat semua yang sudah tap-tap layarnya guys, ya, dibantu tap-tap layarnya juga dibantu di share live kita di kesempatan siang hari ini. Pak Wardiono, lagunya Anmes Kamaleng boleh ikutan nanti sama Ibu Titi ya. Anmes Kamaleng juga penyanyinya, lagunya Hanya Rindu. Kak Fiska masih sendirian aja. Iya, sepertinya sendirian sampai jam 3 sore nanti, karena oktrinya mungkin akan siaran di cemilan sore. Selamat siang, selamat bergabung buat yang baru bergabung, Manto PKY yang ada di live TikTok kita. Juga terima kasih yang udah stay terus. Nanti kalau masih ada kesempatan, masih ada waktu cukup, kita boleh kasih bonus satu lagu lagi. Tapi nanti jawab pertanyaan ya. Yang bisa jawab pertanyaan dikasih bonus satu requestan lagi, kalau waktunya masih cukup. Silakan juga yang mau request melalui line WhatsApp kita 0819-269-1000. Sambil menunggu yang mau request lagi di live TikTok kita dengerin lagu dari Anmes Kamaleng dengan Hanya Rindu.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Tidak ada satupun kesuksesan di dalam kehidupan manusia yang bisa pakai jalan pintas. Jalan yang harus Anda lalui adalah proses. Itu mutlak Anda lalui menuju kesuksesan. Proses bicara tentang mekanisme baru untuk berubah menjadi otomatis. Contohnya adalah ketika kita bermain bulu tangkis. Saat mulai bulu tangkis, kita harus mengkoordinasikan tangan, raket, dan shuttlecock. Mekanismenya adalah bagaimana cara kita memegang raket, kaki kita posisinya mesti bagaimana, dan tangan kita juga harus dalam posisi yang bagaimana. Ini berlaku juga saat kita pergi ke gym. Tidak semua alat di gym mesti kita mainkan. Jika tidak tahu caranya, pasti kita akan ngawur berlatihnya. Semakin lama Anda menjalankan prosesnya, maka semakin bagus pula Anda membentuk fondasi usaha atau bisnismu. Ingatlah untuk selalu setia kepada proses. Karena jika kau tidak melaluinya, maka fondasi dan dirimu akan menjadi rapuh dan cepat tumbang. Gado-Gado Boplo yang berdiri sejak tahun 1970 telah berproses lebih dari setengah abad sebelum akhirnya menjadi seperti hari ini. Ekspansi yang dilakukan oleh kami tanpa melalui kasak kusuk terbang dengan instan, karena kami menyadari bahwa setiap proses akan menopang fondasi bisnis kami. Tetaplah bersemangat bagi Anda yang sedang membangun fondasi bisnismu. Saya Calvin Hartono, generasi kedua dari Gado-Gado Boplo.
2: Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Masih bersama Chandra dalam program Heartland Song Request dari Bunga Citra Lestari featuring Ari Lasso dengan Aku dan Dirimu. Ya, lagu yang dirilis tahun 2007 merupakan salah satu lagu duet romantis paling ikonik di Indonesia. Karena memang lagu ini enak banget untuk didengar dan gak pernah bosan-bosan sepertinya untuk didengar ya. Karena lagu ini biasanya kalau ada di acara-acara wedding itu biasanya suka dinyanyikan orang juga nih, hardliner. Bener gak? Yang sering ikut wedding ayo tunjuk tangan hari ini, ngacung. Kira-kira kalau di wedding suka dengar lagu ini gak? Biasanya duetnya Ari Lasso sama BCL ini dengan Aku dan Dirimu itu memang paling ikonik dan paling romantis. Bisa mendukung tuh vibes-nya ketika orang wedding biasanya mau nyumbang lagu, mau nyanyi. Kalau duet pasti lagunya kebanyakan lagu duetnya BCL sama Ari Lasso, Aku dan Dirimu. Karena orang wedding itu kan orang momen-momen bahagia ketika mereka bersatu antara dua lawan jenis, jadinya antara aku dan dirimu. Relate ya. Oke, hardliner, saya masih mengundang terus untuk semua hardliner yang ingin bergabung di line WhatsApp kita 0819269000 atau juga di live TikTok kita di Heartline FM. Silakan yang belum bergabung boleh dong di follow-follow akun TikTok kita. Kemudian yang belum share live kita silakan di share juga dan dibantu di repost lagi, bantu juga tap-tap layarnya guys di siang hari ini. Masih bersama Chandra, sudah pukul 14 lebih 13 menit waktu di studio kami saat ini. Namun terus Chandra akan menemani sampai jam 3 sore nanti dengan lagu-lagu yang pastinya enak untuk didengar. Dan kesempatan siang hari ini juga Chandra juga mau menyapa untuk semua hardliner yang mungkin sedang dalam perjalanan. Tetap jaga kondisi tubuhnya, jaga kesehatan. Kemudian juga jangan lupa memakai sabuk pengamannya, safety beltnya jangan lupa dipakai. Dan tetap patuhi rambu lalu lintas. Jangan sambil menyetir pegang-pegang gadget karena berbahaya sekali. Cukup dengarkan kita di 100,6 melalui radio yang ada di mobilnya. Kali ini dari Anima dengan Bintang, sudah di-request tadi oleh Kak Don ya. Silakan didengarkan lagunya dan have fun selalu. Tetap di 100,6 Heartland FM.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Pimpinan DPR jamin RUU perampasan aset disahkan Desember mendatang. Dari Purbaya siapkan lapisan baru cukai, rokok ilegal siap ditindak. Menlu Sugiono dorong pencaksilat masuk SCBC Olimpiade Brisbane 2032. Kita mulai dengan informasi yang pertama, pimpinan DPR RI berkomitmen menyelesaikan pembahasan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember mendatang. Komitmen ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad saat menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dasko mengatakan rapat paripurna DPR telah menyepakati batas waktu penandatanganan Undang-Undang Perampasan Aset pada 15 Desember mendatang. Berita acara rapat juga telah disiapkan sebagai pegang bersama. Untuk menunjukkan keseriusan DPR, Dasko menyatakan pimpinan DPR siap mempertaruhkan jabatannya apabila target penyelesaian RUU tersebut tidak terpenuhi. Ia menegaskan pimpinan DPR siap mengundurkan diri jika undang-undang tersebut tidak selesai sesuai tenggat yang telah disepakati. Sementara itu, Koordinator AMPB Supriyono atau yang dikenal dengan Botok berharap komitmen tersebut dapat direalisasikan. Ia meminta adanya konsekuensi tanggung jawab apabila pengesahan RUU perampasan aset kembali mengalami penundaan setelah batas waktu yang telah ditetapkan. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pada Kamis kemarin menyiapkan penambahan lapisan tarif cukai hasil tembakau atau CHT sebagai salah satu upaya menekan peredaran rokok ilegal di Indonesia. Pemerintah memberikan kesempatan bagi pelaku usaha ilegal untuk beralih ke jalur resmi, namun akan menindak tegas mereka yang tetap tidak mematuhi aturan. Purbaya mengatakan dirinya telah bertemu dengan sejumlah pedagang dan produsen rokok ilegal untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya menjalankan usaha secara legal. Pelaku usaha juga telah diperingatkan agar segera mengikuti ketentuan yang berlaku. Penambahan lapisan cukai ini diharapkan dapat memberikan pilihan bagi pelaku usaha yang selama ini beroperasi secara ilegal untuk masuk ke jalur resmi. Pemerintah mempertimbangkan potensi downtrading atau perpindahan konsumen dari rokok dengan harga lebih tinggi ke produk yang lebih murah. Untuk menjaga keseimbangan pasar, pemerintah akan mengatur struktur tarif cukai antar golongan agar tetap memiliki selisih harga yang wajar. Rencana penambahan lapisan baru ini masih akan dibahas bersama DPR. Jika terrealisasi, jumlah lapisan tarif cukai rokok akan menjadi 10 lapisan. Dan untuk informasi selanjutnya, Menteri Luar Negeri Sugiono pada Kamis kemarin mendorong agar pencaksilat dapat dipertandingkan sebagai cabang olahraga eksibisi pada Olimpiade Brisbane 2032 mendatang di Australia. Usulan ini disampaikan Sugiono kepada Menlu Australia Penny Wong dalam kunjungan kerja di Melbourne. Sugiono menilai peluang tersebut cukup terbuka karena pencaksilat telah berkembang di Australia. Saat ini sejumlah perkumpulan dan komunitas pencaksilat telah tersebar di berbagai wilayah negeri kanguru. Para praktisi juga berharap olahraga bela diri asli Indonesia ini mendapat dukungan untuk berkembang di tingkat internasional.

Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia. Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM, Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

0: 100.6 Heartline FM.
1: Ya, 100.6 Heartline FM, Your Family Station, masih bersama Chandra di kesempatan siang hari ini dalam program Heartline Song Request. Sudah pukul 14.36 menit waktu di studio kami saat ini. Saya mau menyapa untuk Ibu Icu yang baru saja bergabung di live TikTok kita. Siang banget Bu Icu, dari mana ini? Biasanya sebelum-sebelumnya udah gabung ya. Oke, request lagu dari Bunga Citra Lestari, judulnya Cinta Sejati. Tadi sih sudah Bunga Citra Lestari sama Ari Lasso sudah diputarkan Bu Icu, mungkin boleh diganti yang lain nggak? Karena waktunya berdekatan banget ya. Mungkin Bu Icu boleh diganti lagunya yang lain Bu Icu, karena BCL sama Ari Lasso tadi baru aja belum lama kita putarkan. Boleh diganti. Tadi lagu Tulus Teh Hijau juga tadi kita putarkan untuk requestan Joyce ya. Joyce sudah request tadi di kontak kita. Mau request lagu Teh Hijau dari Tulus buat para pendengar Heartline. Oke, terima kasih untuk Joyce. Kemudian juga saya mau menyapa yang sudah request di kontak kita. Ada Aulia, request lagu dari Isabel Cuevas, judulnya I Like You So Much, You'll I Know It. Oke, I Like You So Much, You'll Know It. Oke, sebelumnya makasih banyak sama-sama buat Kak Aulia, ditunggu lagunya setelah Tatu nanti kita putarin ya. Oke, Judika Cinta Karena Cinta dari Bu Icu merequest lagu Judika yang ada di live TikTok. Baik Bu Icu, langsung kita nanti kita putarkan, kita masukkan dulu lagunya ya. Silakan untuk hardliner yang mau request, mungkin ada beberapa waktu lagi sampai jam 3 sore nanti. Selamat siang untuk Kak Dince yang baru saja bergabung. Silakan guys dibantu tap-tap layarnya lagi untuk yang live TikTok. Yang belum follow kita, silakan follow kita di Heartline FM. Kemudian yang mau request di WhatsApp di 0819-269-1000. Yang sudah ngintip-ngintip silakan boleh di follow akun Heartline kita. Program Heartline Song Request dari Senin sampai Jumat, dari jam 1 sampai jam 3 sore, lagu tahun 2000-an, lagu barat juga lagu Indonesia. Dari Tatu dengan All the Things She Said.

0: And now you know.
1: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Ya, dari Judika dengan Cinta Karena Cinta sudah di request oleh Bu Icu. Selamat sore Bu Icu, selamat siang menjelang sore. Semoga berbahagia selalu hari ini dan lagunya sudah diputarkan. Salam untuk semua keluarga yang ada di sana, sehat selalu. Oke guys, waktunya udah mepet banget, kita mau hampir closing. Tapi sebelum kita closing, yuk yang suka main roller blade, kita gas dulu nih.

Hardline Radio. More value, more than radio.

Ya, dari Westlife dengan I Lay My Love On You sudah membawa kita ke pukul 14:53 waktu di studio kami saat ini. Nggak berasa banget. Emang di hari Jumat, di akhir bulan, tanggal 28, sebentar lagi kita mau ke bulan September, nggak berasa banget waktunya. Dan kayaknya nggak berasa juga Chandra nemenin semua hardliner dari jam 1 sampai jam 3, muterin lagu. Tahu-tahu udah mau jam 3 aja, nggak apa-apa. Yang pasti kita akan ketemu lagi di hari Senin sampai Jumat nanti di Heartland Song Request. Lagu-lagu tahun 2000-an, lagu barat juga lagu Indonesia kita bakal puterin. Dan kita sudah sampai di penghujung program di kesempatan siang hari ini. Chandra bakal pamit undur. Terima kasih untuk semua Heartliner yang sudah bergabung lewat WhatsApp kita dan juga sudah ikut live TikTok kita di Heartland FM. Makasih semuanya sudah request-request, juga salam-salam. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau salah ucap. Chandra pamit undur, jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada program Cemilan Sore bersama rekan saya Oktrin dan juga Daniel. Terima kasih semuanya, bye-bye. 100,6 Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga Titanium.

0: 100,6 Heartline Radio, your family station. Selamat sore Heartliner. Kembali lagi dalam program Cemilan Sore bersama dengan Daniel dan
1: Oktri. Nah, ada yang berbeda ya.
0: Langsung beda.
1: Iya, di akhir bulan di Minggu, di hari Jumat ini ya Daniel ya. Kalau biasanya seorang Daniel bersama dengan Versiana, tapi di sore hari ini posisi Versiana saya rebut dulu.
0: Kamu tega ya merebut posisinya dariku ya.
1: Iya. Dan mungkin Heartliner bertanya-tanya, wah kenapa munculnya di jam 3 sampai jam 5 sore nih Oktrin? Biasanya jam 1 sampai jam 3 sore.
0: Iya.
1: Karena ternyata Versiana tidak bisa masuk ya hari ini, cuti ya.
0: Betul.
1: Jadi tidak apa-apa, kita akan berbincang-bincang dan tentunya masih di program Cemilan Sore. Hadir menemani Anda Heartliner dari pukul 3 sore hingga pukul 5 sore nanti.
0: Betul sekali.
1: Dan di sore hari ini ada topik yang kita bahas nih. Apakah itu?
0: Iya, kita bahas yang santai-santai aja kalau udah sore begini.
1: Iya, benar banget.
0: Tetap dengan deep-nya, tapi di pembawaannya tetap santuy. Hari ini kita akan membahas topik lu suka main musik?
1: Suka sih suka, cuma enggak yang jago-jago banget. Gak kan jago. Kan enggak kayak lu dong. Apa tuh? Kenapa tiba-tiba nanya-nanya musik nih Daniel?
0: Iya, karena pada hari ini tuh kita Oktrin dan juga Heartliner, kita itu pengen menyamakan sebuah, ya ini bisa dibilang juga ya bisa benar bisa tidak ya, tapi pada dasarnya adalah kayak kita mau ngomongin kalau misalnya nih kamu punya karakter dalam hidupmu, ya kan, dan saat ini alat musik apa yang kemudian mewakili karaktermu itu?
1: Oke, baik.
0: Satu alat musik aja.
1: Jadi Heartliner, kalau boleh dipilih satu alat musik favoritmu nih yang menggambarkan karakter kamu saat ini ya.
0: Iya, betul.
1: Boleh banget gabungan bersama dengan Oktrin dan Daniel bisa di line WhatsApp kita di 0819269000, juga bisa bergabung nih di live akun TikTok kita di akunnya Heartline FM. Kita tunggu nih komentar-komentar dari Heartliner semuanya ya.
0: Betul.
1: Hingga pukul 3 sore nanti.
0: 5 sore.
1: Jam 5 sore nanti. Mohon maaf ya karena saya terbiasa sampai jam 3 sore.
0: Aman.
1: Jadi masih menyesuaikan. Terima kasih loh Daniel ya.
0: Kau bisa patahkan kakiku.

0: 100,6 Heartline Radio, your family station. Masih bersama dengan Octrin dan juga Daniel. Di sore hari ini, Heartliner, tadi sudah kita buka ya pertanyaan untuk Heartliner semua. Ya, kalau boleh nih, karakter kamu diwakili oleh satu alat musik favorit kamu, bisa digambarkan dengan alat musik apa nih, Heartliner? Mungkin boleh ya sebelum kita lanjut nih, Daniel. Kamu suka alat musik apa nih? Tadi kan ditanya sama aku nih. Nah, kalau kamu sendiri apa nih?
1: Kalau gua suka alat musik apa ini yang suka ya? Kalau gue sih sebenarnya alat musik yang gua suka itu banyak sebenarnya.
0: Banyak. Tapi berarti enggak cukup satu ya?
1: Enggak cukup satu. Tapi yang menggambarkan karakter gue adalah yang menggambarkan karakter gue itu alat-alat musik yang notabene-nya dia basically-nya string.
0: String itu yang gimana tuh? Karena kan gak semua hardliner tahu.
1: Jadi gue jelaskan dulu ya. Alat musik string itu biasanya notabene-nya sejatinya itu menggunakan senar biasanya. Entah itu gitar, ya, entah itu mungkin kecapi, atau ada lagi harpa, dan banyak lagi.
0: Dan ternyata nih ada beberapa alasan nih yang bisa menggambarkan karakter kita dari alat musik yang kita pilih nih.
1: Betul.
0: Daniel, nah kita mulai nih dari alat musik sejuta umat.
1: Apa itu?
0: Ya itu gitar. Kenapa aku bilang sejuta umat? Karena kayaknya ya, kalau yang dilihat-lihat dan dipandang-pandang, banyak gak sih orang yang bisa atau lebih mudah untuk bermain gitar?
1: Banyak.
0: Iya. Nah, kalau misalnya kamu nih hardliner memilih alat musiknya gitar, itu bisa dihubungkan kalau karakter kamu ini yang mudah beradaptasi, mudah diajak ngumpul, diajak nongkrong gitu ya, karena ekspresif orangnya.
1: Betul.
0: Nah, kenapa? Ada alasannya nih, Daniel. Ternyata karena alat musik gitar itu sendiri kan gampang ya untuk dibawa kemana-mana.
1: Iya, betul.
0: Gitu ya. Di tongkrongan bisa, mau dimainkan sendiri di kamar bisa, mau ngiringin seseorang juga bisa. Gitu ya. Di panggung besar juga bisa ya kan?
1: Bisa dong.
0: Jadi sebenarnya kalau orang yang suka bermain gitar atau mewakili karakternya dengan alat musik gitar ini biasanya adalah orang yang suka diajak, udahlah yang penting ngumpul dulu deh, acara-acara lain lah nanti dulu lah. Bener gak?
1: Jadi orangnya sebenarnya ketika ada gitar akan menjadi seru gitu.
0: Seru, iya benar ya, banget.
1: Tapi gue sepakat sih akan hal ini. Karena di dulu ya, waktu gue masih kecil berarti.
0: Oke, emang sekarang udah sebesar apa, Daniel?
1: Sekarang sudah segini lah.
0: Oke, baiklah.
1: Jadi emang kayak makin asik aja gitu kalau di tongkrongan itu ada gitar dan ada satu orang yang bisa dikatakan dia jago untuk mengiringi kami ketika bernyanyi-nyanyi.
0: Oke, baik.
1: Dan orang tersebut adalah saya sendiri.
0: Adalah
1: biasanya.
0: Kamu, iya benar. Karena tadi di awal juga Daniel bilang kalau pas aku tanya sukanya alat musik apa, itu yang alat musik string. Berarti string, salah satunya adalah gitar.
1: Betul, karena aku mengawali karir mengawali apa namanya perjalanan bermain musik itu justru dari Sasando sih.
0: Bukan gitar.
1: Tapi setelah itu baru lebih banyak nguliknya tuh di gitar.
0: Oke, gitu. Berarti dari awalnya alat musiknya itu Sasando sebenarnya. Itu ke gitar.
1: Betul. Itu opening aja.
0: Itu opening aja sebenarnya. Oh, ternyata Anda ini ada di belakang-belakangnya ada maksud tertentu ya.
1: Kurang lebih seperti itu.
0: Oke, baiklah. Berarti Daniel sendiri benar enggak? Sesuai nggak dengan karakter-karakter yang disebutkan tadi? Kamu fleksibel orangnya, suka diajak, gampang diajak nongkrong gitu ya, suka ngumpul-ngumpul, asik orangnya, benar nggak?
1: Benar. Sebenarnya sih lebih kayak gas, ayo nongkrong gas gitu. Jadi kayak nggak pernah ada kata aduh kayaknya gue nggak bisa, tapi selalu gas aja gitu.
0: Berarti
1: fleksibel.
0: Berarti fleksibel. Iya, berarti gampang ya diajak nongkrong ya.
1: Betul. Ini sebenarnya kemudian ada satu lagi. Ini kan selain gitar itu ada yang namanya piano.
0: Apa tuh piano?
1: Piano itu biasanya identik dengan orang-orang yang disebutnya sebagai si pemikir.
0: Kenapa gitu?
1: Dan juga suka sebuah situasi yang teratur biasanya.
0: Terstruktur.
1: Gitu, iya. Kamu suka terstruktur berarti ya?
0: Aku suka terstruktur.
1: Berarti suka piano.
0: Padahal aku belum menyebut loh tadi.
1: Belum ya?
0: Kok tahu ya?
1: Kelihatan dari sini.
0: Oke.
1: Iya, jadi orang yang identik dengan suka piano, kalau yang tadi dikomen di apa namanya live TikToknya tadi ada Kak Mami Lita.
0: Iya, Kak Lita.
1: Dia bilang itu musik kesukaan aku itu adalah piano.
0: Piano, katanya. Yes.
1: Terus ketika ditanya kenapa gitu, karena dia bilang aku itu bisa care tanpa diminta katanya.
0: Oke.
1: Okay. Mari kita buktikan ya dengan penelitian yang sudah kita cari.
0: Berarti dia care tanpa diminta. Tanpa diminta. Berarti peka orangnya.
1: Orangnya peka.
0: Oke, okay, baiklah.
1: Gitu. Dan sudah pasti dia rendah hati biasanya orang gitu. Karena memang piano itu identiknya ya, kalau gue bisa gambarin piano itu. Kalau yang pernah lihat atau yang belum pernah lihat, itu banyak tombol biasanya,
0: Yeah.
1: atau touch ya kalau bisa gue bilang, nada, terus juga kaya dengan harmoni, setelah itu juga strukturnya baik gitu ya, karena memang dirancang dan diprogram untuk musik pengiring biasanya. Nah, orang okay. yang menyukai piano itu sering diasosiasikan itu dengan karakter yang orangnya detail. Nah, udah gitu suka yang namanya keteraturan. Okay. Nah, dia tuh nggak suka tuh yang
0: amburadul
1: ya kan, misalnya loncat-loncat sinilah kerjanya atau gimana gitu. Pokoknya terstruktur lah, dari intro, terus dari verb 1, verb 2, ref dan juga ending itu harus sesuai.
0: Oke, okay,
1: gitu.
0: Baiklah. Ya kan?
1: Lalu juga biasanya itu orangnya katanya penyabar.
0: Oh, benar enggak gitu. Daniel?
1: Ah iya. Okay. Masuk juga gitu. Terus udah gitu dia adalah orang-orang yang fokus biasanya.
0: Ah, oke. Okay.
1: Ya, setelah penyabar dia juga fokus dan suka menikmati proses.
0: Oke. Okay.
1: Jadi orang yang sabar yang suka menikmati proses.
0: Oke. Okay.
1: Karena piano juga bisa dimainkan itu dengan sangat terstruktur dan juga ada yang bisa dimainkan note demi note. Gitu kan, karena kalau di piano itu ada yang namanya piano pengiring, ada juga yang filler biasanya.
0: Ya.
1: Kalau kamu tahu filler itu biasanya yang suka ngisi-ngisi note-note untuk efek biasanya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, itu namanya filler. Dan juga ada yang bisa membuat aransemen.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, ada juga yang suka untuk improvisasi. Nah, improvisasi ini lebih banyak di filler tadi yang gue jelasin.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi sebenarnya orang yang suka piano itu bisa punya sisi apa namanya? Analitis.
0: Apa analitis, tuh? Analitis. Ya,
1: kan? Sekaligus kreatif sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Menariknya, piano juga sering menjadi pilihan orang yang menikmati dunia sendiri.
0: Apakah itu berarti dia orang yang antisosial berbanding terbalik dengan orang yang suka gitar?
1: Ya, bisa iya, bisa tidak.
0: Bisa iya, bisa tidak. Ya,
1: tetapi sebenarnya mereka tidak sangat nyaman menghabiskan waktu sendirian sebenarnya. Atau sambil melakukan sesuatu yang mungkin mereka sukai.
0: Oke.
1: Jadi sejatinya tuh bisa dibilang orang yang individual, tapi sebenarnya dia makhluk sosial kan.
0: Oke, ya. Ya memang. Ya, kan? Kan manusia memang makhluk sosial.
1: Betul.
0: Kan, ya?
1: Makanya makanya bukan kesendirian dia itu bukan berarti dia mau sendiri sebenarnya. Nah, itulah orang yang memilih alat musik piano. Okay. Karakternya kurang lebih seperti itu.
0: Oke. Okay. Jadi sebenarnya kalau alat musik piano ini kalau dibilang tadi suka menikmati dunianya sendiri bukan berarti dia antisosial gitu.
1: Enggak,
0: ya.
1: Enggak juga.
0: Tapi karena memang pada dasarnya main piano itu kan butuh ketelitian kan,
1: butuh
0: ya.
1: Ketelitian,
0: seperti
1: betul.
0: Tadi udah disebutkan kalau orangnya itu biasanya detail gitu ya.
1: Fokus
0: sabar. Terstruktur, sabar, berarti bukan hal yang mudah juga kan dalam hal belajar piano ini kan ya.
1: Sebenarnya mudah-mudah aja.
0: Mudah-mudah aja ya bagi lu.
1: Yang penting ada kemauan.
0: Oh, yang penting ada kemauan.
1: Iya.
0: Ada tekad, niat dan
1: usaha.
0: Dan usaha. Iya, yes, benar banget. Jadi gimana nih hardliner? Sejauh dua alat musik yang udah kita bahas tadi, gitar dan piano, apakah benar itu adalah menggambarkan karakter kamu nih? Mungkin boleh komen-komen. Ada yang bilang, eh gak setuju kak, aku gak gitu, aku suka gitar. Hah? Tapi aku orangnya pendiam, introvert dan suka berkurung di kamar. Boleh banget ya hardliner ya. Ikutan bersama dengan Oktrin dan juga Daniel hingga jam 5 sore.
1: Betul.
0: Kenapa aku agak tegasin supaya gak salah jamnya lagi. Bisa di mana nih Daniel?
1: Iya, bisa juga langsung WhatsApp aja di 08192691000.
0: Juga bisa bergabung di live akun TikTok kita di akunnya Hardline FM.

Shalom Hardliner, sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Arwan. Seminar Nasional ICE 2026 dorong sinergi pemerintah, pengusaha dan akademisi. Lestari Murtijat dorong peningkatan minat pendidikan non-formal dan kesetaraan paket C.

0: Kita mulai dengan informasi yang pertama, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia atau ISEI menggelar Seminar Nasional ISEI 2026 dan Sidang Pleno ISEI ke-25 di IPB International Convention Center Kota Bogor. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu hingga Kamis kemarin menjadi forum untuk membahas arah kebijakan dan perekonomian Indonesia. Seminar mengangkat tema penguatan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi untuk mendorong stabilitas ekonomi dinamis, hilirisasi, dan industrialisasi, serta penguatan ekonomi kerakyatan menuju Indonesia maju. ISEI berharap forum tersebut menghasilkan rekomendasi konkret bagi perekonomian nasional. Pada seminar nasional, sejumlah tokoh ekonomi turut memberikan pandangan. Di antaranya Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, CTO Danantara Indonesia Sigit Puji Santosa, serta Wakil Ketua Umum Kadin Rahayu Saraswati. Pembahasan mencakup stabilitas ekonomi, percepatan hilirisasi, inovasi, dan pengembangan industri berbasis ekonomi kerakyatan. Rangkaian kegiatan juga diisi berbagai workshop, termasuk penulisan opini, metode riset, dan sidang pleno ISEI ke-25 menjadi bagian dari agenda konsolidasi organisasi dan pembahasan rekomendasi ekonomi. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat pada Kamis kemarin mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap pendidikan non-formal. Menurutnya, Satuan Pendidikan Non-Formal atau SPNF memiliki peran penting dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang tidak terjangkau sistem pendidikan formal. Lestari menilai pendidikan non-formal masih kerap dianggap sebagai pilihan kedua. Padahal jalur tersebut menjadi salah satu solusi bagi anak yang putus sekolah maupun masyarakat yang memiliki keterbatasan mengakses pendidikan formal. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per 23 Agustus ini, dari 9.600 SPNF yang memenuhi syarat, baru 360 SPNF yang mendaftar untuk mengikuti tes kemampuan akademik atau TKA paket C. Angka ini jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 6.100 SPNF. Lestari mengatakan rendahnya minat tersebut dipengaruhi sejumlah kendala, mulai dari pandangan masyarakat terhadap pendidikan non-formal, masalah ekonomi, keterbatasan fasilitas belajar hingga akses komunikasi. Ia pun mendorong sosialisasi yang lebih masif serta penguatan PKBM dan lembaga kursus dan pelatihan agar lulusan pendidikan non-formal memiliki kompetensi dan siap kerja.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Heartline FM 100.6.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Ternyata ini rahasia sukses untuk anak-anak di masa depan. Selama 75 tahun, Harvard University melakukan studi mendalam tentang hubungan antara pekerjaan rumah dengan kesuksesan di kemudian hari. Ternyata, anak-anak yang terbiasa melakukan pekerjaan rumah yang dilakukan sejak kecil akan menjadi lebih sukses dan lebih bahagia. Namun, penemuan paling mengejutkan dampaknya adalah terhadap harga diri anak-anak yang diberikan pekerjaan rumah tangga akan tumbuh menjadi orang dewasa yang lebih percaya diri dan kompeten. Penelitian terhadap 10.000 anak memperkuat hal ini. Pekerjaan rumah membantu meningkatkan dan membangun kepercayaan diri. Sayangnya, banyak orang tua yang tidak tega melihat anaknya mengalami kesulitan. Padahal, dengan tidak memberikan kesempatan anak mengalami tantangan, tanpa sadar, kita sudah merampas rasa percaya dirinya. Dan ingatlah, tugas kecil seperti mencuci piring bukan hanya masalah kebersihan rumah, tetapi juga melatih tanggung jawab dan ketangguhan seorang anak. Saya Calvin Hartono terbiasa dilatih ibu saya sejak kecil untuk membantu dan mengerjakan pekerjaan rumah. Saya melakukan bangun pagi, belanja ke pasar, ngelap meja, dan mengupas telur dan sebagainya. Pekerjaan itu harus kita lakukan tanpa membedakan apakah saya laki-laki ataukah saya anak perempuan. Bahkan, bukan sekedar saya diwajibkan untuk menjadi asisten ibu saya saat beliau merintis Gado-Gado Boplo. Tidak banyak waktu untuk bermain, tidak banyak juga waktu untuk bersantai. Namun, ternyata inilah yang membangun dan membentuk mental saya menjadi pebisnis hingga saat ini. Ingat, didikan yang lembek menghasilkan jiwa yang rapuh. Didikan yang penuh dengan disiplin dan diimbangi dengan kasih sayang akan menghasilkan anak-anak yang tangguh di masa depan. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: 100.6 Heartland Radio, your family station. Masih bersama dengan Daniel John Jo Oktrin dalam program Cemilan Sore.
1: Cemilan Sore, dan masih dengan topik kita tadi.
0: Betul.
1: Kalau kamu karakter kamu nih bisa diwakilkan oleh satu alat musik.
0: Iya, betul.
1: Apa alat musik apa yang kamu pilih dan kenapa? Tadi kita udah membahas sebelumnya, ada ya, gitar,
0: betul.
1: Ada
0: piano. Ada piano.
1: Bukan piano.
0: Bukan piano ya. Piano, okay. Maksudnya.
1: Oke, okay, baiklah. Yeah, tadi yeah. Kalau gitar kan digambarkan orang yang fleksibel ya,
0: flexible.
1: Yang gampang diajak yeah. nongkrong, apa aja, apa-apa gas apa-apa, aja gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Kalau menurut pengalamannya Daniel juga ya.
0: Betul.
1: Iya, benar.
0: Kalau piano tadi kan orang yang mungkin lebih fokus,
1: fokus
0: yang
1: detail, lebih
0: detail, sabar
1: gitu ya.
0: Dan
1: teratur, terstruktur. Iya. Nah, selanjutnya nih Daniel, alat yeah. musik selanjutnya ada yang namanya drum. Drum apa drum apa drum?
0: Drum itu buat ngisi air dong, ya kan?
1: Mana tahu sama kan sama aja bunyinya tung tung tung tung kan?
0: Ya kalau nggak ada airnya bisa sih,
1: oh, okay.
0: Bisa kita gebuk itu. Tapi sejatinya drum ya.
1: Sejatinya drum. Nah, kalau misalnya kamu adalah alat musik yang kamu pilih adalah drum, kamu itu punya sisi yang let's go. Apa tuh artinya?
0: Let's go itu artinya ya udah
1: aja.
0: Gitu,
1: aja ayo. Kayak gitar juga dong.
0: Iya benar.
1: Iya kurang lebih demikian ya. Dan juga ternyata kalau kamu pilih alat musik ini, itu sifat atau karakter kamu bisa digambarkan adalah orang yang

0: Ya, apa tentang tuh? Pengalaman, bukan pengalaman sih, tapi kayaknya statement tadi lu itu menggambarkan yang tadi orang-orang yang menyukai drum itu atau mungkin player drumnya sekalipun ya, karena gue punya temen kan, gue punya temen yang pemain drum dan
1: pemain drum?
0: Yang lu sebutin tadi itu kayaknya keluar semua tuh sifat-sifat dia.
1: Cocok
0: banget gitu. Dia orangnya dinamis, dia orangnya nggak suka dengan hal yang itu aja.
1: Ya. Ya,
0: makanya kadang seringkali gue suka kesel sama pemain drum karena dia suka rubah beatnya dia sendiri. Iya, itu menyebalkan sih sebenarnya.
1: Sesuai dengan kepercayaannya sendiri ya.
0: Betul. Dan dia adalah salah satunya pemusik yang asik aja sama dunianya.
1: Oke. Gitu. Tetapi agak susah kan.
0: Tetapi dia tetap ngikutin kita.
1: Oke, baiklah. Berarti karena dia bosen tadi ya.
0: Itu dia.
1: Ingin mencoba hal baru, ketukan-ketukannya sendiri.
0: Iya, gitu ya. Jadi untuk teman saya, mohon maaf ya kalau kamu mendengar ini, tapi please lah ya, jangan merubah ketukan ketika kita lagi running lagu.
1: Okay.
0: Ya, tolong.
1: Semoga tersampaikan ya. Itulah isi hati Daniel selama ini.
0: Iya, lanjut.
1: Sudah berapa tahun sama-sama?
0: Waduh, aku dari SMP berarti.
1: Oke, baru dikeluarkan sekarang.
0: Iyalah, ini.
1: Ya, akhirnya ada kesempatan ya. Baiklah. Tapi nih Daniel, satu hal yang menarik, ternyata drummer atau orang yang main drum ini sebenarnya bukan cuma orang yang sembarang asal pukul-pukul doang nih drumnya gitu.
0: Okay.
1: Orang seorang player drummer ini, drummer ini harus sadar nih ada ritme, kapan betul. Harus masuk, kapan harus berhenti, kan enggak sembarangan ya.
0: Enggak sembarangan.
1: Enggak sembarang seperti teman kamu itu kan.
0: Iya.
1: Jadi kita enggak boleh salah juga nih kalau dibalik energi besar yang dia punya bisa jadi sebenarnya dia juga adalah orang yang sangat peka nih terhadap timing.
0: Iya, betul.
1: Kapan masuknya, kapan mulainya, enaknya digimanain
0: betul.
1: Jadi ya mungkin salah satu karakternya juga adalah peka juga ya, bisa membaca situasi ini.
0: Ini benar karena sebenarnya lebih ke timingnya. Dia itu orang yang sangat on time.
1: On time, oke.
0: On time banget. Jadi kalau menurut dia kita kumpul latihan jam 6, itu lu dia udah datang jam 6 kurang biasanya.
1: Okay.
0: Atau bahkan setengah 6 tuh udah nyampe.
1: Disiplin berarti orangnya.
0: Disiplin.
1: Ya.
0: Dan biasanya gue yang suka sering kali terlambat, paling terlambat biasanya.
1: Okay. Nah, biasanya atau sering?
0: Sering kali. Dan dia biasanya sering komplain gitu.
1: Oke, baiklah. Nah, sebelum kita lanjut nih, kita mau baca-baca dulu nih Daniel untuk hotliner yang bergabung bersama dengan kita. Ada yang bergabung di 0819269000 nih.
0: Yeah.
1: Ada Ibu Rince di Kelapa 2.
0: Hai Ibu Rince,
1: katanya selamat sore kakak-kakakku. Berasa kakak-kakak banget ya.
0: Gua mau balas adik-adikku juga.
1: Juga kayak gimana,
0: kayak gimana ya? Gitu ya.
1: Katanya kalau saya senengnya musik roncong dan pop, katanya gitu. Ini dia lebih
0: ini
1: ke musiknya.
0: Genrenya,
1: genre musiknya. Tapi kalau alat musiknya itu gitar, karena petikan gitar ini menggema dengan irama lagunya, dan apalagi kalau didengar itu sesuai lagunya serta melodinya juga. Dia suka dengan petikan-petikan gitarnya.
0: Betul.
1: Enak didengar, masuk di telinga dengan lembut. Oke. Terima kasih Bu Rince di Kelapa 2. Mungkin nih yang bergabung di live akun TikTok kita nih ada siapa aja nih Daniel?
0: Iya, tadi ada Kaviska Nuriyah ya. Dia sempat bilang katanya alat musik sejuta umat lah, katanya gitu.
1: Oke.
0: Ya itu adalah suling.
1: Suling.
0: Suling kak, siapa coba anak-anak sekolah yang gak pernah belajar suling di sekolah? Bener juga sih, lu sempat dapet gak teori itu?
1: Mau bilang enggak gimana ya, kayaknya di zaman aku gak ada lagi deh.
0: Masa?
1: Iya.
0: Loh, kamu apa waktu itu?
1: Aku gitar waktu itu.
0: Langsung gitar?
1: Iya, aku gak main suling.
0: Oke.
1: Mungkin kalau beda zaman kali kita ya.
0: Sebenarnya gak jauh beda kan.
1: Mungkin di sekolah aku kali gak ada, gak diambil itu.
0: Betul. Karena waktu itu aku praktisnya itu dikasih pilihan antara suling atau pianika.
1: Oke. Biasanya gitu. Pianika juga ada di aku.
0: Jadi itu antara musik itu untuk kita praktis alat musiknya gitu. Dulu apa, kesenian, apa?
1: Seni budaya,
0: itu dia. Nah itu kata Kak Fiska tuh. Lalu tadi Mami Lita, dia bilang juga katanya suamiku tuh senang alat musik. Jadi kalau di rumah, itu alat musik kalau dikumpulin bisa jadi satu ruang studio mini katanya.
1: Oh wow.
0: Luar biasa ya.
1: Ini sih kesukaannya para pemusik ya.
0: Betul.
1: Impian mereka ya bikin studio musik ya.
0: Bener, di rumah ya kan. Ya gak apa-apa lah Kak Mami Lita, itu adalah sebuah hobi yang baik menurutku ya.
1: Iya bener.
0: Dan tolonglah disupport suaminya
1: iya,
0: itu ya.
1: Sebagai istri disupport aja ya.
0: Betul.
1: Lalu, ada siapa lagi nih?
0: Lalu juga tadi Kak Isak sempat sharing, katanya dia kan bisa main gitar, tapi dia katanya cuma bisa C, F, G, kayaknya gak masalah juga ya kalau untuk bisa. Karena dia dia sempat cerita dia itu sering ngiringin anak-anak bernyanyi.

0: gitu. Nah ini sebenarnya bagus juga ya, karena aku pun memulai belajar gitar itu untuk mengiringi anak-anak sebenarnya.
1: Oh iya.
0: Lebih mudah tau ngiringin lagu anak-anak itu.
1: Oke, karena mungkin dari segi kunci-kuncinya lebih simpel kali ya. Apa
0: nggak
1: gimana
0: juga,
1: tuh?
0: Enggak juga.
1: Enggak juga ya, enggak sesimpel itu ya.
0: Sesimpel
1: cuma
0: itu.
1: Kenapa lebih mudah?
0: Karena beatnya itu lebih gampang dihafalin.
1: Oke.
0: Dan juga kalau salah nggak ketahuan.
1: Oke, dan nggak ada yang komplain juga ya.
0: Nggak ada yang komplain.
1: Nggak ada yang menjadi apa sih netizen kritikus. Tolong dibantu lah.
0: Saya nggak tahu. Ya pokoknya kayak nggak kalau kita salah kan mereka nggak mungkin komplain.
1: Iya.
0: Nggak
1: gitu.
0: Iya gitu.
1: Harusnya dicek tuh kenapa tiba-tiba di.
0: Nah itu.
1: Oh ya nggak mungkin kan. Nggak mungkin.
0: Ada.
1: Mereka juga nggak ngerti-ngerti banget ya.
0: Itu dia.
1: Oke, ya baiklah. Lalu ada siapa lagi nih yang bergabung bersama dengan kita? Ada Kak Jo.
0: Iya Kak Jo, hai.
1: Hai Kak Jo, selamat sore.
0: Ya, dia menyapa kita semua ya.
1: Benar banget. Yang masih stay bersama dengan kita ada siapa ini? Ada Pak Isak juga masih stay ya.
0: Iya, betul.
1: Dan juga hardliner lainnya. Masih kita tunggu juga untuk komentar-komentar hardliner ya. Kalau bisa digambarkan satu karakter ya, karakter kamu dengan satu alat musik.
0: Betul. Ya.
1: Digambarkan dengan alat musik apa?
0: Nah,
1: kita lanjut nih ke alat musik berikutnya apa nih Daniel?
0: Nah ini salah satu alat musik string yang cara mainnya tuh digesek.
1: Apa ya. Tuh?
0: Yaitu biola.
1: Biola.
0: Pernah tahu biola kan? Tahu biola kan?
1: Iya tahu aja.
0: Tahu aja.
1: Tapi belum pernah main.
0: Sejujurnya gue juga belum pernah main.
1: Oke. Okay, tapi tahu.
0: Tapi gue sering kali tandem atau misalnya sering kali duet dengan biola karena asik banget suaranya.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Nah orang biola ini biasanya disebut sebagai orang sensitif dan juga penuh dengan emosional.
1: Oh, kenapa gitu ya?
0: Karena biola sebenarnya sejatinya nih ya, alat musik ini tuh punya karakter suara yang memang sangat ekspresif dia. Nah, bila didengar atau bila terdengar, itu biasanya akan membawa nuansa-nuansa yang mungkin haru, syahdu, ya kan, lebih kesedih gitu, atau mungkin romantis, dramatis, ya, yang memang sangat touch-nya itu sangat soft banget dia.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Karena itu memang secara stereotip ya kan, orang yang menyukai biola itu sering dikaitkan dengan karakter yang orang sensitif biasanya. Dia juga peka. Emosional biasanya sering kali ya. Orang yang sangat detail dan juga punya apresiasi tinggi terhadap keindahan.
1: Oke.
0: Gitu. Jadi memang ya biola ini kan sebenarnya dia salah satu alat musik pengiring juga sih. Gitu. Dan memang biasanya kombinnya dengan biola-biola lain karena yang apa namanya untuk mengisi not-not, untuk mengiringi nada-nada seperti itu, ya kan. Untuk isian-isian itu cantik banget kalau pakai biola.
1: Oke.
0: Nah mereka juga mungkin ini orang yang suka musik biola ya. Mereka mungkin lebih mudah juga menangkap hal-hal yang kecil, detail karena detailnya itu jadi mereka bisa tuh secara spesifik menggambarkan suatu hal yang detail. Misalnya nih, misalnya ya, misalnya orang lain itu cuman mendengar, aduh itu lagunya bagus ya. Nah tapi dia berbeda mikirnya.
1: Apa tuh?
0: Ya mungkin dia itu akan berpikir ya, bagian tadi kok emosinya beda ya. Nah
1: oh,
0: ya kan.
1: Okay.
0: Jadi kayak lu dengerin sebuah anggaplah itu sebuah lirik lagu yang dimainkan secara bersama-sama oleh sebuah orkestra gitu ya. Kalau orang mungkin mikirnya, wih keren ya lagunya gitu. Tapi kalau dia kayak, ini emosinya bukan gini nih. Kayaknya nggak dapet nih emosinya nih.
1: Berarti
0: dia bukan ngomongin lagunya lagi, tapi dia ngomongin isi lagunya.
1: Isi lagunya.
0: Nah, ini kan berbeda kan.
1: Sampai
0: sedetail itu loh.
1: Sampai sedetail itu orang yang
0: suka biola.
1: Baiklah. Jadi dia sangat peka terhadap perasaan mungkin ya.
0: Ya sudah
1: itu,
0: pasti.
1: Sudah pasti. Nah selanjutnya nih alat musik selanjutnya adalah bass.
0: Nah, gue denger-denger, kayaknya lo emang senang banget sama basis ya kan?
1: Siapa yang bilang?
0: Gak tahu ya, gue baca di mana ya kemarin ya.
1: Aku suka denger orang main aja gitu ya.
0: Iya,
1: kalau
0: iya.
1: Misalnya dengerin lagu nih, yang diperhatiin itu suara bassnya gitu loh.
0: Iya, memang memang dasarnya kan bass itu adalah sebuah dasar dari musik.
1: Iya,
0: ya
1: kan? Benar.
0: Karena dia dasar dari semua musik, pastilah sudah dia akan terdengar.
1: Iya, sebenar gitu. Banget. Nah, ternyata kalau orang yang menggambarkan dirinya dengan alat musik bass ini adalah orang yang gak harus menjadi pusat perhatian.
0: Oh,
1: gitu. Okay. Nah, ini menarik karena kan bass ini biasanya tidak menjadi instrumen yang paling mencolok ya.
0: Betul.
1: Tapi seperti yang Daniel bilang tadi, kalau nggak ada bass itu kayak kosong nggak sih, gak lagunya nggak asik, kayak gak asik. Ada yang kurang gitu loh.
0: Ada yang kurang.
1: Ada yang kurang gitu ya. Nah, alat musik bass ini bisa dihubungkan juga dengan sifat atau karakter orang yang tenang, yang low profile. Kenapa? Karena kan dia nggak kelihatan itu. Betul. Tapi kalau dia kehadirannya tidak ada, baru berasa tuh.
0: Iya, benar banget.
1: Jadi kayak banget. Antara ada dan tiada.
0: Enggak ya? Dong. Otopia itu.
1: Oke, dan dia orang-orang yang menggambarkan dirinya dengan alat musik bass ini itu adalah orang yang tidak selalu ingin menjadi pusat perhatian. Jadi dia nggak mau mencolok nih, Daniel, tapi punya peran yang penting.
0: Iya, iya, iya.
1: Punya peranan yang penting dan nyaman bekerja di balik layar.
0: Ini keren banget sih orang-orang yang belakang layar ini, ya kan.
1: Jadi orang yang menggambarkan dirinya dengan ini, bagi dia tuh aku tuh nggak perlu kelihatan, yang penting semuanya bisa jalan. Menarik juga nih kalau dikaitkan sama kehidupan kita, karena kan tidak semua harus menjadi vokalis gitu ya, yang tampil di depan, yang disorak-sorakin, kalau ciwi-ciwi kan.
0: Iya, benar ya kan.
1: Pasti sebutnya itu nama vokalisnya ya nggak sih?
0: Iya,
1: iya
0: betul,
1: kan gitu betul. Ya.
0: Karena kan memang yang yang menggunakan aksi panggung itu sudah pasti vokalis.
1: Sudah pasti vokalis.
0: Iya, yang akan dikenal sudah pasti vokalisnya. Gitu.
1: Benar banget. Nah, kalau orang yang pecinta bass ini, dia beranggapan kalau ya nggak semua orang harus menjadi vokalis. Ada juga orang yang memang peranannya jadi fondasi gitu. Seperti yang Daniel bilang juga tadi kan, kalau dia nggak ada dia kayak gimana gitu.
0: Kosong.
1: Ya? Kayak kosong ya.
0: Kosong, nggak enak. Dan gue sejujurnya sebagai player musik ya kan, itu kalau misalnya nggak ada basis, itu gue main kayak hampa banget.
1: Oke, baiklah.
0: Kayak aduh, ini nggak asik banget ya.
1: Jadi menurut lu kalau nggak ada yang lain, yang penting ada basis, aman?
0: Aman.
1: Oh gitu. Kulaporin yang drummernya.
0: Tetap kami kan satu bagian harmonisasi.
1: Jadi nggak boleh dilepas dan dicomot-comot ya.
0: Iya kan. Gue juga butuh ritme kan.
1: Iya.
0: Gitu. Gue juga butuh isi-isian dong.
1: Bener banget.
0: Mau diisi?
1: Enggak tahu soalnya. Ya, hardliner gimana nih, hardliner semua yang mau komentar nih dengan topik kita dan bergabung di topik kita di sore hari ini. Tadi dengan pertanyaannya, kalau karakter kamu bisa digambarkan oleh satu alat musik saja, alat musik apa nih, hardliner, dan apa alasannya, kenapa harus alat musik itu?
0: Nah, betul.
1: Bisa gabungan di
0: 0819-269-1000 atau yang mau langsung lihat visual kita juga boleh kunjungi live TikToknya Hardliner FM.

0: Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pack dan VIP room kapasitas hingga 36 pack. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong. Hotline
1: FM. Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
2: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
3: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
4: Kita merdeka, kita berkarya, kita bangga menjadi Indonesia. Heartline Radio untuk Indonesia.

0: 100,6 Heartline Radio, Your Family Station. Kembali lagi bersama dengan Daniel dan juga Oktrin dalam program Cemilan Seri.
1: Kenapa? Memang harus begitu ya. Memang orang musik itu kalau ngomong pun bernada.
0: Iya, gua kalau hidup gua nggak penuh nada itu nggak asik sebenarnya.
1: Oke, okay, kurang berwarna
0: kurang
1: ya.
0: Kurang berwarna.
1: Oke,
0: okay, gitu.
1: Baiklah. Jadi harus, tadi dari kunci apa?
0: Tadi itu F crash.
1: Oke.
0: F crash major. Major 5.
1: Oke. Okay. Oh, emang ada. Jangan bohong, jangan bohong-bohongi saya ya, tolong ya. Mentang-mentang saya tidak paham. Anda menggunakan hak istilah Anda itu untuk membohongi saya.
0: Enggak.
1: Oh, enggak ya.
0: Aku enggak membohongin kamu.
1: Oh, oke, okay, baiklah. Aman lah ya. Oke. Okay.
0: Ya, oke, okay, Heartliner. Mm-hmm. Kalau tadi kita udah bahas tentang apa namanya? Orang yang punya karakteristik yang suka menyukai musik bass, mm-hmm. lalu juga ada piano, gitar, yeah. lalu biola dan juga apalagi tadi? Ya itulah ya.
1: Bass tadi.
0: Iya, bass yang terakhir ya. Mm-hmm. Nah, ini sebenarnya ada salah satu alat musik, kalau gue bisa bilang ini sebuah alat musik tiup.
1: Mm-hmm.
0: Ya, yang seringkali menjadi sebuah apa namanya? Figur di dalam sebuah panggung pertunjukan musik.
1: Oke.
0: Okay. Nah, dia ini mempunyai dia punya peran penting juga nih.
1: Mm-hmm.
0: Dan gue juga adalah salah satu orang yang menyukai alat musik ini.
1: Sering mainin?
0: Gue gak punya alatnya, okay. Karena alatnya sangat-sangat-sangat terjangkau. Iya.
1: Terjangkau di dompetnya Daniel.
0: Di dompet.
1: Kita aminin dulu gak sih?
0: Amin. Nah, terutama mm-hmm. sekarang ini di dompet orang-orang yang bisa membelinya.
1: Oke, okay, baiklah.
0: Iya, mm-hmm. kecuali saya.
1: Ya kan kita berharap kita aminin dulu Daniel bisa, sanggup belinya.
0: Bisa.
1: Bisa lah.
0: Bisa, benar bisa.
1: Mm-hmm. Jadi alat musik apa tuh?
0: Iya, jadi memang alat musik ini sama yang seperti disukai sama Pak Isak tadi.
1: Mm-hmm.
0: Karena dia penggemar, siapa sih yang gak tahu Kenny G?
1: Oke.
0: Okay. Ya, Kenny G itu adalah seorang seniman, sebut saja saxophone.
1: Uh-huh.
0: Nah,
1: yeah.
0: Jadi memang saxophone ini kalau bisa diekspresikan oleh sebuah karakter dari seseorang itu, dia adalah orang yang tentu saja ekspresif.
1: Oke. Okay.
0: Dan juga punya style.
1: Mm-hmm.
0: Jadi punya style itu bukan punya banyak gaya ya, enggak.
1: Oke. Okay.
0: Bukan banyak style, tapi
1: bukan,
0: punya style.
1: Punya style.
0: Dia gitu. Punya gaya gitu. Mm-hmm. Karena saxophone itu punya karakter suara, kalau musiknya ya, punya karakter suara itu yang sangat mudah sekali dikenali.
1: Oke. Okay.
0: Pasti deh, pasti misalnya kalau lu dengerin sebuah lagu,
1: mm-hmm.
0: itu ketika ada apa namanya aksen-aksen saksofonnya pasti dikecirian banget tuh. Oh, ini suara saksofon nih.
1: Oke, okay, jadi gitu. Kita tahu gitu ya.
0: Pasti bakal mm-hmm. tahu gitu karena mm-hmm. dia itu bikin nuansa musiknya tuh jadi berbeda.
1: Oke. Okay.
0: Gitu.
1: Uh-huh.
0: Biasanya itu alat musik ini tuh munculnya itu dengan hangat, mm-hmm. lalu juga dia punya karakter yang kuat.
1: Mm-hmm.
0: Nah, kadang juga dia lebih ke arah yang apa namanya, arah-arah yang sensasional,
1: okay.
0: gitu, yang emang penuh dengan, kalau gue bisa artikan ya, musik yang seksi lah, mm-hmm. gitu. Atau juga kadang justru dia membawa aksen-aksen jazzy,
1: okay.
0: ya kan, kadang juga bisa santai,
1: mm-hmm.
0: gitu. Karena itu secara apa namanya, stereotip, ya kan, pencinta saksofon itu sering dianggap sebagai orang yang bisa dibilang juga ekspresif,
1: mm-hmm.
0: orang yang penuh dengan percaya diri,
1: okay.
0: lalu juga punya gayanya sendiri gitu. Dia nggak ngikutin tren, nggak yang apa namanya ngikutin perkembangan yang gimana gitu.
1: Mm-hmm.
0: Kalau misalnya arusnya lagi ke A, kita ke A. Kalau
1: FOMO kalau di zaman sekarang namanya,
0: iya, mm-hmm. itu dia. Jadi mm-hmm. dia punya gayanya sendiri.
1: Yeah.
0: Lalu juga suka sesuatu hal yang unik biasanya gitu.
1: Okay.
0: Karena menurut gua orang yang punya skill atau bisa main saxophone itu adalah orang yang unik.
1: Oke. Okay.
0: Unik dong.
1: Mm-hmm.
0: Ya kan di samping orang harusnya belajar gitar, bass, piano dan juga drum,
1: mm-hmm.
0: dia belajar saksofon.
1: Oke. Okay.
0: Ini kan unik ya kan?
1: Yes, iya, benar banget.
0: Dan juga tidak terlalu takut kepada sebuah perbedaan.
1: Okay.
0: Ini penting nih.
1: Jadi ya dia kan? Berani tampil beda.
0: Dia berani tampil beda,
1: mm-hmm.
0: betul. Nah, mereka mungkin bukan tipe yang aku tuh harus sama seperti semua orang deh kayaknya.
1: Mm-hmm.
0: Tapi justru mereka itu punya yang namanya style. Ya, gue punya style gue sendiri.
1: Oke.
0: Okay. Jadi dia tuh orangnya ya bisa dibilang bukan independen, tapi dia mau berbeda dari yang lain.
1: Dari yang lain, oke. Okay. Jadi punya karakteristiknya sendiri gitu ya.
0: Betul.
1: Keunikannya sendiri.
0: Betul sekali.
1: Gak mau dicampur aduk atau gak mau, sama aja nih yang musik ini sama ini. Dia gak mau nih, dia mau bedanya sendiri.
0: Iya,
1: okay.
0: Supaya nanti bayarannya sendiri. Enggak ya.
1: Memang ujung-ujungnya memang bayaran ya guys ya.
0: In this economy bro.
1: In this economy.
0: Oh, deh.
1: Oke, okay. Nah selanjutnya nih Daniel, kalau tadi kita tentang saksofon, kita ke trompet. Trompet ini salah satu alat musik yang tiup juga kan ya?
0: Tiup juga.
1: Tiup juga bukan diisap kan?
0: Bukan dong, tidak ada itu. Alat musik tiup.
1: Iya, alat musik tiup. Dan katanya nih Daniel, kalau orang yang mewakili karakternya dengan trompet ini adalah orang yang berani untuk didengar atau berani terdengar gitu
0: Okay.
1: Nah kenapa? Karena trompet ini kan punya suara yang kuat dan menonjol, benar gak sih?
0: Ya setuju. Setuju.
1: Jadi dia menggema.
0: Menggema.
1: Iya. Aku mau bilang mengaung dong.
0: Mengaung. Emang dia serigala.
1: Nah trompet ini kan punya suara yang kuat dan menonjol.
0: Iya, betul.
1: Nah ternyata orang yang menyukai trompet ini dikaitkan dengan orang yang punya karakter percaya diri. Dia juga berani, ada ketegasan, dan suka tampil. Ini berbanding terbalik sama si abang-abang bas itu ya.
0: Beda.
1: Beda ya.
0: Beda dong, beda ini. Posisinya aja beda.
1: Oke, baiklah. Karakternya juga berbeda berarti ya.
0: Betul.
1: Dan ternyata orang yang kalau mewakili karakternya dengan alat musik trompet ini adalah orang yang tidak takut menyuarakan pendapat. Jadi dia sangat ini ya, vokal ya kalau
0: vokal.
1: Menyuarakan pendapatnya. Nah, kalau mereka punya sesuatu yang bisa dikatakan, kemungkinan besar akan dikatakan. Jadi enggak yang di aduh enggak enak nih,
0: ya,
1: aduh
0: betul.
1: Nanti aja deh, enggak usah deh gitu.
0: Betul.
1: Karena mereka bukan tipe yang terlalu lama bisik-bisik atau ngomong-ngomong di belakang.
0: Itu dia.
1: Kan kebanyakan orangnya taunya ngomong di belakang ya. Ngomong di depan gak berani ya. Jadi kalau misalnya dia adalah orang yang menggambarkan dirinya dengan trompet, dia mau nih berani untuk mengeluarkan pendapatnya, menyuarakan pendapatnya.
0: Betul.
1: Dan dia bukan kayak tadi aku bilang, bukan tipe yang terlalu lama berbisik. Menurut kamu gimana ya? Tapi justru kayak gini nih, menurut gue gini. Langsung aja tuh, langsung to the point gitu ya. Dengan pendapatnya dia gitu. Jadi enak sih diajak berdiskusi orang-orang yang seperti ini. Enggak banyak basa-basinya gitu loh. Enggak usah basa-basi nih gitu.
0: Betul. Kalau kata Kak Ian nih di live TikTok kita katanya saksofon itu temannya trompet memang.
1: Oke, baiklah.
0: Dan juga Kak Isak juga bilang katanya harmonika itu alat musik yang ditiup bahkan dihisap juga.
1: Oke.
0: Jadi memang ada sebenarnya.
1: Ada. Makanya jangan gitu
0: jangan,
1: dong.
0: Mentang-mentang
1: gue enggak tahu.
0: Nah ini ada, selanjutnya nih ada lagi sebenarnya. Ini alat musik yang dulu gue pernah punya. Jadi tapi sekarang itu
1: sekarang kemana dia perginya Daniel?
0: Dia
1: kemanain?
0: Dia pergi dipinjam orang.
1: Oke, habis itu?
0: Habis itu tak pernah kembali.
1: Oke, berarti memang bukan ditakdirkan punya kamu sih.
0: Sepertinya seperti itu ya.
1: Iya diikhlaskan, udah ikhlas ya.
0: Karena ada tulisannya lagi jadi gak ikhlas nih gue nih. Jadi inget lagi gue. Tolong kembalikan. Enggak.
1: Oke, apa tuh?
0: Jadi ini adalah sebuah alat musik. Kita kembali ke alat musik petik ya, atau alat musik string. Karena ini ukulele adalah masuk di bagian alat musik string. Nah, ukulele ini biasanya identik dengan orang yang memiliki karakter yang bisa dibilang orang yang si santai. Si santuy banget sih memang.
1: Kenapa gitu?
0: Iya kan? Karena?
1: Karena apa?
0: Iya. Karena
1: ada ya, iklan ya Daniel ya.
0: Nanti nyusul, ya. Aman. Tunggu aja. Karena memang ukulele itu sering dibawakan sering membawa kesan yang ceritanya santai. Terus cerita sederhana ya kan. Lalu juga orang yang memilih ukulele sebagai favorit ya kan dalam musiknya ya bisa diasosiasikan dengan pribadi yang biasanya
1: yang apa?
0: Biasanya orang yang easy going.
1: Oke.
0: Karena kan ukulele kita tahu sendiri, ukulele sebenarnya mirip kayak gitar. Tapi
1: bedanya apa?
0: Bedanya dia lebih kecil.
1: Oh, dari segi ukuran.
0: Dari segi ukuran lebih kecil. Biasanya ada beberapa jenis ukulele yang memang senarnya bahkan gak nyampe 6. Kalau gitar pada wayanya kan 6. Ini kadang cuma 4 gitu. Jadi gak selalu dia sama gitu loh.
1: Oke.
0: Nah terus orang yang juga playful.
1: Ya,
0: dia juga tidak terlalu ribet. Ya kan, lalu juga suka suasana yang santuy tadi ya. Biasanya memang orang-orang ini kayak karena bawa alatnya gampang, bisa main di mana aja, bisa bermusik di mana aja. Jadi dia dengan sesantuy itu bisa bernyanyi di mana aja.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Baiklah.
0: Dan juga dia adalah orang yang menikmati hal-hal yang sederhana. Nah, tipe yang mungkin bisa dibilang ya kan, ia adalah orang yang gak perlu fancy. Yang penting happy.
1: Oke. Ya enggak perlu fancy, yang penting happy.
0: Yang penting happy.
1: Yang penting happy. Hmm. Oke.
0: Okay. Lu pernah main ukulele?
1: Aduh, takut salah lagi ya. Kayaknya pernah ya. Kalau ya? Tadi kau bilang bentuknya kayak gitar tapi dengan ukuran lebih kecil, pernah. Yeah,
0: pernah.
1: Talinya enggak yang 6, ada yang talinya 4, pernah gitu. Tapi sudah lupa saya cara gunainnya.
0: Sudah lupa. Ya memang karena memang berbeda kan.
1: Berbeda ya. Kuncinya ya, benar kan?
0: Iya. Nah, ini kalau kata Kak Isak ukulele, kata Kak Ian nih punya ukulele tipe apa?
1: Oke, okay, gitu. Tipe apa
0: aku
1: waktu
0: dulu,
1: itu?
0: Aku dulu tipenya itu yang 4 senar.
1: Oke. Okay.
0: Iya, nah kalau kata Kak Isa katanya ukulele sering dibawa untuk camping. Iya.
1: Iya.
0: Asik banget memang.
1: Karena mungkin simple ya, dari segi ukuran gak yang ngeribetin gitu kan.
0: Benar. Kalau gue dulu ngebayanginnya itu ukulele kita bisa mainin tuh di pinggir pantai dengan deburan angin ombaknya.
1: Ya kan? Angin sepoi-sepoi.
0: Angin sepoi-sepoinya. Lalu kita mainin lagu keroncong atau mungkin reggae-reggae tipis-tipis gitu. Itu asik
1: Oke, baiklah. Jadi sudah terbayang ya. Tapi sayangnya ukulelenya sudah tidak ada.
0: Sudah tidak ada.
1: Sudah tidak ada.
0: Gak apa-apa.
1: Iya, gak apa-apa.
0: Nanti saya beli. Yeah. Kalau gak ada yang bisa dibeli, saya cari orangnya nanti.
1: Oke, baiklah. Kita sapa-sapa juga untuk hardliner yang bergabung nih, Daniel, di live akun TikTok kita. Dan. Kayaknya perlu di-scrolling dulu ya, di-scroll-scroll dulu. Sudah nemu belum?
0: Udah.
1: Udah, karena sudah cukup banyak yang bergabung ya. Jadi agak susah nih scrollnya agak ke atas-atas nih.
0: Iya, iya.
1: Boleh disapa-sapa dulu nih, Daniel, ada siapa aja?
0: Iya, tadi itu ada Kak Iya, lalu juga ada Kak Isa, ya kan, yang setia sampai sekarang masih ngetap-ngetap layar.
1: Yes, benar banget.
0: Lalu juga ada Kak Eva, Tio 17 yang sudah komentar juga tadi.
1: Iya.
0: Ada Kak Melki juga. Halo. Lalu juga siapa lagi?
1: Ada Kak Asmara juga. Kak Ara ini kalau username-nya ya. Selamat sore semuanya. Boleh ya untuk Anda yang masih ingin nih menggambarkan karakter kamu melalui satu alat musik, satu alat musik apa?
0: Betul.
1: Dan alasannya apa gitu ya. Mungkin kalau mungkin kalian susah gitu ya, alat musik apa yang cocok ya? Digambarkan dulu karakter kamu biasanya gimana. Yeah. Nanti kita yang nentuin.
0: Nanti kita yang akan menentukan kalian masuk di musik apa.
1: Ada Daniel, tenang aja hardliner.
0: Iya.
1: Masih ditunggu atensi dan juga komentar dari hardliner semua hingga jam 5 sore nanti. Yuhu.

0: Cerdas Berbisnis. Berbisnis bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: AI tidak menggantikan Anda. Ada satu ketakutan besar yang sedang terjadi ketika mendengar kata AI. Banyak orang berpikir, apakah pekerjaan saya akan hilang? Apakah bisnis saya akan tergantikan? Perputar mulai masuk ke bisnis, banyak pebisnis takut. Saat internet mulai berkembang ke bisnis, banyak pebisnis juga takut. Saat smartphone muncul, banyak pebisnis lama merasa terancam. Dan sekarang, giliran AI. Tabdaan yang dilakukan dengan cara-cara lama. Hardliners, mari kita lihat kenyataannya. AI bisa menulis, menghitung, mencari informasi, dan mengolah data

lebih cepat. Tapi AI tidak punya mimpi, empati, visi, dan value. AI tidak berani mengambil risiko. Semua domain itu masih milik manusia. Jadi masalahnya bukan pada AI, masalahnya adalah saat manusia berhenti belajar. Karena yang berbahaya bukan teknologi baru, yang berbahaya adalah pola pikir lama di dunia yang sudah berubah. Hardliners, coba bayangkan si A menolak AI, si B belajar pakai AI. Dalam beberapa menit, si B bisa menyelesaikan pekerjaan si A yang biasanya butuh berjam-jam. Dalam satu hari, si B bisa menghasilkan lebih banyak ide. Dalam satu bulan, si B sudah bisa cepat merealisasikan idenya. Lalu siapa yang unggul? Bukan AI-nya, tapi manusia yang menggunakan AI. Karena sejarah selalu menunjukkan hal yang sama, teknologi terbaik tidak selalu memenangkan persaingan. Tapi pebisnis yang mampu menggunakan teknologi dengan baik yang akan memenangkan persaingan. Hari ini banyak yang takut AI mengambil alih pekerjaan manusia. Padahal pertanyaan lebih penting adalah, apakah kita sudah belajar AI untuk meningkatkan kemampuan dan produktivitas kita? Karena pelanggan tidak membayar siapa yang bekerja paling keras, tapi pelanggan membayar siapa yang memberi solusi terbaik. Hardliners, AI hanyalah alat sama seperti kalkulator, komputer, atau internet. Alat yang membuat manusia lebih produktif. Jadi, jangan habiskan energi untuk melawan perubahan. Gunakan energi untuk mempelajari perubahan itu. Jangan takut tergantikan. Sibuklah meningkatkan kemampuan, karena dunia selalu memberi tempat pada pebisnis yang mau belajar. Dan ingat, hardliners, manusia yang menggunakan AI akan menggantikan manusia yang menolaknya. Karena teknologi terbaik tetap membutuhkan manusia yang mau berkembang. Dan masa depan bisnis selalu berpihak pada pebisnis yang berani belajar lebih cepat dari pesaing. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Arwan. Alasan DPR RU perampasan aset berlarut-larut. Dari 182 kasus karhutlah di Aljazair menewaskan 12 orang. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman pada Kamis kemarin menjelaskan alasan pembahasan RU perampasan aset membutuhkan waktu cukup panjang. Menurutnya RUU ini membahas konsep yang benar-benar baru karena Indonesia sebelumnya belum memiliki undang-undang khusus mengenai perampasan aset. Habibur Rahman menyatakan kondisi tersebut berbeda dengan revisi KUHAP maupun Undang-Undang Polri yang telah memiliki aturan sebelumnya. Dalam revisi KUHAP, DPR dan pemerintah cukup memperbaiki pasal yang ada, sedangkan revisi Undang-Undang Polri hanya mengubah sekitar 8 pasal. Sementara itu, penyusunan RUU perampasan aset dimulai sejak 16 September 2025 lalu. Komisi 3 kemudian menugaskan Badan Keahlian DPR untuk menyusun naskah akademik dan draft RUU. Draft ini diserahkan pada 15 Januari tahun ini dan mulai dibahas secara intensif sejak 30 Maret 2026 lalu. Dalam proses penyusunannya, Komisi 3 DPR telah menghimpun masukan dari sekitar 50 narasumber, melakukan kunjungan kerja ke 3 daerah, serta menerima aspirasi dari anggota Komisi 3 di berbagai daerah pemilihan. Yang memastikan meski membutuhkan waktu panjang, pembahasan RUU perampasan aset kini telah memasuki tahap akhir dan ditargetkan selesai di akhir tahun ini. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, sebanyak 12 orang tewas akibat kebakaran lahan dan hutan yang melanda sejumlah provinsi di Aljazair. Menteri Dalam Negeri Aljazair Said Sayyud pada Kamis lalu menyatakan korban jiwa tercatat di 3 provinsi, yaitu 5 orang di Jijel, 3 orang di Tizi Ouzou, dan 4 orang di Bejaia. Kebakaran terjadi di berbagai wilayah dan diperparah kondisi cuaca yang tidak stabil serta angin kencang. Kondisi ini menyulitkan penggunaan pesawat pemadam kebakaran secara efektif. Meski demikian, lebih dari 70% kebakaran telah berhasil dikendalikan. Badan Pertahanan Sipil Aljazair mencatat, dari 182 kasus kebakaran yang dilaporkan, sebanyak 118 kebakaran telah berhasil dipadamkan. Sementara itu, petugas masih melakukan upaya pemadaman terhadap titik-titik api yang tersisa. Seluruh sumber daya manusia dan peralatan yang tersedia dikerahkan untuk menangani kebakaran. Kementerian Dalam Negeri Aljazair juga mencatat pada Juli lalu, 6 orang meninggal dunia akibat kebakaran hutan di sejumlah wilayah negara tersebut.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Orang bisa tiru usahamu, orang bisa tiru jenis produkmu, tapi berkat tidak bisa ditiru. Berkat tahu kemana dia akan pergi dan tidak pernah salah alamat. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Alkitab bilang, jika kita rukun hidup bersama, maka kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Suami istri jangan saling berantem. Suami istri yang saling bertengkar, maka berkat gagal datang. Berkat akan datang kepada pasangan yang saling mencintai dan saling mendoakan. Apapun yang terjadi, aku mau bertindak, berjalan sesuai dengan firman Tuhan, supaya hidupku selalu beruntung dan berhasil. Rukun dan damai adalah hal yang selalu kami usahakan dalam rumah tangga dan keluarga kami. Tentu, kami tidak lepas dari perbedaan pendapat dan beradu argumen, tapi sedapat mungkin menyelesaikan konflik, karena kami tahu dan percaya hukumnya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun di gunung Hermon dan yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: 100,6 Heartland Radio, your family station. Kembali lagi dalam program Cemilan Sore bersama dengan Daniel dan juga Oktrin di paruh akhir ini.
1: Iya, sebenar
0: ini
1: banget.
0: Ini gak kerasa ya waktunya cepat banget.
1: Iya, memang.
0: Ya,
1: kan?
0: Dan kita akan mengakhiri hari Jumat ini menuju kepada hari esok yang penuh dengan weekend.
1: Dan kita tetap kerja.
0: Dan kita tetap kerja.
1: Ya. Oh, Anda juga ya?
0: Nah, saya begitu.
1: Okay, kirain saya ada uang.
0: Iya.
1: Oke, tadi kita sudah bahas alat-alat musik.
0: Iya, betul-betul.
1: Yang menggambarkan karakter seseorang juga ya,
0: betul,
1: Daniel ya.
0: Iya.
1: Dan kali ini ternyata selain alat-alat musik yang udah kita
0: sebutkan
1: tadi,
0: iya, dan kita juga sudah jabarkan tadi,
1: ternyata apa
0: banyak
1: tuh?
0: Banyak juga alat musik yang sebenarnya terlewat sama kita.
1: Apa tuh?
0: Umumnya kan memang gitar, piano, bass, dan juga drum, saksofon, trompet dan segala macamnya itu kan, atau biola sekalipun. Tapi kita lupa bahwa kita itu mempunyai, Indonesia itu punya segudang alat musik tradisional.
1: Baiklah.
0: Gitu. Dan bukan hanya itu saja, ternyata orang-orang yang memiliki kegemaran dengan musik tradisional itu biasanya identik memang disebut sebagai si pecinta akar. Apa itu? Atau si identitas.
1: Baiklah.
0: Apa itu? Mari kita bahas
1: dan kita ulik.
0: Iya. Nah, ini juga sebenarnya menarik ya untuk dibahas untuk kita bisa bawa ke konteks Indonesia. Tentu saja Indonesia kita yakini dan kita sudah lihat sendiri bahwa kaya banget akan musik-musik tradisional. Nah, orang yang biasanya memilih musik-musik tradisional yang gue sebutin ini ya, seperti angklung, ya gue sebutin sedikit dari banyak ya, lalu juga gamelan yang nanti akan kita saksikan performance-nya di Sing for Nation besok.
1: Ada
0: penampilan gamelan. Jadi jangan tunggu,
1: jangan tunggu.
0: Jangan lupa Heartlander untuk datang mampir ke Mall at Alam Sutra, karena nanti kita akan menyaksikan 20 finalis yang akan berlomba Sing for Nation di sana, dan tentunya kita akan berada di sana dari pagi hingga malam nanti. Sebelum itu kita akan menyaksikan banyak sekali performance dari sekolah-sekolah yang akan menampilkan alat-alat musik tradisional. Salah satunya adalah gamelan. Gitu. Dan juga nanti malamnya kita akan bisa melihat alat musik tradisional Sasando yang akan dimainkan oleh pakar musik tradisional Sasando itu sendiri, yaitu Bapak Nicodemus Tenis.
1: Iya.
0: Nah itu tadi kayak angklung, gamelan, Sasando, kolintang, dan juga tifa serta kecapi dan yang lainnya yang mungkin memiliki ketertarikan kepada misalnya ini budaya, orang yang suka sejarah, identitas, lalu juga tradisi, dan semua yang memiliki cerita. Karena memang alat musik tradisional itu bukan cuma soal bunyinya doang. Mereka itu menyimpan sebuah sejarah atau sebuah background di baliknya gitu. Ada budaya yang tersimpan di sana. Gitu. Jadi ketika seseorang menyukai alat musik tradisional, itu bisa jadi yang dia cinta itu bukan sekedar hanya musiknya aja atau bunyi dari musiknya itu, tetapi cerita di balik musik tersebut.
1: Wow. Jadi, ini menarik sekali ya.
0: Betul. Jadi memang terciptanya sebuah alat musik tradisional ini itu biasanya ada sejarahnya.
1: Benar banget.
0: Dan juga Heartlander,
1: Dan ini menarik ya, Daniel, karena tadi sebelum kamu sebutkan di awal tadi, kalau kamu tuh suka main gitar juga.
0: Betul.
1: Tapi sebelumnya alat musik yang pertama kali kamu mainkan dan kamu pelajari itu adalah
0: Sasando.
1: Dan di mana Sasando ini adalah salah satu alat tradisional, alat musik tradisional dari
0: Nusa Tenggara Timur.
1: Nusa Tenggara Timur.
0: Nusa Tenggara Timur tempatnya Pulau Rote.
1: Itu aku kan pernah lihat nih alat musiknya secara langsung ya. Yang kayaknya nih. Kalau untuk aku ya, orang awam yang gak ngerti musik, itu salah satu alat musik yang sulit kan ya dipelajari, ya gak sih? Atau enggak? Atau bagi kamu biasa aja juga?
0: Bagiku itu sebenarnya
1: itu salah satu alat musik yang sulit kan ya dipelajari, ya gak sih? Atau enggak? Atau bagi kamu biasa aja juga?
0: Bagiku itu

0: dengan Sasando.
1: Oke, okay, kenapa gitu tuh? Enggak sukanya karena apanya?
0: Karena susah.
1: Oke, okay, karena susahnya.
0: Dan karena sering diomelin.
1: Oke, okay, baiklah.
0: Untuk pas belajarnya.
1: Oke, okay, baiklah. Gitu.
0: Jadi kayak uh-huh punya trauma sendiri kan akhirnya ya udahlah karena ada gitar ya gue belajar gitar aja kalau mm-hmm gitu ya kan. Mm-hmm. Nah, tapi sejatinya memang semua apa namanya? Semua feeling mm-hmm dan juga semua apa ritme yang aku mainkan di gitar itu sejatinya memang belajar dari Sasando.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Baiklah. Nah, jangan tanya ya sejarahnya Sasando apa.
1: Iya.
0: Karena kita bisa sampai jam 6 nanti.
1: Mungkin kalau memang mau tahu itu harus yeah punya sesi khusus ya.
0: Betul. Nanti kalau misalnya hardliner juga penasaran atau Octrine nanti sekalipun penasaran abis on air ini, boleh hmm langsung kunjungi aku aja okay gitu. Atau hardliner yang langsung itu DM aja langsung ke akun TikToknya Daniel Sasando. Promote ya gue.
1: Gak boleh gitu. Gak boleh gitu. Aman. Dong.
0: Iya.
1: Yeah. Oke, okay, hmm baiklah. Ternyata salah satu alat musik yeah yang Daniel sukai pelajari betul di awal itu adalah yeah alat musik Sasando.
0: Ya, yeah, sekarang udah cinta ya.
1: Sekarang udah cinta.
0: Karena banyak waktunya.
1: Iya. Yeah.
0: Banyak waktu untuk belajarnya. Ini pasti teman-teman di TikTok okay tahu nih ya gerakan uh-huh aku nih.
1: Oke. Baiklah. Yeah. Nih, ini selanjutnya nih hmm ada yang berbeda juga nih. Kalau hmm misalnya enggak suka main alat musik, ternyata orang itu suka nyanyi.
0: Oh,
1: nah ya, ini mungkin agak rada nyambung dikit lah sama aku ya.
0: Nyambung, nyambung, nyambung. Masuk Pak Eko.
1: Nah ini boleh masuk juga. Kenapa? Yeah, yeah. Hmm. Karena biasanya orang yang suka nyanyi hmm daripada memainkan alat musik ini bisa dihubungkan sama orang yang punya pribadi yang ekspresif.
0: Oke. Okay.
1: Dia nyaman nih menggunakan suaranya hmm untuk menyampaikan sesuatu, hmm untuk menikmati interaksi dan okay juga dia lebih spontan nih dalam mengekspresikan emosinya. Oh. Gitu. Jadi kan kalau misalnya alat musik itu kan perlu dengan alat musiknya kan ya,
0: iya, iya, iya,
1: gitu mengekspresikannya. Hmm. Tapi kalau dengan menyanyi itu langsung dari dalam dirinya sendiri, suaranya dia.
0: Pita suaranya, pita suaranya yang dipakai ya. Hmm. Iya betul. Ya sebenarnya kayak bernyanyi ya atau mungkin bersiul, mm-hmm, ya itu kan sebenarnya bisa juga bersiul dengan nyanyi kan?
1: Iya.
0: Bisa kan? Pernah ngelakuin itu pernah.
1: Pernah.
0: Pernah ya iya nyanyi sambil bersiul ya. Iya. Memang agak effort sih.
1: Emang agak effort sih.
0: Tapi
1: memang
0: tapi seru.
1: Iya.
0: Tapi seru.
1: Baru kemarin sih gua coba.
0: Baru kemarin
1: ternyata
0: lu coba.
1: Ternyata susah ya guys.
0: Susah. Mm-hmm. Susah. Gak gampang memang. Jadi jadi sebenarnya apa benar alat musik itu kemudian menentukan sebuah karakter dari seseorang?
1: Ah, gimana nih? Benar apa tidak nih Daniel?
0: Tidak sesederhana itu Ferguson.
1: Oke, okay, baiklah. Jadi yang sebenarnya bagaimana?
0: Jadi sebenarnya gini ya, kita itu perlu pilih alat musik yang pilihan alat musik itu sebenarnya bisa dipengaruhi oleh banyak hal sebenarnya.
1: Oke.
0: Okay. Pertama dari pengalaman masa kecil. Mm-hmm. Kayak gue dari kecil belajar Sasando kan.
1: Oke, okay, baiklah.
0: Pengaruh tuh, mm-hmm, ya kan. Lalu juga lingkungan sekitar, mm-hmm, ya mungkin yeah juga teman atau yeah relasi, mm-hmm, keluarga, atau bahkan budaya sekalipun. Mm-hmm. Bahkan musisi idola itu bisa jadi pengaruh untuk kita menentukan sebuah alat musik.
1: Oke. Okay.
0: Nah pengalaman emosional juga begitu.
1: Iya.
0: Yeah. Bahkan karena pernah mendengar satu lagu yang sangat terkesan nih di kita nih kayak Octrine gitu dengerin lagu atau hardliner juga mm-hmm dengerin lagu terus ada kayak dentuman musik-musik yang langsung peka gitu ngeh gitu. Yeah. Musik ini uh-huh ini suara gitar nih, mm-hmm, ini suara saksofon nih ya. Mm-hmm. Itu bisa jadi sampai kita tuh ngerti gitu. Kayak misalnya drum, aku suka drum berarti kamu emosian. Enggak juga.
1: Enggak juga, enggak gitu juga ya.
0: Enggak juga
1: enggak, gitu. Itu enggak harus jadi apa ya,
0: iya,
1: enggak jadi dasar juga.
0: Betul.
1: Ya patokannya ya.
0: Betul, kayak, mm-hmm, kayak kita dengerin lagu yang kita dengerin. Jujur ya, gue kalau dengerin lagu yang mm-hmm gue dengerin itu selalu bassnya.
1: Oke.
0: Okay. Iya selalu bassnya okay gitu. Karena uh-huh itu adalah apa namanya, itu adalah andalan gue untuk mencari chord biasanya.
1: Oh.
0: Iya benar dari mm-hmm situ. Nah tapi bukan berarti gue cuma suka bass doang. Enggak.
1: Oh,
0: gue suka okay semua keseluruhan musik. Mm-hmm. Nah itu juga gitu. Belum tentu orang yang suka drum ketika mendengar musik drumnya doang, belum tentu dia orangnya emosian. Enggak.
1: Oke. Okay.
0: Enggak juga gitu. Karena lebih tepat itu kalau kita mengatakan sebagai alat musik favorit bisa menjadi pintu untuk ngobrol tentang sisi diri seseorang.
1: Oh, oke. Okay,
0: iya, jadi bukan kemudian mm-hmm menggambarkan kayak oh dia drummer kasar nih, okay, suka mukul nih. Uh-huh, uh-huh. Kalau mukul nggak pakai tangan, pakai stick nih, ya kan?
1: Iya dong. Iya. Masa pakai kaki juga kan nggak
0: iya,
1: nyambung,
0: bener,
1: agak repot ya.
0: Ya begitu.
1: Oh, oke. Okay.
0: Nah sebenarnya yang lebih menarik, mm-hmm, kenapa kamu kemudian memilih alat musik?
1: Mm-hmm.
0: Nah ini kan menjadi pertanyaan.
1: Alasannya
0: dong
1: ya.
0: Iya uh-huh menjadi pertanyaan dong. Nah ini justru pertanyaan yang lebih apa, yang lebih deep lagi yang bisa kita mm-hmm mengerti gitu. Misalnya yeah seseorang itu memilih piano, tanyakan mm kenapa kamu memilih piano? Jawabannya bisa karena dulu ibu saya adalah pengajar.

0: belajar piano atau guru piano,
1: yeah.
0: ya kan? Nah, sekarang kita bukan lagi membicarakan piano, tapi kita sedang membicarakan hubungan dengan ibunya.
1: Oh,
0: ya,
1: okay.
0: Jadi seseorang, kalau misalnya seseorang memilih gitar karena misalnya dulu saya sering main gitar sama ayah.
1: Mm-hmm.
0: Nah, coba sekarang gitarnya menjadi kenangan. Nah, terus, nah, kalau misalnya ini gimana ya? Sekarang gitarnya udah menjadi kenangan kan?
1: Okay, iya
0: kan?
1: Benar-benar.
0: Gitu. Mm-hmm. Jadi memang ini kayak ada backstory-nya sebenarnya.
1: Okay.
0: Terus kayak orang yang suka memilih drum misalnya jadi alat musiknya. Dulu mungkin saya adalah seorang apa namanya? Seperti kakak saya.
1: Oke. Okay. Ya kan? Inginnya saya, begitu.
0: Betul. Hmm. Berarti alat musik ini punya cerita tentang role model.
1: Hmm. Oke, okay, gitu. Baiklah.
0: Jadi terkadang alat musik favorit kita itu bukan cuma mencerminkan siapa kita sih,
1: mm-hmm.
0: tetapi juga menentukan sebenarnya dari mana kita berasal.
1: Oh, oke, okay, baiklah. Jadi sebenarnya ketika kita menentukan, oh aku pilih alat musik ini yang cocok ini, kenapa? Karena dan itu kenapa bisa jadi favorit? Ada cerita di baliknya.
0: Betul. Gitu. Backstory-nya itu ada.
1: Story-nya ada. Bener. Seperti Daniel juga kan ya. Kenapa kenapa bisa sesando alat musik yang sesusah itu?
0: Iya.
1: Ada background-nya kan.
0: Ada backgroundnya, kalau orang bilang tuh ada darah seninya,
1: okay,
0: ada darah
1: baiklah.
0: Musiknya, betul.
1: Emang nggak salah lagi sih,
0: gak salah.
1: Gitu ya.
0: Iya.
1: Memang yang diwariskan memang jiwa seninya.
0: Benar.
1: Ya.
0: Jatuh, pohon jatuh tidak jauh.
1: Kok pohon?
0: Pohon, buah jatuh tidak jauh dari teman-temannya.
1: Bareng-bareng.
0: Iya, bareng-bareng.
1: Oke, baiklah. Aduh, mulai rada-rada ini.
0: Iya, udah menjelang soalnya nih.
1: Iya. Tapi kalau dibilang cerita di balik itu nih, Daniel, aku mungkin boleh cerita sedikit ya.
0: Boleh.
1: Aku sebenarnya punya cerita lucu mengenai alat-alat musik ini.
0: Iya, apa itu?
1: Jadi sebenarnya dulu kenapa yang paling gampang pada awal tadi aku ngomong salah satu alat musik sejuta umat itu gitar karena itu berkesan juga untuk diri aku sendiri.
0: Oh, iya?
1: Gitu ya. Karena dulu aku pernah ngerjain seseorang dengan gitar ini. Aku pura-pura enggak tahu main gitar.
0: Bagus. Demi mendapatkan ilmu yang sebenarnya kamu sudah dapat.
1: Iya. Ya namanya kalau misalnya kita mau menjalin hubungan kan.
0: Betul,
1: ya. Kita mau dekat nih sama teman kita gitu ya. Salah satu caranya ya udah enggak apa-apa ngikutin apa yang dia mau gitu.
0: Iya, supaya ada interaksi di sana.
1: Di sana, tapi memang di sisi baik tidak baiknya adalah aku berbohong saat itu.
0: Kamu aku berbohong.
1: Dia pun percaya. Gitu. Jadi aku udah coba belajar main gitar itu dari SMP. Tapi kejadian itu adalah di SMA. Dan itu beberapa tahun berlalu kan. Aku ya tahu cuma seperti Pak Isak tadi lah, cuma taunya CG gitu ya, kunci-kunci dasarnya.
0: Betul.
1: Jadi ketika di SMA itu diajarin lah, aku minta diajarin dong. Dan memang jago banget main gitar itu. Jadi kayak ya udahlah, salah satu modus, dibilang modus juga enggak ya.
0: Iya, betul.
1: Tapi modus juga.
0: Iya, modus gitu. Yang enggak malam ya.
1: Modus. Gitu. Jadi akhirnya dengan dia satu dua kali ngajarin aku, dia lihat kok cepet nih orang.
0: Iya.
1: Aku tujuan aku itu supaya dipuji.
0: Ya ini ya.
1: Dan akhirnya besokannya memang agak lancar. Aku kan gak mungkin yang selancar itu bikinnya kan. Biar natural aja gitu loh. Dan akhirnya aku mendapatkan pujian itu.
0: Wow.
1: Dan, wih cepet ya pandainya ya. Oh iya. Mungkin memang karena gampang. Padahal aku udah belajar tahun-tahun.
0: And you got it.
1: Tapi itu cerita lucu aja.
0: Yeah,
1: dan
0: yeah.
1: yang makanya kalau dibilang, kalau misalnya ada yang lihat aku main gitar dan ditanya, tahu belajar dari mana?
0: Yeah.
1: Itu lucu sih kalau mau diulang-ulang lagi tuh cerita. Jadi salah satu alat musik favorit yang aku suka itu adalah gitar. Gitu. Jadi walaupun nggak jago-jago amat gitu ya, nggak sejago Daniel tentunya ya hardliner ya. Tapi aku setidaknya bisa.
0: Jual. Ya, itu dia. Jadi mungkin kita memang
1: kita memang punya cerita di balik itu ya.
0: Iya, benar
1: cerita. Oke. Baiklah.
0: Ya mungkin memang kita tidak bisa mengetahui seluruh karakter seseorang hanya dari alat musik favoritnya ya kan.
1: Yeah.
0: Tapi pilihan kita itu sering punya cerita.
1: Mm-hmm.
0: Ada alat musik yang emang mengingatkan kita kepada seseorang kayak tadi Octrin cerita.
1: Yeah.
0: Lalu juga mungkin kepada sebuah masa lalu bahkan gitu. Atau mungkin sebuah mimpi-mimpi yang belum sempat kita jejaki gitu ya kan. Atau bahkan di bagian dari diri kita yang memang dulu pernah kita miliki gitu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kalau kamu bertanya nih, mm-hmm. ada musik favoritmu apa? Mm-hmm. Ya kan? Alat musik favoritmu itu apa? Mungkin sebenarnya yang menarik bukan alat musiknya sebenarnya.
1: Oke. Okay.
0: Tetapi cerita apa yang ada di balik pilihanmu?
1: Oke. Okay. Oh, wow.
0: Iya, karena mm-hmm. karena nih ya, karena hidup itu seperti musik.
1: Mm-hmm.
0: Tidak semua nada itu harus tinggi.
1: Yeah.
0: Tidak semua itu harus keras.
1: Mm-hmm.
0: Ada kalanya kita harus menjadi lembut,
1: mm-hmm.
0: ada kalanya kita juga harus kuat.
1: Yeah.
0: Tapi yang terpenting adalah tetaplah menjadi nada terbaik dalam lagu setiap hidupmu. Sampai jumpa lagi di cerita nada berikutnya.
1: Oh, wow, tidak terasa nih mm-hmm. Daniel perbincangan kita di jam dan sore.
0: Ya, betul.
1: Sudah 2 jam terakhir ya menemani Hardliner dengan betul. Topik kita di sore hari ini.
0: Ya.
1: Terima kasih nih untuk Hardliner yang stay mendengarkan kita baik di frekuensi 100,6 FM. Di streaming di www.heartline.co.id
0: mm-hmm.
1: juga yang mendengarkan kita via aplikasi Jalur Hati dan yang sedang stay nih di live akun TikTok kita di akunnya Heartline FM ya.
0: Yeah, betul.
1: Dan karena sudah jam segini kita harus pamit undur diri. Yo. Tetap jaga kesehatan untuk Heartliner semua dimanapun berada.
0: Yeah.
1: Dan selamat melanjutkan aktivitasnya
0: dan happy weekend
1: untuk
0: kalian semua yang
1: akhir
0: menjalaninya.
1: Kata saya Oktrin
0: dan saya Daniel
1: pamit undur diri. Tetap dengarkan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Sampai jumpa.
0: Bye-bye.

0: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir IpSleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: IpSleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.

0: tagihan listrik naik, bijak mengelola energi. Pernah merasa tagihan listrik bulan ini lebih tinggi dari biasanya? Saat biaya hidup terus meningkat, pengeluaran sekecil apapun terasa berarti bagi keluarga. Di tengah kondisi seperti ini, mari mulai lebih bijak menggunakan listrik. Matikan lampu yang tidak digunakan, cabut charger setelah dipakai, memanfaatkan cahaya matahari di siang hari, dan gunakan peralatan elektronik seperlunya. Menghemat listrik bukan sekedar mengurangi tagihan. Ini adalah bentuk kepedulian terhadap keuangan keluarga sekaligus penggunaan energi yang lebih bertanggung jawab. Karena keluarga yang kuat bukan hanya yang berpenghasilan besar, tetapi yang mampu mengelola setiap pengeluaran dengan bijaksana.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayah ngacu mana sih? Suruh banget dia. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hei, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo biar gak cuma mageran aja.
0: Emang sesuruh itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlinefm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartline.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang acu. Heartline FM.

0: Indonesia makin mudah marah. Pernah merasa belakangan ini rasanya orang-orang semakin mudah marah? Sedikit berbeda pendapat, langsung berdebat. Sedikit tersinggung, langsung memutuskan hubungan. Bahkan di media sosial, kata-kata seringkali lebih tajam daripada niat untuk saling memahami. Padahal setiap orang sedang berjuang dengan cerita hidupnya masing-masing. Mungkin yang kita lihat hanya ucapannya, tetapi kita tidak tahu beban apa yang sedang ia pikul. Hari ini, sebelum membalas komentar atau menghakimi seseorang, cobalah berhenti sejenak, dengarkan lebih dulu, pahami lebih dulu, karena dunia tidak membutuhkan lebih banyak kemarahan, tetapi lebih banyak orang yang mau menjadi pembawa damai.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak.

0: Benarkah kita masih memakai standar yang sama? Pernahkah kita tanpa sadar memakai standar yang berbeda? Saat orang lain melakukan kesalahan, kita cepat menghakimi. Tetapi ketika kita sendiri yang salah, kita berharap dimengerti. Dalam keluarga, di kantor, di sekolah, bahkan di media sosial, standar ganda sering muncul tanpa kita sadari. Keadilan dimulai ketika kita berani menilai dengan ukuran yang sama, menghargai orang lain sebagaimana kita ingin dihargai, mengoreksi tanpa merendahkan, menegur tanpa mempermalukan. Mari membangun budaya yang lebih adil, dimulai dari diri sendiri.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

This is a sad song that you ever heard. It's all about you.

0: I love you.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
2: Halo, saya Calvin Hartono. Orang terkaya di Cina pernah berkata seperti ini, jika Anda meletakkan pisang dan uang di depan monyet, maka monyet akan memilih pisang, karena mereka tidak tahu bahwa uang dapat membeli banyak pisang. Faktanya, jika Anda menawarkan bisnis kepada orang, mereka akan memilih kerja, karena kebanyakan orang tidak tahu bahwa dengan berbisnis bisa mendapat banyak uang lebih daripada ketika kita dapat gaji. Salah satu alasan kenapa orang menjadi miskin adalah karena mereka tidak terlatih untuk mengenal peluang bisnis. Mereka menghabiskan banyak waktu di sekolah dan untuk mempelajari apa yang tidak mereka butuhkan di sekolah. Di bisnis, kita mendapatkan keuntungan lebih baik dan lebih banyak daripada gaji. Karena gaji bisa membuat Anda mencari nafkah. Tapi dengan bisnis, keuntungan bisa kita dapat dengan memperoleh uang. Saya mengenal bisnis dari kecil, dan saya melihat bagaimana ibu saya mengelola keuangan. Beliau mengajari saya untuk selalu menabung. Gado-Gado Boblo hari ini dengan 17 cabang, dengan hampir 200 orang karyawan, bisa ada karena adanya ibu saya dan saya yang memilih mencintai bisnis ini. Pilihan ada di tangan Anda, menjadi pebisnis yang akan menciptakan lapangan kerja buat orang lain atau selamanya menjadi karyawan. Pilihlah yang tepat untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.
1: Hardline Radio. More value, more than radio.

0: menghakimi atau memahami. Setiap hari kita dijejali dengan kabar tentang seseorang yang viral di media sosial yang melakukan kesalahan. Tanpa berpikir panjang, komentar pun bermunculan. Penghakiman menjadi begitu mudah. Namun pernahkah kita bertanya, apakah kita sudah mengetahui seluruh ceritanya? Memahami bukan berarti membenarkan kesalahan, tetapi memahami membuat kita lebih bijaksana dalam bersikap. Mari memilih menjadi pribadi yang memberi ruang untuk mendengar. Bukan hanya cepat menilai, karena setiap orang layak diperlakukan dengan hormat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: lagi pusing tujuh keliling, mikirin konsep wedding yang lengkap tapi nggak bikin kantong bolong? Tenang, Vega Hotel Gading Serpong punya solusinya.
1: Mau konsep intimate yang hangat atau perayaan yang megah, semua bisa diwujudkan bebas stres. Tinggal pilih paket impian kamu. Intimate Wedding Package mulai dari 18 juta rupiah net untuk 50 pax. Sudah lengkap dapat buffet, dekorasi, MC, dokumentasi, sampai wedding organizer.
0: Hingga paket Platinum Wedding merupakan paket all-in 50 juta rupiah net untuk 150 pax. Sudah dapat dekorasi, band, MC, dokumentasi, dan wedding organizer. Lengkap banget kan? Jadi siap melangkah ke pelaminan.
1: Yuk hubungi Vega Hotel Gading Serpong sekarang juga via WhatsApp di 0811-9889-6999 atau telepon ke 0212920599 atau kunjungi paradordeshotels.com.
0: Informasi reservasi dapat menghubungi di nomor WhatsApp di 0811-1901-8999 atau email ke reservation@vegahotelserpong.com.
2: Heartline FM.

0: tetap kuat di tengah tekanan ekonomi. Belanja semakin mahal, biaya pendidikan terus berjalan, cicilan terus dibayar. Tak sedikit keluarga yang merasakan tekanan ekonomi hari ini. Namun, jangan pernah biarkan keadaan membuat kita kehilangan harapan. Justru, di masa sulit, keluarga belajar saling menguatkan, duduk bersama menyusun prioritas, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta membangun kebiasaan hidup sederhana. Ingat, kekuatan sebuah keluarga bukan diukur dari banyaknya harta, tetapi dari kebersamaan saat menghadapi tantangan. Mari terus saling mendukung, karena badai pasti berlalu ketika keluarga memilih tetap berjalan bersama.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Shalom Hardliner, sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.
1: This is Heartline Radio. Your

kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM, Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

0: Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pack dan VIP room kapasitas hingga 36 pack. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.
1: Heartline Radio, more value, more than radio.
2: Sebab kesetiaanmu tetap untuk selama-lamanya, Tuhan. Kekuatan kami, pengharapan kami temukan di dalam Engkau, Yesus.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Jangan memberikan warisan kepada anakmu berupa harta. Dan ada warisan yang lebih tinggi nilainya daripada harta, yaitu iman. Yang kedua adalah teladan hidup. Dan yang ketiga, barulah harta. Namun, jika Anda melakukan hal yang pertama dan yang kedua, maka harta akan mengikutimu. Kami mengajari anak-anak kami untuk terlibat dalam bisnis keluarga kami secara aktif dan tidak semata-mata memberikan mereka uang jajan dan kehidupan yang nyaman karena orang tua mereka sudah mapan di dalam bisnis. Anak saya Jason kerja di Boplo sebagai bartender dan Audi sebagai bagian finance dan sosmed. Mereka berdua bekerja dan menerima gaji sesuai dengan pekerjaan mereka di Boplo. Gajian Jason kami transfer ke bank, kalau Audi langsung ditransfer ke nomor rekening dia. Dan inilah cara kami mengajari Jason dan Audi menabung dan bekerja keras untuk mendapatkan upah mereka. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
2: Dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Ya, 100,6 Heartland FM, your family station. Horas, horas, horas di hita salut na bang sobatak. Di hamu aka amang inang tulang nan tulang. Namburu amang buru ito lain ibadoho sude aka pendengar na pinar sangapan. Idia pehamu maringanan, saya anggiat ma Tuhani totong mangaramoti ganup marsada-sada. Ya, salam jumpa di Tasudina di Borngino do tau toga marpaung. Sadalas niroha boy pajupang museng di tonga-tonga muna. Imaman dongani di Borngino di bagasan program Horas Bona Pasogit. Sada program na memutar hor lagu-lagu batak rohani. Sang-songon itong ala amang boy pasahat tota betu akadongan dohot keluarga nani haholongan. Ya, selamat malam dan salam harenar. Apa kabarnya hari ini? Kiranya selalu dalam keadaan sehat, baik, di dalam kasih setia Tuhan dimanapun Anda berada. Ya, senang berjumpa lagi bersama saya Bung Toga Marpaung menemani Harnar dalam 2 jam ke depan sampai jam 9 malam nanti dalam program Horas Bona Pasogit. Ya, program ini hadir dengan nuansa Batak mengenang kampung halaman atau tempat di tanah kelahiran kita berada. Ya, untuk itu Harnar. Ya, seperti pemazmur berkata, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Dan semua bangsa, suku, dan bahasa memuji-muji Tuhan. Ya, untuk itu Harnar yang mau bergabung, silakan menghubungi di nomor WA. Ya, yang biasa di 0819269000. Atau yang mau menelpon langsung lewat WA call di 0855885106. Ya, jadi aka manginang boy pasatamu ma salinai tabe munatu akadongan dohot keluarga nani haholongan. Idi ape maringanan jala boy merequest lagu-lagu rohani Batak. Iman amat dongani hita di Borginon satu pukul sia Borginan non. Jadi kirim pamuma di 0826 1000. Manang di 0855 1000. Ya, sosong nitong hala amang inang boy ma BG dan manang manya si hon program hon di Lab Titok Nami Heartline FM. Ya, kita BG majo sada Ede Masian Dorman Manik dohot Rani Simbolon. Ende hon amin haleluya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, ya. Nyanyikanlah pujian hanya bagi nama Tuhan. Biar segala yang bernapas memuji nama Tuhan. Ya, sambil menunggu request dari Harnar, langsung saja kita dengarkan Endehon. Amin. Haleluya.

Ya, ada masih di 100.6 Heartland FM, your family station. Ya, dalam program Horas Bona Pasogit bersama saya, Bung Toga Marpaung. Satu jam siap boronginan non nanti. Jadi, yang bergabung silahon Radima Idia P. Amanginang. Maringanan sirinai tu nomor WA nami 08 sada sia 26 sia 1000 manang na di 08 55 08 5 sada 00 onom. Ya, langsung ma ita jaha request renang masuk tu ruang studio nami, baik itu melalui TikTok manang na sian WhatsApp ate ita jaha majo. Ya, request pertama datang dari ya, Lai Robinson Pasaribu. Ya, Horas Laiku Toga Marpaung. Request lagu Jo, Pasu-pasu Hami O Tuhan. Salam Tusude, nama BG Heartland. Idia pe maringanan. Tuhan debatata mangaramoti hita sudena. Amin, amin, amin. Saya anggiap ma lai songon lagu nan request lai ate. Asa pasu-pasu Tuhan ni totong maramuti hita sudena ida pe maringanan ate. Ya. Pasu-pasu hami o Tuhan, berkatilah kami Tuhan senantiasa. Karena berkat Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan, yang mencukupkan kita, susah payah tidak menambahi ya. Ya, lanjut museng ima nga masuk museng requestian TikTok adong Ibu Icu, request kedua tadi disusul oleh Ibu Icu Liheryani. Ya, salam selamat malam Horas Bonus Pasogi, semangat selalu. Mau request lagu Jo Nanggu Malusang dari Victor Huta Barat. Ya, salam-salamnya buat semua pendengar setia Heartland dimanapun berada tanpa terkecuali. Baik itu yang ada di WAG, HSPR, serta kru Heartland Yaski yang sedang bertugas. Salam kompak di udara, semangat, berbahagia, dan terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Amin, amin, amin. Mau lihat ya, itu Ibu Icu Leheryani di Cimone. Ya, sama-sama itu, mangi mamu sengi masian Om Sentor. Request lagu Jo Leku Roma Tu Jesus. Ya, sehat-sehat Horas Sita Sudina. Amin, amin. Ya, Om Sento Molo Boy Binoto Hirana Marga Ahado Leku. Wati nahu siap pebe request muna Lai Om Sento Roma Tu Jesus. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Nah, dialah yang memberikan sukacita, kehidupan yang kekal dan menyelamatkan kita umat manusia ya. Untuk senantiasa kita datang kepada Dia yang memberikan kita kehidupan. Memang Imam Museng Ima selanjutnya dari Ibu Rita Mutiara. Selamat malam, selamat melayani Horas Bona Pasugit untuk menangkap pengalaman dan sanak famili dalam tembang kenangan rohani Batak. Tuhan memberkati. Ya, untuk requestnya Bung Toga pilihkan saja. Terima kasih Maulyate Godang. Ya, sama-sama Ibu Rita ya, sudah bergabung di Horas Bona Pasugit malam hari ini. Luar biasa ya. Semangat dari Ibu Rita Mutiara. Baik, selanjutnya ada wow, Ibu Rince ya. Ibu Rince Burmanalu ya di Kelapa 2. Gabung dua-duanya nih, baik itu melalui WA maupun TikTok ya, sudah bergabung juga melalui live TikTok. Ya. Horas Bona Pasugit, selamat malam. Minta lagu diputarkan Jo, judulnya Ale Tuhan Oroma Rimasmu. Ya. Ya, artinya Ale Tuhan, ya Tuhan,
tahanlah amarahmu ya, yang penuh pengampunan bagi anak semua umat manusia ya. Salamnya untuk yang ada di GKA, salam juga untuk Pak Mandahara Sitohang. Pak Mandahara Sitohang ya. Pak Dirja Tampubolon, Pak Wardiono, Ibu Iren, Ibu Nuke, Ibu Sari, Ibu Ida, Boris Manjuntak, Ibu Riana Panggabayan, Ibu Yohana, dan semuanya saja. Juga buat Bung Toga Kru sedang bertugas Maulate Godang di Batamangara Moti Hitasudena. Amin amin. Ibu Rince Manalu di Kelapa Dua ya. Selanjutnya dari ya Bapak Mula Pardomuan ya, sudah hanya menyapa saja. Ya, ada Rafael Pasaribu juga ini. Oh, beda ya. Tadi progres pertama Robinson Pasaribu, sama marganya ya dengan Rafael Pasaribu. Yes. Assalamualaikum. Salam, salam. Horas Lai Pasaribu. Horas Buana Pasogit. Horas, horas. Ya, dohot horas madi hita saluhutna. Puji Tuhan boy pajuk pangmuseng hita ganup bang sobatak idiapi maringanan. Neng merequest jo lagu namar judul Di Pardalanan Jesus do di joloku. Ya. Asa holantu Jesus do hagogota nasa ganup jolma di portition. Amin, amin. Ya, ini ada versi Indonesianya juga ya. Versi Indonya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Asa holantu Jesus do hagogota. Iya, benar sekali ya. Apa yang dikatakan Lai Pasaribu. Hanya, biar hanya kepada Tuhan Yesus saja kita berharap. Dohot neng kirim salam jo, leku. Tu anakku Sean Samuel Sena Dohot Parnijabu Ika Marian Ciburu Simbolon. Dohot salam tu kul ama-ama atau bapak-bapak ya, kompak dohot akadongan sahuria di GBI Rembrandt Kul Taman Nirwana dohot sude akka nama BG Siaranon sabur nginon. Tuhan Yesus mengaramuti hita sudena. Amin, amin, amin. Sehi pasi pas masudi ya teh, songoni tong ke kustu keluarga ala lai, songoni tong parnijabu buru simbulan ya teh, di batamang ramuti hita sudena. Ya, Pak Wardiono di Cengklong. Horas buana pasugit, ya, pusian Pak Wardiono, request judulnya, terserah Bung Toga, yang penting enak didengar. Salam-salamnya buat Opung Roy, Bapak Toto, Hardi Santoso, Bapak Coki Panjaitan, Bapak Doni, Oma Yati, Oma Maria, Ibu Sari, Ibu Nuraini, ya Ibu Nurani ya, Ibu Rince, Ibu Yohana, Ibu Dona, Ibu Indah, Ibu Ren, dan juga seluruh pendengar setia Ren dimanapun berada. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diperdengarkan. Ya, selamat bertugas, sampai tuntas, sehat selalu. Amin, amin. Ya, sehat selalu juga buat Pak Wardiono di Cengklong. Horas Lai Arvin, angkat jauh jadi muridmu guru. Ya, Horas, Horas di request nada ngarong DPT Lai Arvin. Baik, ditunggu ya Pak Wardiono, Toga nanti pilihkannya untuk requestnya. Satu lagi dari Opung Boru Yati di Batam. Horas Buan Apa Sokit, Horas Buan Toga, Horas, Horas. Selamat bergabung Opung Boru di Buan Apa Sokit, Borninon. Selamat malam, request jo lagu Sian Rita Butar-Butar. Julna Parmangisan, oh maksudnya Partangisan do HP ya. Partangisan do HP, salamnya untuk semua pendengar Heartland dan Sobat GGA. Iya, grup GGA ini ya. Salam sehat, kompak selalu di udara. Terima kasih, Mauliati Godang. Amin, sama-sama. Opung Boru Yati di Batam ya.
tetap semangat. Yang jauh di Pulau Batam, ya, tetap semangat.

Ya, kembali lagi di Horas Puana Pesugit, ya, program bernuansa Batak yang memutarkan lagu-lagu Batak rohani sampai jam 9 malam nanti, ya. Satu jam lagi, Mang Inang. Jadi Rade mah ami dia pe maringanan salinai di 08 sada sia 26 sia 1000. Sosoni tong ala Mang Inang boy ma BG programon di Lab Titok Nami Heartland FM, ya. Sekali lagi ya pendengar semua, di Horas Puana Pesugit sudah tak terasa, ya, satu jam kita mendengarkan lagu-lagu rohani. Satu jam lagi ini, ya. Di 0819269000 atau di 0855885106. Ya, saya percaya setiap puji-pujian, ya, atau lagu-lagu yang diperdengarkan bagi kita tentunya akan menghibur, membawa sukacita bagi kita semua, Amang Ina. Nah, kita percaya setiap puji-pujian membawa damai nasumurung, ya. Di kita percaya bahwa Tuhan bertata di atas setiap puji-pujian, ya. Baik, kita jama museng request nang masuk. Request selanjutnya Ima Sian. Ya, adong Ito Sinta Burusi Mamora, ya. Ya, Horas Buana Pesugit, selamat malam Ito Toga. Ya. Neng request jo lagu Ima Ikon Yesus Dodong Aku. Hanya Tuhanlah teman dan sahabat setiaku, ya. Itu artinya, ya. Selamat bertugas, sehat selalu, penuh semangat, dan Tuhan memberkati Hita Sudina Mauliati Gudang. Sama-sama Ito Sinta Burusi Mamora di Karawaci Tangerang. Ya, selanjutnya ada Ibu Sari dari Tangerang. Kita pindah ke Jaksel ini, ya, Jakarta Selatan. Ibu Sari, Horas Buana Pesugit, Horas. Selamat malam Utoga, selamat melayani. Mau sapa-sapa? Ya, silakan dengan senang hati. Ya, Ibu Sari menyapa buat Bapak Baru Sitorus, Bapak Henry Sirait, Pak Wardiono. Ya, Pak Wardiono di Cengklong ini, ya. Pak Wardiono di Cengklong, juga Pak Mandahara Sitohang, Bung Dika Arwan, Bung Romen Limbong, Bung Peter, Bung Yus, Bung Jep Papahan, Ibu Rince Manalu, Ibu Riana Panggabean. Salam sehat semua, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diperdengarkan lagu Batak rohani. Juga buat Bung Toga mau lihat gudang. God bless you. Baik, sama-sama Ibu Sari di Jakarta Selatan sudah bergabung, ya. Di Horas Buana Pesugit sudah menyapa-nyapa kita juga. Dan pendengar lainnya, ya. Tetap semangat. Maju terus dalam Tuhan, ya. Seperti biasa Ibu Sari requestnya biasanya saya yang pilihkan, ya. Jadi Toga pilih lagu dari Arbab nanti, ya. Dari Arbab, judulnya Pujiokuma Jahoba, pujilah nama Tuhan, ya. Dari Arbab. Ya, selanjutnya ada Ito Doharta, ya. Horas, salam Buana Pesugit. Salam Ito. Salam sehat Itoku Tuga Marpaum. Ya, sama-sama Ito Yuliana Doharta Naburju Boru Bancin di Serpong.
Iya, berarti dekat ya dari gedung Heartland. Ya, neng request lagu Joy to Na Masih Hol Do Rohaku dari Jan Berlin Panjaitan. Ya, salam-salamnya buat keluarga besar Punguan Bancin Sejabodetabek dan semua pendengar setia Heartland FM. Mau latih gudang? Dan seluruh kru Heartland FM yang bertugas, Tuhan Yesus mengaramoti kita sudina. Amin, amin, amin. Sosong nitong. Saya anggap masih asyik kita di bagasan asini rona Tuhan ini ya teh. Itu do keluarga. Sosong nitong keluarga besar marga do boru bancin. Sejabu detabek idiape maringanan. Di bata mengaramoti kita sudina. Amin, amin, amin. Ya, ngahu siap pebe itu kuna berju ya requestna. Mangi mamu sengi ma sian Bu Herlina Ritonga ya itu tongana dene deh. Horas pun apa sugit, horas horas horas. Ya, nah lagi bermacet-macet rion di dalam dohot Ibu Cici Tampu Bulun. Putar majo lagu Nanggu Malusang Akka Laut. Ya, dipersembahkan Tusude Akka Dongan. Nah, sedang bermacet-macetan di dalam Horas Jala Hipas Hita Sudena. Ya, tetap semangat dan semoga terhibur ya teh. Itu ngatonga kemacetan sambil mabege lagu-lagu rohani Batak itu ritonga teh. Nah, usia pebe laguna Nanggu Malusang Akka Laut. Songoni penaking ngari. Ngane sebenarnya ngade rukes naking. Ale nang pola bua ita bu anon naking sian Victor Huta Barat. Anon sian Jan Berlin Panjaitan teh. Ya, mangu Sarinai mangi mamuseng ima buru hutapea. Ya. Buru hutapea. Ya, selamat malam Horas Buana Pasugit. Horas Horas. Salam sehat tu ito niba. Na burju. Amin amin ito ku na burju tong. Hu nani haolongan. Ikutan di lagu Rohani Batak Pertangisan Do HP sian buku ED 520 ade, dibawakan edisi Letonga. Lagu ini mengenang almarhum Oma Nami ya. Oma iya. Tu songsong nitong tu pendengar bersama keluarga besar Hutapea Opung Tombak. Ya, Opung Hutapea Panaknak Siraja Deang Lagu Boti juga keluarga besar Panjaitan Lumban Onan dan Panjaitan Huta Namora Sitorang Dohok Sude Sejabodetabek dan para pendengar setia Radio Heartland dimanapun berada. Horas horas horas maulati gudang tu itu niba dok kru yang bertugas. Tuhan Yesus memberkati sama-sama tu itu niba nabur juate buruh tapi ya sosongan itu untuk almarhum natutwai ya, tetap semangat teteh ngasonang be di lambung Yesus ya anggap mah laguan mengenang sude akka sude ana ditinggal hon sian almarhum na burujua teh di bata mangaramoti hita sudena. Iya, mangi mamuseng ima sian Etom Naipsan STH pelayanan di dalaman Papua. Wow, nama akun TikTok Pak Naipsan. Iya, horas horas Pak Naipsan sian pedalaman Papua ya. Berarti mendengarkan lewat streaming ya. Ya, saya dari Papua,
ikut kegiatan di Jakarta Tangerang di Yayasan Nyaski ini, dan sekarang saya di Papua, saya ingin sekali buat usaha ternakan. Apakah Yayasan Nyaski bisa membantu? Ya, baik. Nanti akan diinfokan lebih lanjut ya ke Pak Etom Neipsan ya. Ya, sudah bergabung walaupun tidak request di malam hari ini. Terima kasih ya, untuk info lebih lanjut akan diinfokan lagi ya. Ya, tetap semangat dalam pelayanannya di pedalaman Papua buat Pak Etom ya.

Ya. Kita pergi maju amanginang ya. Sambil menunggu request selanjutnya. Ima ikon Yesus do dong aku naking. Nah, di request yang itu Sinta lurusi mamura. Sosok ni tongan non mangyu museng tu sian ibu sari ate. Request na naking imana ita pilit sian arbab pujakuma Jehova. Mangyu museng non lagu na sian ito do harta berbancin ito ritonga ito tapea ya saya anggap mah terhibur do lagu-lagu na di perdengar hon langsung mah kita bege ima ikon Yesus do dongaku sian Nadia sister.

Ya, nama jelas 100,6 Heartland FM dalam program Horas Bona Pasogi. Ya, sudah menit ke-35. Ada 25 menit lagi untuk kita mendengarkan lagu-lagu khusus Batak Rohani yang tentunya akan menghibur, ya, yang sudah menghibur kita 1,5 jam lebih. Ya, ada 25 menit lagi. Untuk itu, amanginang salinai arong dope kesempatan nanti mantolu opat lagu nai maun kita putar hon di 0 walusada sia 2 onom sia 1000, ya. Ya, langsung kita jahama request berikutnya. Ya, sunyon nunga bergabung sian TikTok ade. Live TikTok adong lai Samuel dot ito Ellen. Ya, selamat malam Horas Buana Pasogi. Horas lai Samuel. Ya. Neng request jo lagu Tuhan Yesus Si Parmahanan Au. Si Parmahanan Au, ya, lapatana Tuhan Yesus adalah gembalaku yang baik. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya, ya. Ini lagu nanti dari syair atau firman Tuhan dari Psalmen 23, Mazmur 23, ya. Wow, ulang tahun ternyata, ya, Lai Samuel. Iya, pas hari ini juga ulang tahun Samuel. Ya, selamat ulang tahun Mak tu Lainiba Samuel. Panjang umur, sehat selalu, dan Tuhan memberkati setiap harapan kerinduan hatinya, ya. Saat-saat ni solo ma, saat-saat tu botian, saat matu perhorasan, saya siap-siap ma Leniba. Dot satu panggabean hari spesial di Sadarion ulang tahun ni Leniba Samuel. Ya, ngahu siapa belai di untuk request na Tuhan Yesus Si Parmahanan Au, ya. Biar di ulang tahun lain iba saya totong Tuhan Yesus nama ngaramoti yang namar mahan sia sude pardalani ngulutade.

Ya mangut mamuseng ima ibu Mona Borusaragi. Salam, selamat malam Bung Toga dan para pendengar setia Heartland di Horas Pona Pasokit. Neng request jo ima lagu Jojo Wow Tuhan. Mau liate debata mangaramoti hita sudina. Sesongoni di Horas Pona Pasokit. Dari Ibu Mona Saragi di Tangerang Selatan. Ya. Sama-sama Ibu Saragi ya. Tuhan berkati juga buat Sipa ya. Di ya, dalam studinya ya. Yang sedang menimba ilmu.

Ya, tadi ada ya Pak Wardiono requestnya tadi belum di putar ya. Sama satu lagi tadi Ibu Rita ya. Jadi kita

Ya, hodo rajaku ya. Sedangkan dari Pak Warjono tadi yang penting enak didengar, Nana King. Kita pilihkan Nima. Dina Huingot Su Deportivion ya. Dari Desu Wedamanik. Ya, langsung kita bagi mah. Tuhan Yesus Si Parmahan Au Sian Trio Santana. Imane request spesial ulang tahun Samuel Dot Ito Ellen. Tuhan memberkati kita sudinate.

Ya, 100,6 Heartland FM. Ya, tanpa terasa haranan waktu sudah menunjukkan hampir pukul 9 malam ya. Artinya saya harus pamit undur diri dari pendengaran Anda. Biarlah segala puji-pujian yang kita dengar menjadi kekuatan bagi kita semua. Terima kasih yang sudah bergabung, sudah request di Horas Bona Pasogit di malam hari ini, baik itu melalui live TikTok maupun lewat WhatsApp ya. Dan jangan kemana-mana, setelah ini ada program Rohani Titik Balik, suatu program yang menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan dan pribadi yang dewasa rohani, tentunya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sampai jumpa Jumat depan setiap jam 7 sampai jam 9 malam dalam program Horas Bona Pasogit. Jadi amanginang hola nama paju pangan taborninon, saya anggiat ma puji-pujian kita BG Gabi Hagugun Haprosyata, cupang kita museng Jumat naro di gelombang yang sama tiap hari Jumat jam 7 jam sia borngin. Hipas-hipas mahita sude ganup marsada-sada. Saya Tuhan Ima mangaramoti dot mamasu-masulah kata ganup marsada-sada. Horas madi hita salutna, horas jalagabe Tuhan Yesus mangaramoti hita sudina.

0: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir Deep Sleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: Deep Sleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.
2: Shalom Hardliner. Sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Tak Saya Duga Hari Itu Tiba. Judul ke-10, ketika mengubah pikiran Anda dapat menyelamatkan hidup Anda. Dr. Jeremiah akan menelaah 9 perubahan besar yang tak pernah ia bayangkan terjadi seumur hidupnya. Perubahan yang sangat berdampak bagi gereja Yesus Kristus. Apakah peradaban barat sedang merosot dengan cepat? Jika iya dan berlanjut, akankah ini mengakhiri peradaban bermartabat seperti yang kita kenal? David Jeremiah menjawab iya. Seri Tak Saya Duga Hari Itu Tiba akan mengurai banyak tanda kemerosotan moral dan sosial ini. Siapa sangka kita akan mengalami zaman seperti ini. Di dunia ini tidak ada posisi yang netral. Seseorang sedang dibentuk oleh pola dunia atau sedang diubahkan menjadi serupa dengan Kristus melalui pembaruan pikiran. Namun proses perubahan ini tidak terjadi secara otomatis. Diperlukan keputusan, keteguhan hati, dan kedisiplinan setiap hari. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Ketika Mengubah Pikiran Anda Dapat Menyelamatkan Hidup Anda, bagian pertama. Selamat mendengarkan.
2: Ketika mengubah pikiran Anda dapat menyelamatkan hidup Anda. Roma pasal 12 ayat 1 hingga 2. Saudara, kemana saja saya pergi, orang bertanya begini. Dr. Jeremiah, saya ini pengikut Yesus Kristus. Bagaimana saya bisa menjadikan ini berhasil dalam paradigma di mana kita hidup? Bagaimana saya hidup bagi Yesus Kristus ketika segalanya di sekeliling saya tampaknya terdisintegrasi dan bahkan terkadang gereja saya sendiri tidak menjunjung hal-hal yang selalu saya yakini? Dan saya terpaksa menjawab pertanyaan itu sebab saya sendiri juga mempersoalkannya. Dan saya diingatkan ketika pertanyaan itu terus muncul akan suatu bacaan kitab suci yang telah saya khotbahkan sejak muda. Bacaan yang ditulis bagi generasi lampau yang hidup di zaman yang sangat serupa dengan sekarang. Paulus menulis perkataan ini kepada umat Kristiani di Romawi yang hidup dalam kekaisaran Romawi ketika kekaisaran Romawi sangat tidak bersahabat terhadap kekristenan. Setelah mengajarkan doktrin-doktrin iman dalam suratnya dan menjelaskan tempatnya Israel dalam rancangan Allah, dia memulai paruh kedua dari suratnya dengan perkataan yang sudah tidak asing lagi ini dari Roma pasal 12. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 1 hingga 2. Seandainya saya bisa meminta Tuhan mengirimkan jawaban bagi pertanyaan, apakah yang harus saya lakukan di tengah-tengah zaman yang membingungkan ini? Tidak mungkin ada jawaban yang lebih jelas daripada kedua ayat ini. Sebab dalam Roma 12 ini, kita diberikan beberapa perintah atau instruksi. Bagian pertama, keputusan yang radikal. Bagian A, ini sangat penting. Roma 12 ayat 1a. Pertama-tama kita diberitahu bahwa kita harus mengambil keputusan yang radikal. Paulus sang penulis mengatakan bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita kepada Allah. Dan dia mengatakannya bukan dengan cara yang normal. Dia memulai dengan membantu kita mengerti bahwa ini adalah keputusan yang sangat penting. Katanya, karena itu saudara-saudara, aku menasihatkan kamu. Roma 12 ayat 1a. Dengan kata lain, kumohon kepadamu. Seorang penulis pernah mengatakan, aku merangkulmu dan aku mendesakmu untuk mengambil keputusan yang radikal ini untuk mempersembahkan dirimu kepada Allah. Dan inilah salah satu ekspresi kegemaran Paulus ketika dia hendak menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Yang hendak dia katakan adalah begini, sementara kamu mengingat-ingat hidupmu sebagai umat Kristiani dan belas kasihan dan kemurahan yang telah Allah perlihatkan kepadamu, sudah saatnya kamu tampil dan diperhitungkan karena imanmu. Aku mendesakmu untuk mengambil keputusan yang radikal. Dunia sekuler, menurut J.I. Packer, tidak pernah memahami motivasi Kristiani. Dihadapkan dengan pertanyaan tentang apa yang membuat umat Kristiani demikian, orang tidak percaya menyatakan bahwa kekristenan hanyalah praktik memburu tujuan-tujuan yang berfaedah bagi diri sendiri. Mereka tidak bisa mengerti bahwa bisa saja kita begitu mengasihi Allah, kita sampai-sampai rela menyerahkan diri ke dalam tangannya. Namun, itulah yang Paulus minta kita lakukan. Kita boleh saja memperdebatkan segala hal yang berjalan tidak beres di dunia kita dan di bangsa kita. Padahal sesungguhnya, sebelum kita pantas mengkhawatirkan semuanya itu, mungkin kita sendiri perlu berintrospeksi. Alkitab mengatakan bahwa jika kita hendak menjalani hidup di zaman yang membingungkan ini, kita sendiri harus memulai dengan keputusan yang radikal demi kepentingan diri sendiri. Saya ingat bertahun-tahun yang lalu mendengarkan radio dan mendengarkan Dr. James Kennedy berkhotbah. Dan dia sedang membicarakan tentang bagaimana seharusnya motivasi yang ada dalam hati orang percaya. Dan saya ingat kalimat singkatnya ini, katanya, setiap orang percaya ketika datang kepada Kristus seharusnya menjalani sisa hidupnya sebagai ekspresi kasih kepada Allah. Saya bertanya-tanya, apakah kita telah agak kehilangan rasa mendesak itu dalam iman kita? Dan apakah kita telah memutuskan bahwa mungkin entah bagaimana caranya kita bisa menjalani hidup di zaman yang membingungkan ini dengan tidak terlalu radikal dalam iman kita? Yang penting kita menjadi umat Kristiani di hari Minggu, atau sebagaimana yang dikatakan oleh seseorang baru-baru ini, menjadi umat Kristiani rahasia. Apakah Anda kenal orang-orang yang seperti itu? Bagian B, ini menyeluruh. Roma 6 ayat 13b. Kata mempersembahkan di sini artinya membawakan korban persembahan bagi Tuhan. Dan ini menggambarkan korban persembahan perjanjian lama, di mana orang akan membawakan korban persembahan mereka dan mempersembahkannya kepada Allah. Paulus memakai itu dan mengatakan, aku mau kamu mempersembahkan dirimu kepada Allah. Ketika dia berbicara tentang tubuh kita, yang dia maksudkan bukanlah sekedar kulit dan tulang. Yang dia maksudkan adalah totalitas keberadaan kita. Yang dia maksudkan adalah datang kepada Tuhan dan mengatakan, aku tidak tahu apa yang sedang berlangsung di dunia ini. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa menjalani hidup di dunia ini. Namun Tuhan, satu-satunya cara aku bisa menjalani hidup di dunia ini hanyalah jika aku sepenuhnya berada dalam kendalimu. Dan di bawah perintahmu, maka ku persembahkan tubuhku sepenuhnya kepadamu untuk engkau kendalikan hidupku. Ada masanya ketika kita semua dibesarkan dalam kelompok-kelompok gereja kita, bergabung dengan kelompok-kelompok muda-mudi, dan pergi berkemah. Biasanya di akhir kegiatan berkemah, Anda akan berkumpul mengelilingi api unggun. Dan Anda akan berdiri di sekeliling api unggun itu. Suatu momen yang sangat emosional dan Anda akan diberikan sepotong kayu. Mereka akan mengatakan, jika kamu bersedia memberikan hidupmu sepenuhnya kepada Yesus Kristus, berikanlah sedikit kesaksian dan lemparkanlah kayumu ke dalam api. Saya ingat saya pun melakukan itu. Saya ingat setiap tahunnya saya akan mengatakan, tahun ini akan menjadi tahun di mana aku benar-benar akan melayani Tuhan dengan segenap hatiku. Namun tahun berikutnya, saya sudah kembali berdiri dekat api unggun, berusaha memahami apa yang tidak beres pada tahun sebelumnya. Namun Anda tahu bahwa ada sesuatu yang sangat istimewa tentang gambaran itu, bukan? Kesediaan umat Allah untuk sepenuhnya berkomitmen terhadap perjuangan ini. Saya yakin bahwa ini bukanlah sesuatu yang belum pernah Anda dengar. Namun kekristenan setengah hati itu takkan cocok dalam kebudayaan di mana kita hidup. Pokoknya takkan berhasil. Roma 6 mengatakannya begini, serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu. Lengan Anda, kaki Anda, pikiran Anda, pendengaran Anda, kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Roma 6 ayat 13b. Dengan kata lain, yang hendak Paulus katakan kepada kita dalam bacaan kitab suci ini adalah, pertama-tama, jika kita hendak berfungsi, jika kita hendak setia dalam kebudayaan ini, Anda harus mempersembahkan segalanya tentang Anda demi segala yang Anda ketahui tentang Dia. Jika Anda bertanya-tanya apakah Anda benar-benar sudah melakukannya, jika Anda bertanya-tanya, yakinlah Anda belum melakukannya, sebab jika Anda sudah melakukannya, Anda akan mengetahuinya. Jika Anda sudah melakukannya, karena ini adalah keputusan yang begitu penting, Anda tahu bahwa Anda sudah melakukannya. Bagian C, ini mahal. Roma 12 ayat 1b. Ini sangat penting. Ini menyeluruh. Namun perhatikan, keputusan ini juga sangat mahal. Ini bukanlah bagi orang cengeng. Ini bukanlah jalan-jalan di taman. Saudara, ini bukanlah asal percaya. Perhatikan apa katanya. Persembahan yang hidup. Roma 12 ayat 1b. Anda berkata, nah, Dr. Jeremiah, itu istilah yang keliru. Itu istilah yang tidak nyambung. Itu istilah yang kontradiktif. Korban yang dipersembahkan itu tidak hidup, melainkan mati. Dalam perjanjian lama, yang dipersembahkan sebagai korban adalah hewan yang disembeli. Namun dalam perjanjian baru, yang dipersembahkan sebagai korban adalah orang percaya yang masih hidup. Dan Allah mengatakan bahwa sama seperti hewan korban itu habis terbakar seluruhnya, karena itu adalah ibadah kepada Tuhan, kita pun harus habis terbakar oleh komitmen kita kepada Yesus Kristus. Dan saya bergairah tentang hal ini sebab saya sadar bahwa kita berada di tempat yang sangat rentan sebagai sebuah bangsa dan di gereja-gereja kita. Jadi kita terus menempuh jalan sekedar berusaha menjadi orang yang cukup Kristiani agar masuk hitungan. Kita akan menjadi korban kebudayaan di mana kita hidup. Bagian D, ini kreatif. Ini adalah keputusan yang sangat penting. Ini adalah keputusan yang menyeluruh. Ini adalah keputusan yang mahal. Dan Alkitab mengatakan bahwa ini adalah keputusan yang kreatif. Dikatakan bahwa kita harus melakukan ini agar kita bisa melayani Tuhan. Berapa banyak di antara Anda yang mengetahui bahwa begitu Anda menjawab iya kepada Tuhan untuk segala hal, Dia akan menemukan sesuatu untuk Anda lakukan. Amin. Pernah ada seorang pemuda datang kepada saya dan berkata, Pastor, saya mendengar Bapak banyak membicarakan tentang kehendak Allah. Dan katanya, saya hendak mengetahui kehendak Allah. Namun, bagaimana caranya saya mengetahui kehendak Allah? Dan Anda tahu, kita hendak menjadikan kehendak Allah itu sesuatu yang misterius, yang mungkin mengharuskan kita pergi ke tempat bertapa atau apa gitu dan bermeditasi selama berbulan-bulan untuk menemukan kehendak Allah. Tahu tidak, kehendak Allah adalah firman Allah. Dan jika Anda sedang mencari kehendak Allah bagi hidup Anda, disinilah Anda memulainya. Temukan saja kehendak Allah bagi hari esok, maka semua hari esok Anda akan berubah menjadi lebih banyak lagi hari esok. Hingga tidak lama lagi juga, kehendak Allah menjadi bagian dari pengalaman Anda setiap hari. Ayah saya suka memberitahu saya ketika kami membicarakan hal ini. Sementara saya beranjak dewasa, dia suka mengatakan, "David, pastikan saja mobilnya bergerak. Akan jauh lebih mudah mengemudikan mobil yang bergerak daripada mobil yang diam di tempat." Dan dia benar. Maka izinkan saya bertanya, apakah yang Anda lakukan bagi Tuhan? Apakah yang Anda lakukan sekarang? Anda mengatakan, "Ya, justru saya sedang menantikan Allah menunjukkan kehendaknya bagi saya." Keliru. Anda takkan pernah menemukannya dengan cara itu. Lakukan saja kehendak yang dia suruh Anda lakukan sekarang. Mungkin sesuatu yang sederhana saja. Mungkin sesuatu yang Anda pikir tidak signifikan. Namun jika Anda bersedia melakukan apa yang Allah suruh Anda lakukan hari ini, dia akan membukakan perspektif menyeluruh tentang hari-hari esok Anda, dan Anda akan hidup dalam kehendak Allah. Bagian E, ini bisa dipercaya. Roma 12 ayat 1c. Lalu Alkitab memberitahu kita bahwa ini juga keputusan yang sangat bisa dipercaya. Saya suka cara kitab suci menyingkapkan hal ini. Dikatakan, ketika Anda datang kepada Tuhan dan mempersembahkan diri kepadanya seperti ini, dikatakan bahwa ini logis. Ini bisa dipercaya. Ini adalah ibadahmu yang sejati. Dan Anda tahu, kata sejati dalam bahasa perjanjian baru itu hampir sama persis dengan kata logis. Demikianlah maksudnya. Mempersembahkan tubuh Anda kepada Tuhan Yesus Kristus itu logis. Mengambil keputusan yang radikal ini logis. Sebab satu-satunya cara Anda akan mampu menavigasikan hidup Anda dalam lumpur kebudayaan kita dengan iman Anda tetap utuh adalah memutuskan sekali untuk selamanya bahwa Yesus Kristus harus menjadi pusat hidup Anda dan Anda akan merangkul Dia dengan segala yang Anda miliki. Tanpa ada yang ditahan, tanpa ada yang tergeletak di lantai, yang ingin Anda cekal erat-erat dalam perjalanan Anda kepadanya, dan Anda masuk ke dalam situasi itu sepenuhnya, yakin bahwa inilah hidup Anda. Seorang penulis yang pernah saya baca mengatakan, ibadah yang sejati bukanlah terdiri dari doa-doa yang panjang dan mengesankan, liturgi-liturgi yang jelimet, jendela-jendela bergrafir, lilin-lilin yang dinyalakan, jubah-jubah yang melambai-lambai, dupa dan musik klasik. Ibadah yang sejati tidaklah menuntut talenta, keterampilan, atau kemampuan memimpin. Banyak dari hal itu bisa menjadi bagian dari ibadah lahiriah Anda. Namun semuanya itu bisa diterima oleh Allah hanya dalam hati dan pikiran penyembah yang telah memfokuskan perhatiannya kepadanya. Satu-satunya pelayanan rohani yang menghormati dan menyenangkan Allah adalah kesetiaan yang penuh kasih, penuh pertimbangan, segenap hati dari anak-anak-Nya yang memberikan diri mereka sepenuhnya kepadanya tanpa ada yang ditahan. Jadi hal pertama yang bisa kita pelajari jika kita hendak menavigasikan hidup kita dalam kebudayaan ini adalah kita harus mengambil keputusan yang radikal. Dan di sini, saya hanya hendak mengambil jeda sejenak untuk bertanya, sudahkah Anda mengambil keputusan yang radikal itu? Sudahkah Anda mengatakan kepada Tuhan, "Ya Tuhan, segalanya aku adanya dan segalanya yang kucita-citakan, kuserahkan kepada-Mu." Yang saya coba bantu Anda pahami adalah ini, jika Anda hendak menaruh satu kaki di sisi sebelah sini dan kaki yang lain di sebelah sana, dari pagarnya, hendak menjadi umat Kristiani di sini, namun menghidupi kebudayaan di sana, bersiap-siaplah mendapatkan pengalaman yang sangat mengecilkan hati dan mempecundangi itu mustahil dilakukan. Bagian yang kedua, tekad yang rasional. Bagian A, dijadikan serupa. Roma 12 ayat 2a. Jadi beginilah yang pertama, ambillah keputusan yang radikal. Beginilah yang kedua, dari Roma 12, ambillah tekad yang rasional. Perhatikan apa katanya dalam ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Izinkan saya menjelaskan apa maksudnya. Ada dua kata dalam nas ini, menjadi serupa dan berubah. Setiap orang itu entah dijadikan serupa atau diubahkan. Dijadikan serupa artinya Anda membiarkan dunia membentuk Anda menjadi seperti mereka. Dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah membiarkan dunia ini membentukmu menjadi seperti mereka. Anda berkata, bagaimana hal itu terjadi? Nah, izinkan saya memberikan beberapa contoh. Salah satu peralatan yang efektif, sebagaimana yang mungkin sudah Anda pahami, adalah televisi. Televisi adalah salah satu peralatan efektifnya musuh untuk menjadikan kita tidak peka terhadap apa yang sedang terjadi di dunia. Saya ingat ketika beranjak dewasa, dan ini akan menyingkapkan usia saya, maka jangan terlalu serius mereka-rekakannya. Namun saya ingat ketika televisi baru dimulai. Apakah itu? Televisi itu jahat? Bukan? Barangkali seharusnya saya tidak mengakuinya. Dan ayah saya yang adalah seorang pengkhotbah baptis, dia tidak tahu pasti apakah seharusnya kami memiliki televisi di rumah. Maksud saya, ada segala macam khotbah yang disampaikan tentang bagaimana televisi itu dioperasikan oleh penguasa kerajaan angkasa. Iblis ada dalam televisi. Maka ayah saya, setelah sekian lama karena kami suka pergi ke rumah tetangga untuk menonton TV, akhirnya memutuskan untuk menyediakannya di rumah. Maka kami memiliki salah satu layar bundar kecil itu. Anda ingat, dan ayah saya suka duduk dan kami menonton bersama-sama. Setiap kali muncul iklan apapun yang ayah anggap salah, jika iklan rokok atau iklan bir muncul, dia akan bangkit dan mematikan televisinya, lalu menyalakannya kembali setelah iklannya selesai. Waktu itu kami bahkan belum memiliki pengendali jarak jauh. Terkadang sayalah yang menjadi pengendali jarak jauhnya. Sayalah yang harus bangkit dan melakukannya. Dia akan mengatakan, David, matikan televisinya. Maka saya pun akan mematikannya. Sekarang kita menertawakannya sebab tampaknya agak gila dan ekstrim. Namun menarik bukan? Saudara-saudara, apa yang kita tolerir sekarang ini, yang di masa lampau takkan pernah kita tolerir dalam hidup kita. Bagaimana hal itu terjadi? Hal itu terjadi karena kita membiarkan dunia di sekeliling kita membentuk kita menjadi serupa dengan mereka. Kenel West, yang adalah seorang pengajar, mengagumkan dari bahasa Yunani, mengemukakannya begini, berhentilah melakukan ekspresi lahiriah yang dipolakan menurut dunia ini. Ekspresi yang bukan berasal dari Anda, siapa dalam manusia batinnya Anda? Jika kita tidak berhati-hati agar dapat berbaur dan tidak kelihatan aneh bagi orang-orang di sekeliling kita, dan agar kita diterima oleh rekan sebaya kita, kita bisa memberikan banyak kelonggaran kepada diri sendiri soal apa sesungguhnya artinya menjadi umat Kristiani yang sangat berkomitmen. Alkitab mengatakan bahwa agar kita bisa menavigasikan hidup kita dalam situasi ini, kita harus bertekad dalam benak kita bahwa kita takkan membiarkan dunia mendesak kita untuk turut memakai cara mereka dalam melakukan ini itu. Di sanalah pertempurannya diperjuangkan. Dan saya hanya hendak mengatakan kepada Anda, semua yang adalah orang tua dari anak-anak yang masih kecil, jika Anda tidak memantau apa yang sedang berlangsung dalam keluarga Anda lewat televisi dan sekarang lewat internet, Anda sama dengan membiarkan musuh bebas membentuk anak-anak Anda untuk melakukan hal-hal yang dunia kehendaki mereka lakukan. Jadi pertama-tama, kita harus mengambil keputusan yang radikal, bukan? Kita harus bertekad bahwa kita akan menyerahkan hidup kita ke tangan Allah tanpa ada yang ditahan. Lalu kita harus mengambil tekad pertama-tama bahwa kita takkan menjadi serupa, melainkan akan diubahkan. Izinkan saya menjelaskan perbedaan antara menjadi serupa dengan diubahkan. Menjadi serupa adalah dari luar ke dalam, sedangkan diubahkan adalah dari dalam keluar. Jika Anda hendak mencegah diri dijadikan serupa dengan dunia, Anda harus menjaga manusia batinnya Anda, dan dia memberitahukan bagaimana cara melakukannya. Bagian B, diubahkan. Roma 12 ayat 2b. Sisa ayatnya mengatakan bahwa umat Kristiani harus diubahkan. Dan kata Yunani-nya adalah metamorfosis. Tuhan hendak melakukan metamorfosa dalam hidup Anda. Satu-satunya cara untuk mencegah bentuk lahiria dari hidup kita dibentuk serupa dengan dunia adalah memastikan manusia batinnya kita diubahkan secara teratur, secara rutin. Dan Alkitab memberitahu kita bahwa caranya adalah dengan memperbarui pikiran kita. Jika kita hanya mengatakan, ya, pokoknya saya akan berusaha tidak membiarkan dunia mencengkram sayalah, tanpa melakukan apa-apa untuk mengkonternya, kita sudah menjadi korbannya. Jika Anda tidak menghayati firman Allah dalam hati Anda, tidak mendengarkan kaset-kaset dan memompakan kebenaran Allah ke dalam roh Anda, tidak mendengarkan hal-hal yang akan membangun dan menguatkan manusia batinnya Anda, ujung-ujungnya kurangnya tekanan dari dalam secara rohani akan kalah terhadap tekanan dari luar yang mengatakan Anda kemana musuh menghendaki Anda menuju. Apakah kita memahaminya? Nah, perhatikan bentuk kalimatnya adalah masa sekarang. Dan sang penulis hendak mengatakan, janganlah menjadi serupa, melainkan teruslah berubah. Biarlah ini menjadi proses yang kamu jalani. Dan satu-satunya cara untuk melakukannya, katanya, adalah lewat proses memperbarui pikiran.
3: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Tak Saya Duga Hari Itu Tiba. Judul ke-10, ketika mengubah pikiran Anda dapat menyelamatkan hidup Anda. Iman di tengah zaman yang membingungkan menuntut keputusan untuk menyerahkan seluruh hidup kepada Allah, bukan hanya sebagian. Hidup seperti itu dijaga dengan tidak membiarkan diri dibentuk oleh pola dunia, melainkan terus memperbarui cara berpikir agar selaras dengan kehendaknya. Dari proses itu, seseorang belajar membedakan yang benar dan menemukan arah hidup yang jelas di tengah kekacauan. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya, bagian kedua dari judul Ketika Mengubah Pikiran Anda Dapat Menyelamatkan Hidup Anda dalam serial Tak Saya Duga Hari Itu Tiba. Tuhan Yesus memberkati.
0: Headliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372301626262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08 111 777 986. Tuhan Yesus memberkati.

serta media sosial Instagram, TikTok, Facebook. Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.

0: Ujian yang dahsyat membebaskan kita kalau kita memilih menanggapinya dengan cara yang benar.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Seekor kupu-kupu yang menari-nari di udara pada suatu sore yang hangat di musim semi. Sungguh merupakan pemandangan yang indah. Kita jarang merenungkan pergumulan yang mendahului terbangnya kupu-kupu itu untuk pertama kalinya. Banyak jenis kupu-kupu harus bekerja keras selama berhari-hari untuk membebaskan diri dari kurungan kepompongnya. Hari ini, Dr. Stanley mengingatkan kita bahwa seringkali justru pergumulan kita melalui kesusahanlah yang membebaskan kita dari perbudakan dosa dan membebaskan kita untuk mengalami pertumbuhan rohani terbesar. Dalam program hari ini, Anda akan belajar lebih banyak tentang sifat ujian kita yang mengubah.
0: Saudara pendengar, ketika menghadapi ujian dalam kehidupan Anda, bagaimana respons Anda yang pertama? Seandainya Anda seperti kebanyakan orang, Anda tentunya akan mau lari secepat mungkin dan meluputkan diri. Hal itu adalah perasaan yang normal, yang alami. Hanya saja, bukan demikian cara Allah menangani ujian dan kepedihan dalam kehidupan kita. Selama bertahun-tahun saya telah mengamati bahwa apa yang tampaknya menghancurkan sebagian orang, yaitu semacam ujian, justru mengembangkan orang lain. Maka pada akhirnya saya sampai kepada kesimpulan ini. Cara Anda menanggapi ujian dalam kehidupan Anda itulah yang menjadikan Anda lebih baik. Itulah yang ingin saya bicarakan hari ini, ujian kita. Dalam bacaan hari ini, Petrus menulis kepada jemaat yang sedang mengalami ujian, kesusahan dan kesukaran dalam kehidupan mereka. Petrus mengatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 3-9, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu."

Saudara pendengar, sebelum membahas tentang masalah ujian, Petrus mengingatkan kita bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah dan dilahirkan kembali untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu. Saya ingin membicarakan beberapa hal tentang masalah ujian yang menurut saya akan mengubah cara pandang Anda tentang kesulitan dan kesusahan kalau saja Anda mau mencamkannya dalam hati dan pikiran Anda. Hal pertama yang ingin saya katakan adalah bahwa ujian itu hendaknya sudah Anda ekspektasikan dalam kehidupan Anda sebagai orang percaya. Sesungguhnya, entah Anda percaya atau tidak, ujian tetap akan Anda alami dalam kehidupan Anda. Mengapa demikian? Mengapa kita mengalami segala macam ujian, kepedihan ini dalam kehidupan kita? Ketika Anda dilahirkan kembali oleh kasih karunia Allah dan dosa-dosa Anda diampuni, Kristus menjadi kehidupan Anda, Roh Kudus menetap di dalam Anda, Allah Bapa dengan kasihnya yang tidak bersyarat mengasihi Anda. Lalu mengapa ujian tetap terjadi dalam kehidupan Anda? Mengapa ujian hendaknya sudah kita ekspektasikan? Pertama, karena kita hidup di dunia yang fana. Semuanya itu dimulai dengan masuknya dosa. Salah satu konsekuensi dosa adalah datangnya ujian. Jadi, ujian hendaknya sudah kita ekspektasikan karena kita hidup di dunia yang fana ini, dunia yang penuh dengan dosa, yang fasik, yang lalim, yang jahat ini. Petrus mengajarkan, jangan heran ketika segalanya itu datang kepadamu. Alasan kedua, mengapa ujian hendaknya sudah kita ekspektasikan adalah karena kita merupakan objek perang iblis. Maksudnya, iblis fokus menyerang kepada setiap anak-anak Allah. Kita hidup di tengah-tengah dunia kerajaan yang berperang, yaitu kerajaan Allah atau kerajaan kebenaran, dengan kerajaan iblis atau kerajaan kejahatan. Kita hidup di dalam sistem dunia, dan iblis membidik kita masing-masing. Itulah sebabnya Petrus mengajarkan jangan heran, jangan terkejut. Ujian hendaknya sudah Anda ekspektasikan dalam kehidupan ini sebab Anda adalah anak Allah. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 diingatkan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Demikianlah ujian hendaknya sudah kita ekspektasikan. Petrus juga mengajarkan, kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang diuji kemurniannya dengan api. Demikian dahsyatnya kadang-kadang ujian yang kita hadapi, sehingga apabila kita tidak berhati-hati, kita akan cenderung mengatakan, ya Allah, saya tidak tahan lagi, lalu meninggalkan segalanya. Yang perlu kita tanyakan adalah dari mana asalnya ujian-ujian ini. Pada akhirnya, iblislah yang berada di balik segala ujian yang kita alami. Seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam Efesus 6 ayat 10-12. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Iblis adalah musuh kita, dan salah satu sumber segala ujian kita adalah iblis sendiri. Seandainya saja kita bisa berhenti di sana, sehingga pembahasannya menjadi lebih sederhana. Sayangnya, tidak. Sumber lain dari segala ujian kita adalah hal-hal yang terjadi di dalam diri kita sendiri. Kita sendirilah sumbernya. Misalnya, terkadang ada hasrat yang tidak pada tempatnya dalam kehidupan kita, yang mendorong kita untuk mengambil keputusan-keputusan yang tidak bijaksana. Seseorang mengatakan, saya menginginkan ini itu, dan hasratnya melampaui kesanggupan keuangannya, maka ia terjerumus ke dalam segala masalah keuangan karena membiarkan hasratnya mengalahkan hikmatnya tentang apa yang disebut kebenaran. Segala hasrat akan berakhir dengan suatu keputusan. Misalnya, terkadang kita mengambil keputusan atas dasar ketidaktahuan. Kita benar-benar melakukan kesalahan. Kita mengambil keputusan yang keliru. Seringkali alasannya adalah karena kita tidak menanyakannya dulu kepada Tuhan. Padahal dalam Amsal 35-6 sudah dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dalam segala keputusan yang kita ambil, hendaknya kita menanyakannya dulu kepada Tuhan. Terkadang kita bisa berbisik, ya Tuhan,
tunjukkanlah apa yang harus saya lakukan dalam situasi ini. Terkadang kita menghadapi keputusan besar dan kita berdoa untuk waktu yang lama. Akan tetapi seringkali urusannya hanyalah sementara. Dan selama kita hidup dalam roh, kita akan mengambil keputusan yang tepat. Akan tetapi bila karena ketidaktahuan, ini disebabkan kita tidak menanyakannya kepada Tuhan dan meminta petunjuknya. Saudara pendengar, terkadang hal itu mungkin disebabkan oleh nasihat yang buruk. Ketika Anda meminta nasihat kepada seseorang tentang apa yang seharusnya Anda lakukan, hendaknya Anda mengingat hal ini. Nasihat yang bijaksana selalu konsisten dengan firman Allah yang hidup. Ketika orang mendapatkan nasihat buruk, nasihat tidak bijaksana, mereka mungkin mengalami ujian dan kesusahan. Terkadang bukan karena ketidaktahuan atau karena nasihat yang buruk, melainkan karena dosa. Dosa dalam kehidupan kita mungkin mendatangkan ujian, sebab dosa merupakan awal dari segala ujian. Kita semua cukup mengenal orang-orang yang mengalami kesusahan, ujian dan kepedihan dalam kehidupan mereka karena keputusan yang mereka ambil dalam kehidupan mereka. Saudara pendengar, demikianlah kita harus menanyakan, apa sumber ujian ini? Apakah dari iblis? Terkadang kita tergerak untuk menanyakan, apakah ujian ini langsung dari Allah sendiri? Seperti dikatakan dalam Yesaya 55 ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Walaupun kita sulit menerimanya, terkadang Allah sendiri sumber ujian dalam kehidupan kita. Akan tetapi ingatlah bahwa Allah tidak pernah bermaksud melukai kita dengan ujiannya. Ujian yang langsung dari Allah adalah selalu untuk mengembangkan kita, menguatkan kita, dan menjadikan kita lebih kudus dan lebih sesuai untuk pelayanan yang lebih besar lagi. Apapun maksud Allah, maksudnya adalah selalu demi kebaikan kita sendiri dan demi kemuliaan namanya. Allah tidak pernah bermaksud melukai kita. Kadang-kadang Allah bermaksud untuk mendisiplinkan kita, namun Ia tidak pernah bermaksud melukai kita. Disiplin untuk mengembangkan kita. Demikianlah terkadang ujian itu bersumber dari iblis, terkadang akibat perbuatan kita sendiri, dan terkadang bersumber dari Allah sendiri. Pertanyaan berikutnya adalah, apa maksudnya ujian-ujian yang kita alami itu? Dalam Mazmur 7 ayat 10-11, Daud mengatakan, biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, Ya Allah yang adil. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah sungguh menguji hati dan batin orang. Dalam Mazmur 17 ayat 3 dikatakan, bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Pokoknya Allah sungguh menguji kita. Dalam Mazmur 119 ayat 67 dikatakan, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ayat 75, aku tahu ya Tuhan, bahwa hukum-hukummu adil, dan bahwa engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Segala ujian dan penindasan pasti ada maksud ilahinya. Demikianlah pertama-tama hendaknya kita tidak heran ketika mengalami ujian. Kedua, kita perlu mencari tahu sumbernya. Apakah iblis, apakah diri sendiri, atau Allah sendiri. Dan ketiga, kita perlu mencari tahu apa maksudnya. Saudara pendengar, mungkin kita bertanya-tanya. Bagaimana mungkin Allah terlibat dalam hal yang demikian menyakitkan dan demikian sulit? Apa maksud Allah dalam hal ini? Maksud Allah pertama-tama adalah untuk membersihkan dan menyucikan. Demikianlah selalu maksud hakiki dalam membiarkan ujian dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, ketika ujian datang, bagaimana hendaknya respons kita? Sebab ujian akan mendorong kita semakin dekat dengan Allah atau justru menjadikan kita semakin jauh dari Dia. Padahal maksud Allah adalah membersihkan dan menyucikan. Jadi, sudah selayaknya dan sepantasnya lah kalau respons kita adalah semakin dekat dengan Dia. Sebab dengan semakin dekat dengan Allah, kita mulai fokus kepadanya. Ketika kita mulai fokus kepadanya, kita akan melihat betapa Allah dengan caranya yang indah, yang mengagumkan, yang sabar, memunculkan dosa kita ke permukaan. Hal-hal yang mungkin tidak kita sadari, hal-hal yang mungkin belum pernah kita lihat sebelumnya, hal-hal yang mungkin seseorang telah mencoba memberitahukannya kepada kita, sehingga kita bertanya-tanya, Ya Tuhan, dari mana asalnya itu? Padahal sejak dulu sudah ada. Demikianlah, ketika kita semakin dekat dengan Allah, kita akan mulai memandang segalanya, termasuk diri sendiri, dari perspektif Dia.
Kita mulai melihat diri kita dalam terang yang berbeda sama sekali, sehingga akhirnya kita mengakui dan bertobat dari hal-hal, sikap-sikap, tingkah laku, atau apapun yang sebelumnya tidak kita sadari, yang sebelumnya kita tidak rasakan, yang sebelumnya tidak kita lihat, yang sebelumnya tidak mau kita dengarkan ketika seseorang berusaha memberitahukannya kepada kita. Seringkali, satu-satunya hal yang memunculkan sampah ke permukaan adalah ujian, api, dan kesulitan yang kita alami sebab hal-hal itulah yang mendekatkan kita kepada Allah. Ketika kita fokus kepadanya, kita mulai memandang segalanya, termasuk diri sendiri, dari perspektif Allah. Kira-kira 3-4 bulan sebelum ibu saya berpulang, saya sedang berdoa dengan buku catatan yang selalu siap di dekat saya. Ketika sedang berdoa dan berbicara kepada Tuhan, muncullah kalimat ini dalam benak saya: efek kepedihan yang menyucikan. Sebagai pendeta, respon awal saya adalah sungguh ide yang sangat baik untuk khotbah, lalu mencatatnya. Yang tidak saya sadari ketika itu adalah bahwa Allah bukan sedang memberi saya ide untuk khotbah, melainkan sedang memberi saya nubuat tentang apa yang akan saya alami. Kepedihan sungguh membersihkan dan menyucikan. Sesungguhnya, hal tertentu tidak akan pernah muncul ke permukaan hingga kita mengalami kepedihan, penderitaan, masalah, dan ujian. Dalam Daniel 3 kita membaca tentang 3 pemuda Ibrani yang dilemparkan dalam tungku yang menyala-nyala sebab Sadrak, Mesak, dan Abednego ini tidak mau menyembah patung Nebukadnezar. Dalam ayat 21 dikatakan, lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Demikian hebatnya nyala apinya sehingga orang-orang yang mencampakkan mereka pun terbakar. Ayat 23-27, tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka.

0: Saudara pendengar, tahukah Anda apa yang hilang dari Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam api tersebut? Satu-satunya hal yang terbakar dalam api itu adalah tambang yang mengikat mereka. Mereka berjalan keluar, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Salah satu alasan utama Allah membiarkan kita masuk ke dalam api ujian adalah untuk membakar hal-hal yang mengikat kita, sehingga kita menjadi bebas. Maksud Allah dalam ujian adalah seringkali membebaskan. Allah menghendaki kita terbebas dari hal-hal yang mengikat kita. Seringkali kita sendiri bahkan tidak menyadari bahwa kita terikat. Seringkali kita berpikir kita sudah bebas, padahal belum. Kita tidak menyadari perbudakan rohani yang kita alami, perbudakan emosional yang mungkin kita alami. Kita menghadapi hal-hal yang di luar rencana kita. Kita bahkan tidak mengetahui bahwa semuanya itu ada di sana. Namun seringkali kita memilih mengelak. Kita berpikir bahwa kita sudah bebas dan bahwa kita baik-baik saja. Padahal kita terbelenggu secara rohani, secara emosional. Ujian dahsyat mungkin membebaskan kita kalau kita memilih menanggapinya dengan cara yang benar. Demikianlah salah satu alasan utamanya adalah untuk menyucikan kita. Kalau saja Anda menghayati pesan sederhana ini dalam hati, saya jamin Anda tidak akan menyesal, sebab semua orang pasti mengalami ujian. Ketika menghadapi ujian, Anda bisa menanggapinya dengan benar lalu diberkati, atau Anda bisa menanggapinya dengan keliru lalu kehilangan berkat Allah. Jangan sampai Anda harus melalui ujian yang tidak terelakkan itu dan tidak juga mendapatkan berkatnya setelah Anda keluar dari sana. Saudara pendengar, kalau Anda belum percaya kepada Yesus sebagai juru selamat Anda, Anda sungguh seorang pecundang dan Anda akan kehilangan hal yang paling berharga, yaitu kehidupan Anda sendiri, kapasitas Anda untuk hidup. Kalau Anda sampai meninggal tanpa Kristus, Anda akan selama-lamanya terpisah dari Dia. Sedangkan Anda yang sudah percaya mempunyai Allah dalam diri Anda, yang akan menopang Anda melalui setiap ujian dalam kehidupan Anda. Puji nama Tuhan. Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Allah tidak pernah berjanji melindungi orang percaya dari kemalangan. Sebagai gantinya, Allah akan menggunakan setiap kesulitan yang kita alami untuk membentuk kita menjadi semakin serupa dengan gambar anaknya, Yesus Kristus. Hari ini Charles Stanley mengingatkan kita bahwa respon yang benar sangatlah prinsip kalau kita mau memetik manfaat dari kepedihan kita. Allah sanggup menggunakan apapun yang kita alami untuk mencapai maksudnya yang lebih besar. Bahkan situasi yang paling menyakitkan dan paling memedihkan pun mungkin digunakan oleh Tuhan untuk mematangkan kita. Kalau Anda sedang menghadapi kesulitan yang luar biasa, ingatlah bahwa Allah turut berkarya dan masih bekerja hingga saat ini. Renungkanlah 1 Petrus 1 ayat 6 sampai dengan 7. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama, yang merupakan persembahan dari In Touch Ministry.

Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812-8784-7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi@sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda. Anda dapat mendengarkan kembali siaran Sentuhan Hati ini dengan mengakses podcastyaski.co.id. Sekali lagi, podcast.yaski.co.id. Di sana Anda dapat mendengarkan ulang, lalu membagikannya untuk berbagi berkat kepada sesama. Siaran ini terselenggara atas kerjasama In Touch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di siaran Sentuhan Hati selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Wanita dengan iman yang mengejutkan. Salah satu pasal di Alkitab berisi daftar orang-orang yang dikenal karena beriman dan percaya kepada Allah, yaitu di Ibrani 11. Sudah lumrah jika ada nama Abraham dan Musa di sana. Namun Anda akan terkejut melihat nama seorang wanita yang sudah pasti bukan ketua komite kehidupan rohani di gerejanya. Bahkan, ia adalah seorang pelacur. Namanya adalah Rahab. Sudah pasti Rahab tidak masuk ke daftar itu karena kekudusannya. Namun, semua orang juga begitu. Alkitab berkata, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dalam Ibrani 11 ayat 31. Begini ceritanya. Yosua mengirim 2 mata-mata ke Yeriko untuk menyelidiki sebelum menyerangnya. Mungkin agar tidak menimbulkan kecurigaan, mereka pergi ke rumah Rahab. Keberadaan mereka tercium oleh Raja Yeriko yang menyuruh Rahab untuk menyerahkan mereka. Rahab mengakui bahwa mereka memang sempat datang ke rumahnya, namun sudah pergi sebelum gerbang kota ditutup malam itu. Padahal ia menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh rumahnya. Malam itu Rahab berkata kepada mereka, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah." Yosua 2 ayat 9 dan 11. Lalu ia meminta agar ia dan keluarganya tidak dibunuh saat mereka menyerang Yeriko. Mereka setuju dan karena rumahnya menempel pada tembok kota, ia menurunkan mereka dengan tali melalui jendela. Rahab lalu mengumpulkan keluarganya di rumahnya dan mengikatkan tali kirmizi di jendelanya sebagai tanda. Keluarganya selamat dan dilindungi sepanjang hidup mereka. Anda memang tidak bisa menyebut Rahab sebagai wanita yang suci. Namun yang pasti, ia wanita yang beriman. Iman yang memberinya keberanian untuk mempertaruhkan nyawanya dan membuatnya menjadi bagian dari orang-orang terkenal yang beriman dan percaya kepada Allah. Di Mazmur 87 ayat 4, Allah berkata, "Aku menyebut Rahab di antara orang-orang yang mengenal aku." Sungguh sebuah kehormatan.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godlines Ministries. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Saya Pendeta Epic Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus, dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Artinya, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan renungan firman. Dan sebelumnya, mari kita satu dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dan malam ini kami menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah Tuhan di sepanjang hari. Di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan, kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anakmu, karena hanya kepadamu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

firman Tuhan malam ini terambil di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, di tengah kesibukan hidup, kita seringkali disibukkan oleh berbagai kebutuhan. Pekerjaan, keuangan, pendidikan anak, kesehatan, dan masa depan. Tidak jarang kekhawatiran itu menguasai hati kita, sehingga kita lebih fokus mencari solusi daripada mencari Tuhan. Melalui Matius 6 ayat 33, Yesus mengajarkan adalah sebuah prinsip yang sangat penting, mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini bukan berarti kita tidak perlu bekerja atau berusaha. Justru Tuhan menghendaki kita tetap bertanggung jawab. Namun, prioritas utama hidup kita haruslah Tuhan sendiri. Ketika Tuhan menjadi yang terutama, keputusan kita akan dipimpin oleh firman-Nya. Hati kita akan dipenuhi damai sejahtera, dan hidup kita berada dalam pemeliharaan. Tuhan mengakui setiap kebutuhan kita, bahkan sebelum kita memintanya. Mungkin saat ini Anda sedang menghadapi pergumulan yang berat. Ingatlah, Tuhan tidak meminta kita memikul beban sendirian. Dia mengundang kita untuk menempatkan di posisi pertama. Saat kita setia mencari Tuhan, Dia sanggup membuka jalan yang tidak pernah kita bayangkan. Saudara, hari ini mari bertanya pada diri sendiri. Apakah saya lebih banyak mencari jawaban dari dunia, atau lebih dulu mencari Tuhan? Karena kita semakin mengutamakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan dan mengalami pemeliharannya yang sempurna.

Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu mencari Engkau lebih dahulu daripada segala sesuatu yang lain. Tolong kami agar kami sungguh-sungguh menaruh kepercayaan penuh kepada pemeliharaan-Mu. Pimpin langkah kami agar hidup kami berkenan kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Heart and Earthquake yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Malam ini kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Apapun pergumulan dan persoalan hidup yang sedang Anda hadapi, satu hal, jangan pernah menyerah. Karena kita punya Tuhan yang selalu mengerti akan hidup kita, anak-anak. Mari Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210, 0812-8784-7210.

Kembali semengundang hati dan Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Mari silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812 8784 7210. Dan juga bagi Bapak Ibu yang ingin berbagi kesaksian atas kebaikan Tuhan dalam hidup Anda, silakan di 0812 8784 7210.

Baik, dan malam ini kita akan berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Mari kita sama-sama memohonkan berkat damai sejahtera, berkat pemulihan, dan juga berkat anugerah bagi Indonesia, agar Indonesia mengalami lawatan, pertobatan, dan banyak jiwa datang kepada Tuhan. Kita angkat telepon dari Kosani. Salam, selamat malam Kosani. Halo, salam. Iya, selamat malam. Baik, Tuhan berkati Kosani. Oke. Baik, kita akan dukung dalam doa ya. Buat Kosani juga. Baik, Bapak Ibu, kita juga akan berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah. Mari kita dukung dalam doa agar mereka semua boleh diberi kekuatan dan juga semangat kesehatan di dalam melayani jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Dalam segala keterbatasan, mereka dimampukan. Kita doakan hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman, di pelosok-pelosok, di hutan-hutan, di lembah, agar mereka dimampukan melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami mengarahkan tangan kami berdoa, diberkati Indonesia. Diberkati Indonesia dengan penuh kemuliaan, diberikan anugerah pertobatan dan keselamatan bagi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Oh, terjadi lawatan yang dahsyat, banyak jiwa datang menyembah, memuji, mengangkat tangan bagi Engkau. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap mereka yang mengalami berbagai pergumulan, persoalan hidup, tantangan di dalam pelayanan. Engkau yang memberi kekuatan bagi seluruh hamba-hamba Tuhan yang saat ini begitu setia melayani-Mu, memberitakan Injil-Mu di pedalaman-pedalaman. Tolonglah Tuhan, beri kekuatan dan kesehatan yang dari Engkau, agar hamba-hamba-Mu ini mampu menjalani pelayanan ini dengan penuh sukacita. Urapan-Mu, kuasa-Mu mengalir dalam nama Tuhan Yesus, mengalir memenuhi hamba-hamba-Mu yang sungguh-sungguh mencari nafkah. Kami juga bersatu hati berdoa, memohonkan berkat-Mu untuk pemerintah kami, pemerintah Indonesia dari pusat sampai ke daerah, agar mereka diperlengkapi dengan hati yang penuh cinta dan kasih sayang, dan juga penuh tanggung jawab di dalam tugas-tugas yang telah Tuhan percayakan baginya. Dalam nama Tuhan Yesus, kemuliaan tercurah bagi setiap mereka yang mengandalkan Engkau. Oh, para pemimpin yang sungguh-sungguh menyatakan kebenaran. Bapa, kami berdoa buat anak-Mu Kosani juga, Tuhan berkati. Baik mamanya, Tuhan beri kekuatan kesehatan di masa dilanjut usia yang Tuhan izinkan. Baik juga hamba-Mu Tuhan, Ibu Monica, Tuhan jama dia, kuasai dia dengan firman-Mu, oleh bilur-bilur-Mu ia boleh kuat dan pulih dan sehat kembali dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan dinyatakan. Oh, mujizat Tuhan terjadi atas setiap kami karena kasih-Nya yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih untuk pagi ini. Dalam nama Yesus kami mohonkan berkat-Mu. Haleluya. Amin.

silakan di 0812-8784-7210. Mari kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. Baik, dan saya membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama. Dari Ibu Ave Maria Emmanuel, kesaksian kepada yang terhormat Pak Pendeta, tanggal 26 Rabu Agustus, saya minta didoakan agar 27 Kamis dapat pergi ke rumah sakit di Jakarta dengan aman. Kabar sukacita dari saya, teramat terima kasih sekali untuk Pak Pendeta. Dan Jesus Christ sungguh luar biasa sekali, segalanya sangat lancar dan di luar dugaan. Sebelum azan zuhur jam 11 malam, sudah jam 11 malah sudah kembali ke rumah kontrakan dengan selamat. Biasanya baru bisa pulang ketika azan asar dan sore hari. Kemarin sore saya cerita ke sahabat saya di gereja, Tante Tresia Kui Hawanio, kabar sukacita ini, dan juga ke sahabat saya yang muslimah, Ibu Sophia, dan menjelaskan kepada mereka bahwa malam sebelumnya saya minta tolong didoakan, mohon perlindungan dan keselamatan oleh Pak Pendeta dari Radio Heartline. Pokoknya sampai Jumat ini saya masih merasa sukacita sekali, bercampur heran dan takjub atas kuasa doa yang tulus dan serius. Dari Ave Maria Emmanuel, kesaksian, saya masih terheran-heran dan terpana dengan kuasa Jesus Christ dalam doa yang tulus dan serius dari Pak Pendeta. Terima kasih sekali Pak Pendeta dan Jesus Christ dan Radio Heartline. Shalom dan salam hormat dari saya untuk semuanya. Selamat malam.

baik, kesaksian yang sangat luar biasa dari Ibu Ave Maria. Semua karena anugerahnya, semua karena belas kasihannya, dialah yang berotoritas di bumi dan di sorga. Baik, dan pokok doa selanjutnya, mari juga kita doakan anak Tuhan yang saat ini sedang bergumul oleh karena pekerjaan yang sangat dibutuhkan. Ia sudah mengirimkan lamaran ke beberapa tempat, hingga hari ini belum juga ada panggilan. Kita akan berdoa untuk Melkior. Kiranya Tuhan jamah dan tolong apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidupnya. Kita akan doakan pokok-pokok doa ini bersama-sama, dan saya akan memimpin kita dalam

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersatu hati berdoa untuk hambamu Ibu Ave Maria Emmanuel. Kesaksian yang luar biasa, Engkau menyatakan pribadimu baginya, dan ia telah mengalami Engkau. Biarlah kiranya kasihmu dari sorga terus memperlengkapinya, memenuhinya, dan mengurapinya, memberi ketenangan bagi jiwanya. Engkau kekuatan dan perisai baginya. Oleh bilur-bilurmu ia mengalami kuasa kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan Ibu Ave Maria ke dalam tanganmu. Berdaulatlah atas hidupnya. Kami juga bersatu hati berdoa buat anakmu, Pak Melki, yang saat ini sedang bergumul untuk pekerjaan. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, dan Tuhan mudahkan baginya lamaran yang sudah dikirimkan di berbagai tempat perusahaan. Kiranya Tuhan ia boleh mendapatkan panggilan pekerjaan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat pekerjaan tercurah baginya. Dalam nama Yesus, kami teringat buat hambamu Ibu Monica. Engkau juga yang memberkati hambamu dan memberikan dia pemulihan dari segala sakit penyakit yang mengganggu tubuhnya. Sembuhkan dia. Oh, kuatkan seluruh otot tulangnya. Dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan terjadi, kuasamu dinyatakan. Oh, dalam nama Yesus, terpujilah Engkau di tempat maha tinggi ya Bapa. Haleluya. Amin.

Hardiness bagi yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia dan bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara dan terima kasih atas kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta Epi Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali minggu depan di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

0: Karena keadaan jemaat yang semakin memprihatinkan, saya merasa tertantang untuk mencari solusi agar bisa memperoleh dana yang cukup untuk mendukung pelayanan di kampung perbatasan. Dalam hati saya selalu berdoa kepada Tuhan agar memberikan jalan keluar bagi permasalahan saya ini. Akhirnya saya mendapatkan ide untuk membuka usaha yang bisa menunjang pelayanan di kampung perbatasan. Namun, saya memerlukan bantuan dari saudara-saudara seiman untuk memberikan persembahan kasihnya sehingga saya bisa mewujudkan rencana ini. Saya memohon bantuan dari saudara-saudara seiman dan berharap dapat tergerak hatinya untuk membantu kami melalui persembahan kasih. Saya yakin dengan bantuan itu, saya dapat memulai usaha yang dapat memberikan manfaat bagi jemaat dan masyarakat di kampung perbatasan ini. Demikian kesaksian dan permohonan bantuan saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya, kesaksian dari hamba Tuhan PDM Delvinus dengan alamat Toton RT 16 Numpang Sungai Pinyuh Kalimantan Barat 78353. Dengan segala hormat, saya Pendeta Muda Delvinus, seorang penginjil Kristen di GBI Sitan yang terletak di Kalimantan Barat. Meskipun jemaat saya sangat miskin dan keadaan lingkungan dalam kehidupan kurang mendukung, saya tetap gigih melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang memerlukan Tuhan. Namun, keadaan semakin sulit bagi saya karena saya tidak memiliki modal untuk menanam jagung, salah satu bahan makanan yang sangat diperlukan di daerah itu. Saya tahu bahwa tanpa makanan yang cukup, jemaat akan semakin kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melalui surat ini, maka saya memohon untuk memberikan jalan keluar agar kami bisa bangkit dari kemiskinan dan kemelaratan. Saya berharap dapat membeli bibit jagung dan pupuk untuk menanam lebih banyak tanaman jagung sehingga jemaat.
1: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil waktu sejenak merenungkan penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda hari ini. Seperti cahaya bulan dan bintang yang menerangi malam, kasih Kristus senantiasa menyinari hidup kita. Ia tidak akan pernah meninggalkan Anda, bahkan dalam tidur Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menemani Anda dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan. Terus dengarkanlah Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.

Tahukah Anda bahwa Anda memiliki peran penting dalam misi penyebaran kabar baik bagi dunia? Apakah Anda memiliki hati yang siap untuk menjalankan misi tersebut? Kami mengundang Anda untuk mendengarkan dengan sepenuh hati dan berbicara dari hati ke hati dalam program Jalur Hati. Setiap hari pukul 8 pagi dan 8 malam, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Tuhan memberikan hati kepada kita untuk menjalankan misi bersama. Christ to the World by Media.

Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar teori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Catat waktu siarnya setiap hari pukul 2 dini hari, hanya di Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Linsala yang dapat mendorong Anda menemukan kedamaian dan kebijaksanaan. Dengarkan Encouraging Words, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Setiap Jumat hingga Minggu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 Hour Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Saat teduh merupakan sebuah momen istimewa di mana Anda berhenti sejenak untuk merenungkan kehadiran Kristus di dalam hidup Anda. Entah dilakukan sebelum Anda tidur atau sebelum Anda memulai hari baru, saat teduh adalah waktu untuk menghadap Tuhan dalam doa, untuk memahami hikmat dan rencana Tuhan melalui firman-Nya. Kapanpun Anda bersaat teduh, Yaski Radio selalu siap menemani Anda dengan menghadirkan berbagai program inspiratif, melodi-melodi rohani, dan renungan yang menenangkan hati. Yaski Radio, 24 Hours, Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Nasihat Alkitab tentang Seks. Nas Alkitab dari 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli, dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kolumnis Ann Landers menulis, perempuan yang merasa harus membuktikan cintanya lewat hubungan seksual di luar nikah, sama seperti rusa kutub yang butuh gantungan topi. Mengapa tidak membuktikan cinta Anda dengan bermain lompat katak di jalan? Sama-sama berbahaya. Sadarlah, pria yang minta Anda buktikan cinta sebenarnya sedang menjadikan Anda korban kebodohan terbesar. Kalimat pembuktian itu adalah salah satu kalimat paling busuk yang pernah dibuat. Seseorang yang mencintai Anda menginginkan apapun yang terbaik untuk Anda. Sekarang coba pikir, dia ingin Anda melakukan tindakan tidak bermoral, menyerahkan kehormatanmu, membuang harga dirimu, mempertaruhkan reputasimu, bahkan mungkin kehamilan di luar nikah, penyakit menular, dan masalah serius lainnya. Sadarlah, dia menginginkan apa yang terbaik untuk dia. Dia menginginkan sensasi yang bisa dibanggakannya dengan mengorbankan Anda. Cinta? Siapa yang mempermainkan siapa? Seorang pria yang mencintai seorang gadis lebih baik memotong lengan kanannya daripada menyakitinya. Sebenarnya orang yang mementingkan diri sendiri ini tidak membuktikan bahwa dia sama sekali tidak mencintaimu. Dan akhirnya, seperti biasa, si Don Juan ini akan bosan. Dia akan meninggalkanmu dan melempar umpan ke tempat lain untuk mencari ikan bodoh berikutnya. Jika dia mencintaimu, biarkan dia membuktikan cintanya di altar. Jika Anda menginginkan beberapa nasihat Alkitabiah yang bagus tentang seks, ini dia. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 20.
3: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Dalam setiap langkah hidup kita, terkadang kita memerlukan waktu untuk merenung, memikirkan arah yang akan kita ambil, dan menemukan kekuatan dalam diri. Bergabunglah dengan kami setiap hari pukul 1 dini hari dan 4 sore untuk bersaat teduh bersama dan mendengarkan renungan dalam program Renungan Hari Ini. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music.

Bagaimana rasanya hidup sebagai seorang Kristen di Aceh? Tanah yang kental dengan budaya, hukum dan tradisi. Apa cerita sesungguhnya tentang orang-orang Kristen di tanah syariah? Temui mereka yang menjalani kehidupan penuh tantangan namun tetap teguh dalam iman. Dengarkan kisah mereka yang meski jarang terdengar, mengungkap ketabahan dan semangat yang luar biasa. Program Kristen di Tanah Syariah mengajak Anda mengenal lebih dekat kehidupan umat Kristen di Aceh. Dengarkan perjalanan iman mereka, temui keluarga-keluarga yang tetap saling mendukung meski berada dalam lingkungan yang berbeda. Dan dengarkan kisah nyata yang penuh inspirasi ini. Setiap Jumat minggu ketiga di www.yaski.co.id kami menyuguhkan cerita yang mengungkap kasih Tuhan di tengah keragaman. Program ini akan membawa Anda menyelami dinamika kehidupan beragama, mencari keseimbangan antara identitas iman dan keharmonisan sosial. Jangan lewatkan Kristen di Tanah Syariah. Temukan kisah nyata yang menguatkan dan lebih memahami bagaimana orang Kristen hidup di Tanah Syariah. Setiap Jumat minggu ketiga, pukul 18 sampai 20 waktu Indonesia Barat di Yaski Radio. Anda bisa dengarkan melalui www.yaski.co.id. Anda juga bisa memberikan kesaksian, saran, dan pertanyaan ke nomor WhatsApp 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di www.yaski.co.id.

0: Ih, kok playlist lagumu enak-enak semua sih? Dapat dari mana? Mau juga dong?
1: Iya dong, soalnya aku dengerin langsung dari siarannya Yaski Radio.
0: Emang siarannya ada di mana?
1: Di www.yaski.co.id.
0: Lagu dan pujian adalah cerminan sukacita dari hidup orang percaya. Program Mutiara Dalam Lagu hadir untuk mengisi sukacita Anda dengan lagu-lagu yang diambil dari firman yang hidup. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com setiap hari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Mari kita naikkan nada pujian untuk membangkitkan iman.
1: Yaski Radio, Christ

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski, bagaimana kabar Anda hari ini? Mungkin hari ini Anda menghadapi banyak masalah, atau mungkin ada banyak yang harus Anda kerjakan hari ini. Tetapi, apapun yang Anda lakukan hari ini, jangan pernah Anda lupakan bahwa Tuhan selalu menyertai Anda. Datanglah kepada Tuhan dan mintalah bantuan dan kekuatan untuk menghadapi hari esok. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda dengan berbagai program dan lagu rohani yang menyejukkan hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode 22, disertai oleh Tuhan. Firman Tuhan dari Kitab Lukas pasal 1 ayat 28. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Saudara pendengar yang terkasih, Maria adalah objek yang diberkati Tuhan, bukan subjek yang memberkati. Ia adalah objek yang disertai Allah, bukan subjek yang menyertai. Maria hanyalah hamba Allah, bukan tuan atas orang percaya. Ia adalah alat anugerah, means, bukan tujuan akhir anugerah Allah, goal. Maria adalah objek perantara ketika firman menjadi daging, bukan subjek perantara antara Allah dengan manusia. Kristuslah satu-satunya perantara antara Allah dan manusia berdosa. Pernyataan malaikat tadi disertai dengan janji dan berkat Tuhan. Anugerah Allah hadir secara diam-diam pada Maria. Tetapi ia yang telah menerima anugerah Allah tidak pernah tinggal diam. Anugerah Allah tidak pernah diduga oleh Maria sebelumnya. Tetapi ia yang menerima anugerah tidak pernah sama lagi. Ia dipilih dan dikasihi oleh Allah, bukan karena dirinya layak, melainkan karena Allah berkenan menyatakan kehendaknya. Maria tidak pernah mengkondisikan pilihan Allah, melainkan dia hanya mengamini kehendak Allah. Perkataan malaikat berisi seluruh harapan umat manusia setelah kejatuhan Adam dan Hawa. Karena dosa, manusia dijauhkan dari Allah, kehilangan berkat dan penyertaannya. Terpisah dari pencipta adalah penderitaan jiwa yang sangat dalam. Tetapi dalam anugerahnya, Allah memberkati dan menyertai umatnya supaya mereka bersatu dengan dia. Apakah berkat dan penyertaan Tuhan bersyarat atau tidak? Jika tidak bersyarat, maka apakah berkat dan penyertaan Allah bersifat otomatis? Jika berkat dan penyertaan Allah bersifat otomatis, maka apakah orang yang terus-menerus berbuat dosa juga diberkati dan disertai oleh Allah? Tidaklah demikian adanya. Sebab Allah tidak mendengarkan orang berdosa, melainkan orang-orang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Yohanes pasal 9 ayat 31. Kalau begitu, berkat dan penyertaan Allah harus bersyarat. Berkat dan penyertaan Tuhan selalu berhubungan erat dengan kehadiran firman-Nya. Kehadiran firman Tuhan dan Tuhan sendiri tidak dapat dipisahkan. Jika firman Tuhan hadir dalam hati, maka kita yakin bahwa Tuhan hadir juga. Penyertaan Tuhan adalah penyertaan firman-Nya. Jika kita tinggal dalam firman-Nya, maka kita yakin bahwa kita hidup dalam berkat dan penyertaan Allah. Berpeganglah pada firman-Nya, maka hidupmu akan senantiasa diberkati dan disertai oleh Dia. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Mengapa hidup orang percaya memerlukan berkat dan penyertaan Tuhan? Mengapa Allah tidak memberkati dan menyertai orang berdosa? Ceritakanlah tentang pengalaman hidup Anda dalam mengalami berkat dan penyertaan Allah. Apakah keputusan hidup kita sekarang dan ke depan berkaitan dengan berkat dan penyertaan Tuhan? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus bersama Pendeta Agus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

0: Christ to the World by Media. Itulah visi Yaski, menghadirkan kasih Kristus kepada dunia melalui berbagai media.
1: Kalau kita dalam persoalan, kita bisa menenangkan diri kita sendiri. Dan lewat yang ada di radio ini, saya ya hidupkan.
2: Bersyukur banget ini aku dikasih radio sama temen dan aku bisa dengerin. Kalau nggak ada hotline kayaknya nggak tahu.
0: Ribuan hati telah disentuh, hidup diubahkan, dan harapan kembali tumbuh. Dengarkan kisah nyata mereka di Cerita Kasih, setiap Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan YouTube Yaski TV.

Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar teori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Catat waktu siarnya setiap hari pukul 2 dini hari, hanya di Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: suatu hari, seorang sersan Amerika bernama Carl Powers menyukai Billy dan menawarkan kepadanya kesempatan untuk pergi ke Amerika. Ketika Livingstone meninggal, mereka menemukan tubuhnya yang sedang berlutut berdoa di samping tempat tidurnya.
1: Moto hidup Livingstone adalah, saya tidak akan memberikan nilai apapun pada segala hal yang saya miliki atau punyai, kecuali jika mereka terkait dengan kerajaan Tuhan.
2: Program Radio Wajah-Wajah Iman menyoroti kisah kehidupan 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Dengarkan program Radio Wajah-Wajah Iman di Yaski Radio setiap hari pukul 3 dini hari di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Program Radio Wajah-Wajah Iman, telusuri perjalanan iman dan ikuti jejak langkah pahlawan yang telah menjadi pemenang kehidupan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan. Wajah Iman, Doug Nichols. Peduli dengan orang lain. Matius 25 ayat 40. Sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.
1: Doug Nichols mengatakan bahwa ada suatu pelajaran yang tidak dapat dipelajari di sekolah. Hal ini adalah sesuatu yang dipelajari melalui pengalaman-pengalaman sulit. Pada tahun 1967, Doug bekerja sebagai seorang misionaris di India. Ia terjangkit penyakit tuberkulosis dan harus pergi ke rumah sakit khusus untuk sembuh.
0: Meskipun kondisi kehidupan Doug mirip dengan pasien lain, mereka menganggap Doug adalah orang kaya karena dia adalah orang Amerika. Doug menjelaskan, mereka tidak menyadari bahwa saya sama miskinnya dengan mereka.
1: Ketika Doug berada di rumah sakit, ia mencoba berbicara dengan beberapa pasien, tetapi mereka tidak ingin berbicara dengannya. Ketika ia menawarkan Injil kepada mereka, mereka dengan sopan menolaknya. Terlihat jelas bahwa para pasien tidak ingin memiliki hubungan apapun dengan Doug atau keyakinannya. Hal ini membuat Doug merasa putus asa dan mempertanyakan mengapa Tuhan menempatkannya di rumah sakit itu.
0: Doug sering terbangun di malam hari karena ia bisa mendengar orang-orang batuk, termasuk dirinya sendiri. Suatu pagi, Doug tidak bisa tidur karena batuknya mengganggu. Ia melihat seorang pria tua mencoba duduk di pinggiran tempat tidurnya, tapi ia terlalu lemah dan terus jatuh kembali. Akhirnya, pria tua itu lelah dan mulai menangis. Keesokan paginya, hal yang sama terjadi lagi. Kemudian di pagi hari, seluruh ruangan mulai berbau tidak sedap. Jelas bahwa pria tua itu telah mencoba bangun dan pergi ke kamar mandi, tetapi tidak bisa.
1: Doug berkata, para perawat benar-benar kesal dan marah karena mereka harus membersihkan kotorannya. Salah satu perawat bahkan memukulnya karena marah. Pria itu merasa sangat malu dan hanya dapat meringkuk dan menangis.
0: Keesokan paginya, sekitar pukul 2 dini hari, Doug melihat bahwa orang itu mencoba untuk bangun dari tempat tidur lagi. Tanpa pikir panjang, Doug bangun dari tempat tidur, menghampiri pria itu dan mengangkatnya. Ia membawanya ke kamar mandi dan kemudian membawanya kembali ke tempat tidur.
1: Namun, apa yang terjadi selanjutnya sangat menarik. Orang tua itu, yang berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal oleh Doug, berterima kasih kepadanya dan kemudian dengan lembut mencium pipinya.
0: Namun, cerita tidak berhenti di situ. Doh akhirnya tertidur. Ketika dia bangun di pagi hari, seorang pasien lain yang tidak bisa berbicara bahasa Inggris memberinya segelas teh hangat. Setelah menyajikan teh, pasien itu memberi isyarat bahwa dia ingin salah satu brosur Doh.
1: Doh mengatakan bahwa sepanjang hari, banyak orang mendekatinya dan meminta brosur-brosur tentang Injil. Mereka itu termasuk para perawat, anak magang di rumah sakit, dan para dokter. Pada akhirnya, semua orang di rumah sakit menerima selebaran, buku, dan Injil Yohanes. Dalam beberapa hari berikutnya, beberapa orang mengungkapkan bahwa mereka percaya kepada Kristus sebagai juru selamat mereka setelah membaca kabar baik.
0: Dunia tidak peduli dengan harta atau pengetahuan kita. Mereka ingin tahu apakah kita peduli terhadap sesama. Doc berkata, "Saya hanya membantu seorang pria tua pergi ke kamar mandi. Siapapun bisa melakukannya."
1: Saudara pendengar, jika Anda tidak menunjukkan perhatian Anda terhadap sesama, mereka tidak akan tertarik pada keyakinan Anda.
0: Saudara pendengar, Doug Nichols merupakan salah satu pemimpin yang dihormati dalam pengabaran Injil saat ini, karena ia mengamalkan apa yang dia sampaikan. Renungkanlah pertanyaan yang cukup menantang ini. Menurut Anda, apakah tindakan Anda sudah sejalan dengan keyakinan dan kata-kata Anda? Apa saja cara-cara nyata dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjukkan dan menggunakan iman Anda?
1: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
2: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus.

0: Di balik setiap peristiwa, ada fakta yang perlu dipahami, bukan hanya dilihat di permukaan.
1: Kalau gereja selalu bicara tentang damai, lalu konkretnya apa yang dilakukan?
2: Iya.
0: Kita diajak bukan hanya mendengar opini, tapi menelusuri kebenaran dari sudut pandang iman.
3: Siapapun kita bisa jadi kafir ketika kita tuh terlalu sombong gitu ya, dan merasa diri tuh lebih baik dari yang lain dan lebih dekat dengan Tuhan, apalagi seperti itu gitu.
0: Buka mata, buka hati, dan temukan faktanya. Dengarkan selengkapnya setiap Senin pukul 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

Hapunten Bapak Ibu, Diaske Radio teh aya program baru. Bagus pisan euy. Namanya teh Kadede Gusti. Renungan singkat tentang pesan kasih dan kekuatan firman Tuhan. Ini mah pasti cocok pisan buat Bapak Ibu sekalian. Ngadep persoalan dunia teh kadang beratnya kan? Tapi apapun yang terjadi, kita tetap kesayangan Gusti. Hayu dengeken Kadede Gusti setiap minggu jam 12 siang di Yaski Radio lewat aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Mugi urang sadayana janten Kadede Gusti.

Apapun pertanyaannya, mengapa Yesus mau datang ke dunia? Mengapa ia mau menderita bagi kita? Mengapa ia mau mati menebus dosa kita? Mengapa ia bangkit dan menjamin kita ke surga? Jawabannya cuma satu. Bukan karena kita layak menerimanya, tapi karena Allah itu kasih. Dan dia sangat mengasihi kita.

Sukacita adalah kekuatan kita, bukan ketakutan. Heartliners, janganlah kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu.

0: Nabi Yesaya bersaksi demikian, "Tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian." Benar, Allah Bapa bertindak bagi kita, karena Ia kasih adanya. Saat sesuatu terjadi dalam hidup kita, di mana kita menyangka Ia sedang menghukum kita, Ia pun bertindak dengan kasih-Nya bagi kita. Percayalah, segala sesuatu yang dilakukan Bapa pada akhirnya akan mendatangkan hal-hal yang terbaik bagi kita. Apa yang diizinkannya terjadi adalah untuk kebaikan kita sendiri.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: penderitaan hidup. Meskipun penderitaan itu menyakitkan, orang yang melekat pada Tuhan akan merasakan manfaatnya. Firman Tuhan dari Kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7.
1: Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu sementara harus berduka cita oleh berbagai pencobaan, yang dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada saat Yesus Kristus menyatakan diri.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, kemungkinan besar Anda pernah mendengar pertanyaan, jika Tuhan itu baik, mengapa Dia membiarkan hal-hal buruk terjadi? Sejak kejatuhan manusia, hidup selalu mengandung masalah. Namun, meskipun penderitaan itu menyakitkan, memahami tujuan Tuhan dapat mendatangkan sukacita dan pengharapan. Firman Tuhan berkata jelas bahwa penderitaan itu punya tujuan. Tuhan sedang menjadikan anak-anak-Nya makin seperti Yesus. 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Pengudusan yang dimulai saat kita diselamatkan adalah proses yang menjadikan kudus. Dan tidak banyak hal-hal yang dapat membangun karakter seperti halnya penderitaan. Alasan lain Bapa mengizinkan penderitaan adalah untuk menguji iman anak-anak-Nya. Dia tentu saja Maha Tahu dan tidak memerlukan informasi ini untuk dirinya sendiri. Orang percaya itulah yang akan mendapatkan manfaatnya. Iman yang teruji lebih kuat dan lebih dapat diandalkan daripada iman yang belum diuji. Selain itu, Tuhan mengizinkan penderitaan agar dapat menyatakan karakter, kasih, dan kuasanya. Pada masa sulit, orang yang melekat pada Bapa Surgawi akan mendapati Dia nyata dan dapat dipercaya. Ketika kesusahan berikutnya datang lagi, mereka akan mengingat kesetiaan Tuhan dalam penderitaan sebelumnya dan akan bersandar pada-Nya dengan penuh keyakinan. Saudara pendengar, kita dapat belajar hal-hal tertentu dari buku dan kisah orang lain, tetapi seringkali melalui penderitaanlah pertumbuhan pribadi terjadi. Jadi, ketika berbagai persoalan menimpa dan kesedihan seakan menusuk hati, bersyukurlah pada Tuhan atas tujuannya dalam penderitaan Anda.

renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Santapan Harian, Sabtu, 29 Agustus 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ke-10. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-5. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, bukalah pintu hati kami agar firman-Mu tinggal dengan leluasa. Jadikan hidup kami tempat kemuliaan-Mu dinyatakan. Di dalam kasih-Mu ya Yesus, kami memohon. Amin.
2: 2 Samuel 10 ayat 1-5. Sesudah itu Raja Bani Amon meninggal dan Hanun putranya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan kesetiaan kepada Hanun bin Nahas, seperti ayahnya telah menunjukkan kesetiaan kepadaku. Sebab itu Daud mengirim pesan turut berduka cita kepadanya dengan perantaraan pegawai-pegawainya atas kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon kepada Hanun tuan mereka, menurutmu apakah Daud hendak menghormati ayahmu dengan mengutus orang-orang kepadamu untuk menyatakan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidiki kota ini, untuk memata-matai dan menjungkir balikkannya? Maka Daud mengutus pegawai-pegawainya kepadamu. Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu, mencukur setengah dari janggut mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka, lalu dilepasnya mereka pergi. Ketika hal ini diberitahukan kepada Daud, ia menyuruh orang menemui mereka, sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, tinggallah di Yeriko sampai janggutmu tumbuh, kemudian datanglah kembali.

Sahabat Scripture Union Indonesia, kasih yang tulus kadang dibalas dengan luka. Kita bermaksud menghargai, tetapi kita justru dituduh punya maksud tersembunyi. Saat hal itu terjadi, kita bisa menjadi ragu untuk berbuat baik lagi. Ketulusan sejati memang sering diuji melalui kesalahpahaman. Daud berniat menunjukkan kebaikan kepada Hanun, karena ayah Hanun pernah berbuat baik kepadanya. Niat itu seharusnya menjadi tanda persahabatan dan penghargaan. Namun, para pembesar Amon justru menuduh Daud mengiri mata-mata untuk memata-matai negeri mereka. Fitnah itu membuat Hanun mempermalukan para utusan Daud dengan mencukur janggut dan merobek pakaian mereka. Pada masa itu, tindakan seperti itu bukan sekedar penghinaan fisik, tetapi pelecehan terhadap martabat dan kehormatan bangsa. Namun, Daud tidak langsung membalas dengan kemarahan. Ia tidak seketika menyerang, tetapi terlebih dahulu memulihkan harga diri para utusannya. Ia tahu bahwa emosi sesaat tidak akan membawa keadilan. Ketika bangsa Amon menyewa pasukan Aram untuk menyerang Israel, Daud mengutus Yoab maju dengan segenap pasukan pahlawan. Meski jumlah musuh lebih besar, mereka tetap percaya kepada Tuhan, karena mereka tahu Tuhan yang memberi kemenangan besar kepada Israel. Daud menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dari kisah Daud, kita belajar bahwa ketulusan tidak perlu pembuktian manusia, sebab Tuhan sendirilah yang menilai dan membela hati yang tulus, yang melihat setiap niat dan ketulusan di balik tindakan kita. Janganlah berhenti berbuat baik hanya karena kita disalahpahami. Dunia bisa menuduh, memfitnah, bahkan mempermalukan kita. Tetapi Tuhan tidak pernah salah menilai hati. Saat kita tetap memilih berbuat baik, meskipun difitnah, Tuhan akan memulihkan, membela, dan memberi kita kemenangan pada waktu yang tepat. Teruslah menabur kasih, karena kebaikan yang ditabur dengan hati murni dan tulus tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kristus Sang Sumber Kasih, ajarlah kami terus menabur kebaikan, meski tidak selalu terlihat dan dihargai. Jadikanlah setiap perkataan, tindakan, dan kepedulian kami menjadi benih kasih yang menghadirkan harapan serta memuliakan nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dikuasai oleh rasa takut. Hardliner, dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan.

0: Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Salam jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan. Bersama saya Pendeta Junri Alo secara live, secara langsung saya berada di studio Heartland lantai 4 bersama dengan saudara Toga akan menemani Anda beberapa menit ke depan dalam acara Inspiratif Power Ministry. Pagi ini saya akan membahas mengenai hal-hal yang harus kita hindari, kebiasaan-kebiasaan buruk yang harus kita hindari supaya kita tidak menghancurkan diri sendiri. Ada 8 hal yang perlu kita jauhi, kita perlu hindari, kita perlu buang jauh-jauh dalam hidup kita supaya kita tidak menghancurkan diri sendiri. Tapi sebelumnya saya akan baca dulu satu ayat di dalam kitab Amsal pasal 18 ayat yang ke-24. Berbunyi demikian, Amsal pasal 18 ayat yang ke-24 berbunyi, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Sekali lagi, kitab Amsal pasal 18 ayat yang ke-24 berbunyi, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Bapak ibu saudara sekalian, ada 8 kebiasaan-kebiasaan yang harus kita hindari. Ada 8 hal yang harus kita jauhi dalam hidup kita supaya kita tidak menjadi orang yang mendapat masalah. Kita membuat diri kita susah. Seperti Amsal 18 ayat 24 tadi, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Jadi apa saja hal buruk yang harus kita hindari, kita jauhi, jangan kita lakukan dalam hidup supaya hidup kita tidak susah. Yang pertama, janganlah bergaul dengan orang-orang yang bersifat negatif, orang-orang yang selalu menggerutu, orang-orang yang tidak berpikir positif. Jauhi mereka, hindari mereka. Jangan berteman dengan orang-orang yang negatif seperti itu. Kenapa? Karena pengaruh buruk itu akan datang pada diri kita. Mereka yang terbiasa marah misalnya, mereka yang terbiasa memaki misalnya, mereka yang terbiasa melakukan kekerasan misalnya, itu akan berpengaruh buruk bagi kita kalau kita berteman dengan orang-orang yang jenis ini. Atau mereka yang malas misalnya, orang-orang yang tidak rajin, orang-orang yang tidak kreatif. Nah ini juga akan berpengaruh buruk pada kita. Jadi kebiasaan ini harus kita hindari. Kebiasaan jelek ini harus kita jauhi. Itu poin yang pertama. Jangan bergaul dengan orang yang bersifat negatif. Jauhi, hindari orang-orang jenis itu. Yang kedua adalah orang-orang yang tidak berolahraga, tidak berkeringat. Ini akan berakibat pada diri manusia. Jadi hindari itu Bapak Ibu, kita harus olahraga, kita harus sehat. Karena kesehatan adalah harta yang paling berharga. Sebab kalau orang tidak sehat alias sakit-sakitan, maka dia akan terganggu dalam kegiatan dan aktivitas apapun. Jangan menjadi orang yang tidak berolahraga. Berolahragalah, karena itu menjaga kesehatan kita. Mengeluarkan keringat, mengeluarkan energi. Misalnya jalan kaki atau jogging atau jalan santai atau senam, bersepeda atau olahraga berenang misalnya. Saya sendiri secara rutin saya berolahraga. Malah olahraga yang saya lakukan adalah olahraga yang agak berat ya. Saya suka main sepak bola, saya suka main sepak bola dengan teman-teman. Tapi mengingat usia saya yang sudah mulai tua, maka saya membatasi karena sepak bola adalah olahraga yang menguras energi ya, menguras tenaga. Jadi saya kemudian melakukan switch atau berpindah menjadi jogging atau jalan santai. Ini penting juga supaya kita berkeringat, kita berolahraga. Yang ketiga adalah jangan mengingat masa lalu, karena itu akan menghancurkan diri kita sendiri ya. Hindari, jauhi pikiran-pikiran yang sudah lampau. Kita bisa belajar dari sejarah masa lalu kita untuk tidak mengulangi hal-hal yang negatif misalnya, atau hal-hal yang buruk, lalu memperbaikinya. Mengambil hal yang ada pada masa lalu kita sebagai sebuah pembelajaran ya. Jangan mengingat-ingat, karena itu akan menguras energi kita. Yang keempat adalah jangan terlalu tidur terlambat, misalnya terus tidak teratur ya, itu juga akan merusak tubuh kita. Jadi kita perlu mengatur ritme istirahat kita. Tubuh kita perlu istirahat. Tubuh kita perlu recovery. Misalnya kita begadang terus selama 1 bulan, nah itu akan membuat tubuh kita sakit ya. Jadi kita harus mengatur ritme tubuh kita supaya kita seimbang antara istirahat kita dan aktivitas kita. Yang kelima adalah memiliki diet yang buruk. Artinya tidak menjaga makanan ya. Semua kemarin saya baru general check up, lalu ada beberapa hal yang harus saya jauhi, misalnya kolesterol ya. Agak tinggi kolesterol yang saya dapati ketika medical check up itu. Jadi saya harus mengulangi banyak lemak misalnya ya. Ini hal yang perlu kita perhatikan. Yang keenam adalah hidup yang tidak membangun sesuatu. Ini juga kita harus hindari. Di dunia ini kita punya misi, kita punya tugas, kita punya tanggung jawab, kita punya visi yang harus kita capai. Jangan asal hidup lalu tidak menghasilkan apapun ya, tidak berkarya apapun. Berkaryalah sesuai dengan bidang kita, berkaryalah sesuai dengan talenta kita. Kita semua diberi talenta oleh Tuhan, oleh Yang Maha Kuasa. Maka kembangkan talenta itu berlipat kali ganda, sehingga kita bertanggung jawab atas kehidupan kita. Jangan tidak melakukan apapun. Dalam bahasa Inggris disebut busy to doing nothing. Kelihatan sibuk tapi tidak menghasilkan apapun. Ya tidak, kita harus membangun sesuatu yang bermanfaat, berguna bagi orang lain. Melayani dengan setia, dengan tanggung jawab, dengan rajin. Bertanggung jawab atas pekerjaan kita, bertanggung jawab atas keluarga kita, dan seterusnya. Yang ketujuh adalah tetap beribadah. Jangan tidak beribadah. Beribadah itu akan menghasilkan kekuatan baru dalam hidup kita. Kita terus ada di dalam persekutuan yang mengikat kita. Beribadahlah, melayanilah. Dan yang terakhir adalah tidak punya tujuan hidup. Oh tidak, kita perlu cita-cita. Bukankah sejak kecil kita diminta oleh orang tua kita atau oleh sanak famili saudara kita untuk apa cita-cita kita kalau kita sudah besar? Apa keinginan kita kalau kita sudah besar? Ini adalah sebuah tujuan, ini adalah sebuah pencapaian, ini adalah sebuah visi. Maka bangunlah visi kita. Apa yang ingin kita raih, kita dapatkan, kita miliki, kita jalani dalam hidup. Ini adalah sebuah cita-cita, sebuah karir, sebuah hal yang harus kita tempuh, sebuah hal yang harus kita lakukan, kita kerjakan supaya hidup kita maksimal, hidup kita berarti, kita hidup kita berguna bagi siapapun. Karena Amsal pasal 18 ayat 24 tadi berkata, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang karib lebih daripada saudara. Jadi berhati-hatilah dalam bergaul, karena kebiasaan-kebiasaan buruk akan membuat kita jatuh, akan membuat kita turun. Tapi kebiasaan-kebiasaan baik, teman-teman yang baik akan mendorong kita maju, mencapai kemaksimalan dalam hidup kita, meraih semua keinginan dan cita-cita kita semasa kita diberi hidup oleh Tuhan Yesus Kristus di dunia ini. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh, jiwa dan rohmu kepada Tuhan dan terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan kuasa dari Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Jundi Alo menyampaikan salam. Tuhan memberkati. Selamat hari Sabtu. Shalom.
0: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOBC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

Kita dipanggil untuk bersuka cita, bukan untuk hidup dalam tekanan dari si jahat. Hardliner, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Tantangan dalam mengembangkan pemimpin, bagian 1. Nats Alkitab dari Roma 12 ayat 8. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Ada dua tantangan dalam mengembangkan pemimpin. Satu, pemimpin yang baru muncul seringkali ingin memimpin sebelum mereka benar-benar siap. Dua, pemimpin potensial hanya dapat menjadi pemimpin yang matang ketika mereka diizinkan untuk mengembangkan dan menjalankan inisiatif mereka. Bagaimana ini terjadi? Melalui waktu yang tepat. Paulus menulis, "Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang." 1 Timotius 5 ayat 22. Sekali lagi ia menulis, "Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis." 1 Timotius 3 ayat 6. Jadi inilah tantangannya. Jika Anda terburu-buru menentukan waktu, Anda akan melewati proses pertumbuhan. Tetapi jika Anda menunda para pemimpin saat mereka siap untuk bergerak, Anda akan menghambat pertumbuhan mereka. Jika Anda merasa hanya memiliki sumber daya yang tidak memadai dan peluang yang terbatas, maka Anda mungkin ragu untuk membiarkan para pemimpin Anda mengambil resiko. Karena Anda mungkin percaya bahwa organisasi tidak akan mampu memperbaiki kesalahan. Namun, jika Anda merasa peluang tidak terbatas dan sumber daya Tuhan dapat diperbaharui dan tak terbatas, Anda akan lebih cenderung mengambil resiko dan memiliki keyakinan pada kemampuan Anda untuk pulih. Pikirkan tentang ini. Bagaimana Anda menjadi seorang pemimpin? Melalui pengalaman dan membuat kesalahan, benar? Begitulah cara orang lain juga menjadi pemimpin. Penulis pemenang penghargaan Pulitzer, Gary Wills, berkata tentang tingkatan pemimpin. Pemimpin memiliki suara dalam apa yang mereka tuju. Seorang pemimpin yang mengabaikan hal itu akan segera mendapati dirinya tanpa pengikut. Intinya, diperlukan pemimpin yang aman untuk membiarkan orang lain berpartisipasi dalam proses tersebut.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Anda sedang mengikuti acara Suara Masa Depan Cerah bersama Dr. Bambang Wijaya. Melalui acara ini, wawasan rohani Anda akan diperluas dan iman serta kasih Anda kepada Tuhan akan diperteguh.
1: Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Selamat mendengarkan.
2: Peter Drucker, profesor di Claremont Graduate University di California, penulis dan pakar manajemen yang sangat terkenal itu, sering dikutip orang bahwa ia pernah berkata, ada empat peran kepemimpinan yang paling sulit. Yang pertama yaitu Presiden Amerika Serikat. Yang kedua, Rektor sebuah universitas. Yang ketiga, Kepala Rumah Sakit. Dan yang keempat, Gembala sebuah gereja. Mengapa Peter Drucker berkata bahwa peran gembala jemaat sebagai seorang pemimpin merupakan suatu tugas yang sulit? Untuk diketahui saja, seorang gembala jemaat adalah pribadi yang diharapkan memiliki pengetahuan yang luas dan pemahaman teologi yang sehat. Dia juga diharapkan memiliki kemampuan berbicara di depan umum atau public speaking yang baik. Khotbahnya harus meneguhkan iman dan pengharapan jemaat, memperluas pengetahuan mereka tentang Alkitab, dan memperdalam kasih serta relasi mereka dengan Tuhan. Di samping itu, sang gembala harus melakukan pelayanan pastoral di setiap musim kehidupan dari jemaat, yaitu mulai dari kelahiran, pernikahan, sampai dengan pemakaman. Ia juga harus mampu mengelola organisasi, memimpin rapat pengurus, merancang acara serta program secara kreatif, dan sanggup menggalang dana. Untuk itu, diharapkan bahwa sang gembala telah berpengalaman melayani selama 30 tahun. Namun di saat yang sama, dia juga harus masih berusia 35 tahunan. Sebab kalau dia sudah berusia lebih dari 50 tahun, maka dia dianggap tidak lagi mengerti kebutuhan generasi muda. Sedangkan kalau ia baru lulus sekolah teologi dan baru melayani 2-3 tahun, maka dia dipandang sebagai orang yang masih hijau, sehingga tidak memadai untuk memimpin jemaat. Padahal, bagaimana seseorang dapat diharapkan telah berpengalaman melayani selama 30 tahun dan di saat yang sama ia masih berusia 35 tahunan? Mustahil, bukan? Belum lagi jam kerja seorang gembala jemaat serba tidak jelas. Sewaktu-waktu, kapan saja, baik pagi, siang maupun malam, seorang gembala jemaat harus selalu siap untuk melayani anggota jemaat yang membutuhkannya. Tentu hal ini merupakan beban yang sangat tidak mudah bagi keluarga sang gembala jemaat. Hal itu saya alami sekian tahun yang lampau. Hari itu, pagi sebelum anak-anak saya berangkat ke sekolah, saya berkata kepada anak saya yang laki-laki, "Dek, nanti sore kita makan berdua di Pizza Hut ya." Laki-laki dan laki-laki makan bersama. Ketika itu anak saya yang kedua ini masih berusia 7 tahunan. Pukul 5 sore, tiba di rumah dari kantor gereja, saya lihat anak saya sudah mandi, mengenakan pakaian rapi, menunggu saya untuk pergi bersama. Saya berkata kepadanya, "Papa istirahat sebentar ya, nanti pukul 6 kita berangkat." Pukul 6 petang saya berkata kepada anak saya yang duduk menunggu saya di ruang keluarga, "Ayo kita berangkat." Dengan antusias anak saya itu melompat dari kursinya dan berjalan mengikuti saya untuk pergi keluar rumah. Tepat ketika saya akan membuka pintu rumah, saya mendengar bel rumah saya berbunyi. Saya membuka pintu dan berdiri di hadapan saya sepasang suami istri yang adalah anggota jemaat. Mata sang istri nampak bengkak karena baru menangis. Sedangkan wajah sang suami terlihat tegang. Sang suami berkata, "Pak Bambang, kami perlu bantuan dan nasihat Bapak. Walaupun mereka datang ke rumah saya tanpa membuat janji terlebih dulu, namun karena melihat keadaan kedua orang itu, adalah tidak mungkin bagi saya untuk berkata, 'Besok saja ya, temui saya di kantor.' Sehingga saya berkata kepada anak saya, 'Dek, tunggu sebentar ya, Papa temani om dan tante ini terlebih dulu.' Anak saya mengangguk. saya persilakan pasangan suami istri itu untuk masuk ke dalam rumah saya dan saya ajak naik ke lantai atas. Setelah mereka duduk dan saya bertanya, apa kabar? Maka tanpa basa-basi, sang suami langsung menceritakan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Sang istri juga bercerita menurut versinya. Dan segera mereka kembali bertengkar dengan hebat. Saya coba melerai dan meminta mereka untuk menahan diri. Percakapan di antara mereka berlangsung panas. 1 jam berlalu dan mereka belum mencapai titik temu. 1 jam berikutnya, mereka mulai tenang. Setelah saya memberi nasihat yang diperlukan dan mereka bersepakat, maka saya minta agar mereka saling mendoakan. Mereka berdoa sambil berpelukan dan menangis. Lalu saya mendoakan mereka. Selesai berdoa, suami istri itu tertawa-tawa dengan perasaan lega. Mereka berpamitan kepada saya. Sementara saya berjalan mengantar mereka ke pintu, saya lihat anak saya sedang duduk di ruang keluarga, menunggu saya dengan mata merah, menahan tangis. Seusai pasangan suami istri itu pulang, segera saya berkata kepada anak saya, ayo dek, kita berangkat. Waktu sudah menunjukkan pukul 8.40 malam. Saya mengemudikan mobil dan anak saya duduk di samping saya. Belum kami tiba di rumah makan Pizza Hut, saya lihat anak saya sudah tertidur di kursi mobil. Ketika kami tiba di Pizza Hut, restoran itu sudah tidak lagi menerima tamu karena sudah mendekati waktu tutup. Saya pulang dengan menangis. Karena hari itu, saya telah mengecewakan hati anak saya. Itulah salah satu harga yang harus ditanggung oleh seorang gembala jemaat. Tidaklah mengherankan bila Peter Drucker berkata bahwa di antara 4 peran kepemimpinan yang paling sulit, salah satunya adalah peran gembala sebuah gereja. Sulit, sebab berbeda dengan kebanyakan profesi lainnya, seorang gembala harus selalu siap melayani anggota jemaatnya di setiap saat. Keadaan ini menjadi beban yang harus ditanggung oleh keluarganya. Sedangkan bagi semua orang, termasuk bagi anak dan istri seorang gembala, salah satu wujud dari kasih adalah waktu yang diberikan untuk mereka. Waktu yang berkualitas dan dengan kuantitas yang memadai merupakan salah satu bentuk dari ungkapan kasih. Hal itu dikemukakan oleh Gary Chapman dalam bukunya yang berjudul The Five Love Languages yang di minggu-minggu yang lalu telah saya sebut dalam khotbah saya. Dengan memahami bahwa salah satu cara untuk mengungkapkan kasih adalah dengan memberikan waktu yang berkualitas, maka kita dapat melihat betapa Tuhan Yesus adalah pribadi yang limpah dengan kasih. Dia bersedia memberikan waktunya dengan mempedulikan semua orang, termasuk mereka yang dipandang remeh oleh orang lain. Hal tersebut antara lain dapat kita lihat dalam tindakan yang ia lakukan dan yang dicatat dalam Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Mari kita baca ayat-ayat firman Tuhan tersebut. Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menyentuh mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat hal itu Yesus marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan halang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya di atas mereka, ia memberkati mereka. Peristiwa yang baru saja kita baca ini dicatat di dalam seluruh kitab Injil Sinoptik, yaitu dalam kitab Injil Matius, Markus, dan Lukas. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya tindakan yang Yesus lakukan dan yang ditulis di ayat-ayat tersebut. Tindakan dan peristiwa yang terjadi ketika Yesus dan murid-muridnya sedang melakukan perjalanan ke kota Yerusalem yang terletak di wilayah Yudea. Ini merupakan perjalanan terakhir yang Yesus lakukan dari wilayah Galilea ke Yerusalem. Sebab tidak lama setelah ia tiba di kota Yerusalem, maka Yesus ditangkap, diserahkan oleh para pemuka agama Yahudi kepada penguasa Romawi, diadili secara tidak adil, dianiaya secara semena-mena, dan disalibkan sampai mati. Sedangkan sebelum peristiwa yang dicatat dalam Markus pasal 10 tadi terjadi, yaitu sementara berada dalam perjalanan ke Yerusalem, sudah dua kali Tuhan Yesus mengemukakan kepada para muridnya tentang penderitaan yang sedang menanti dirinya di kota tersebut. Sehingga kita tidak akan merasa heran apabila di saat itu hati murid-murid Yesus sedang diliputi oleh kegelisahan. Di dalam suasana yang seperti itu, sebagaimana yang telah kita baca di ayat 13 tadi, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menyentuh mereka. Menurut Matius pasal 19 ayat 13 dan Lukas pasal 18 ayat 15, orang-orang itu berharap agar Yesus meletakkan tangannya di atas anak-anak mereka, berdoa dan memberkati para bocah tersebut. Menanggapi keinginan dan harapan dari para orang tua itu, di ayat 13 tadi dicatat bahwa para murid Yesus memarahi mereka. Dapat diduga bahwa para murid Yesus memandang permintaan dari orang-orang ini sebagai suatu gangguan, yaitu mengganggu waktu dari Yesus yang sangat berharga dan juga mengganggu suasana hati mereka yang sedang resah. Melihat sikap dan tindakan para muridnya itu, Yesus bukannya memuji mereka. Justru ia memarahi para muridnya. Dan di ayat 14 ditulis bahwa ia berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan halang-halangi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus dengan senang hati memberikan waktunya bagi anak-anak tersebut. Dengan cara itu, Yesus mengungkapkan kasihnya terhadap para bocah tadi. Itulah salah satu bahasa yang Tuhan gunakan untuk mengutarakan kasihnya, yaitu melalui memberikan waktu yang berkualitas atau giving quality time. Dari tindakan dan sikap Tuhan ini, kita dapat menarik pelajaran bahwa memberikan waktu yang berkualitas sebagai ungkapan kasih adalah dengan yang pertama, menerima tanpa memandang status sosial. Saya ulangi, memberikan waktu yang berkualitas sebagai ungkapan kasih adalah dengan menerima tanpa memandang status sosial. Sebab bila orang memberikan waktu hanya kepada orang-orang tertentu saja, yaitu karena pertimbangan status sosial dari

sedangkan orang yang berkedudukan sederhana, tidak kaya dan tidak ternama, diabaikan. Dan kalaupun diberikan waktu, maka mereka akan ditaruh di urutan yang paling belakang. Sikap serta tindakan seperti ini sama sekali bukan wujud dari kasih. Bukan sikap seperti itulah yang ada pada William Booth, pendiri lembaga pelayanan bala keselamatan yang lahir di Inggris 200 tahun yang silam ini adalah pribadi yang sangat memperhatikan orang-orang yang sederhana dan yang menderita. Sehingga ketika William Booth meninggal dunia pada tahun 1912, ibadah pemakamannya di kota London dihadiri oleh sekitar 40 ribu orang. Di antara mereka yang hadir di ibadah itu, terdapat cukup banyak bangsawan Inggris. Alkisah, di antara para bangsawan yang duduk di barisan depan tersebut, terselip seorang perempuan sederhana yang mengenakan pakaian yang usang. Seorang bangsawan perempuan yang mengenakan pakaian yang mahal bertanya kepada perempuan sederhana yang duduk di sampingnya itu, "How did you know General William Booth?" Bagaimana engkau dapat mengenal General William Booth? Perempuan sederhana itu menjawab, "He cared for the like of us." Dia bersikap peduli kepada orang-orang yang seperti kami. Memang itulah sikap dan tindakan dari William Booth maupun istrinya Catherine Booth. Sikap seperti itu pula lah yang hendak ia pesankan kepada para opsir bala keselamatan melalui pesan Natal yang ia kirimkan kepada mereka. Saat itu, William Booth sudah mendekati akhir masa pengabdiannya kepada Tuhan. Ia mengirim pesan yang sangat ringkas, namun sangat bermakna melalui telegram kepada para opsir bala keselamatan di dalam satu kata saja, yaitu others. Kata dalam bahasa Inggris yang artinya orang-orang lain. Dengan demikian, ia menghendaki agar para opsir bala keselamatan bersikap peduli kepada orang-orang lain, bukan kepada diri mereka sendiri. Orang-orang lain, termasuk mereka yang sederhana dan menderita. Sikap dan tindakan seperti itu pula lah yang Yesus utarakan kepada para muridnya di dalam Markus pasal 10 ayat 14 tadi. Di situ dicatat bahwa ia berkata kepada murid-muridnya, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan halang-halangi mereka." Bukankah bagi kebanyakan orang anak-anak sering dipandang sebagai pribadi yang tidak penting? Sehingga ketika seorang anak menyampaikan usul atau pendapat, tak jarang orang tua menanggapinya dengan berkata, "Ah, kamu anak kecil, tahu apa?" Tetapi bukan sikap seperti itulah yang ada pada diri Yesus. Ia menghargai anak-anak. Sehingga di ayat 14 tadi, ia berkata lebih lanjut kepada para muridnya, "Sebab orang-orang seperti inilah yang ia maksudkan, adalah orang-orang yang sederhana seperti anak-anak kecil itulah yang memiliki kerajaan Allah." Melalui kalimat tersebut, Yesus menyatakan penghargaannya terhadap para bocah yang diremehkan oleh para muridnya. Ia bersedia memberikan waktunya bagi mereka. Dengan demikian, ia mengungkapkan kasihnya dengan menerima siapa saja tanpa memandang status sosial mereka. Selanjutnya, yang kedua, tindakan memberi waktu yang berkualitas sebagai ungkapan kasih adalah dengan memberikan perhatian secara sepenuh. Saya ulangi, memberikan waktu yang berkualitas sebagai ungkapan kasih adalah dengan memberikan perhatian secara sepenuh. Di masa kini, hal tersebut semakin langka karena orang terbiasa untuk hidup secara multitasking atau melakukan beberapa tugas secara sekaligus pada waktu yang sama. Hal seperti itu sering terjadi di dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Sementara orang mendengarkan khotbah, ia sibuk membaca dan menjawab pesan WhatsApp melalui handphonenya. Itulah yang disebut sebagai multitasking, yang dapat diartikan sebagai sikap tidak memberikan perhatian secara sepenuh. Perilaku seperti itu sangat lazim dipraktikkan oleh pasangan suami istri. Ketika duduk di rumah makan, baik ketika sedang menunggu makanan yang mereka pesan, maupun ketika sedang makan, suami istri itu sibuk dengan handphone mereka masing-masing. Bukannya memberikan perhatian.

secara sepenuh kepada pasangan mereka yang duduk di depan mereka. Justru mereka sibuk berbincang dengan orang lain melalui handphone yang ada di tangan mereka. Hal ini tidak boleh dipandang remeh. Karena sebagaimana yang dilaporkan dalam majalah Deseret News pada bulan Juni tahun 2022, berdasarkan riset yang dilakukan oleh Baylor University di Texas, 50% pasangan suami istri menyatakan bahwa handphone telah menjadi pengalih perhatian atau distraction dalam relasi di antara mereka, termasuk ketika mereka sedang bersama-sama di restoran. Selanjutnya, di dalam penelitian oleh Baylor University tadi, disimpulkan, the more often a couple's time spent together is interrupted by one individual attending to his or her cell phone, the less likely it is that the other individual is satisfied in the overall relationship. Kalau saya terjemahkan secara bebas, artinya adalah semakin sering waktu bersama dari sepasang suami istri terganggu karena salah satu di antara mereka, entah sang istri ataupun sang suami, sibuk dengan handphonenya, maka semakin kecillah kemungkinan bagi pihak yang tidak sibuk dengan handphonenya akan merasa puas terhadap relasi mereka. Apalagi kalau kedua mereka sibuk dengan handphone mereka masing-masing. Berarti kasih yang diungkapkan dalam bentuk memberikan waktu yang berkualitas adalah seharusnya dengan memberikan perhatian secara sepenuh dan bukan dilakukan secara sambilan. Sikap seperti itulah yang Yesus lakukan terhadap anak-anak kecil yang dibawa kepadanya. Di dalam Markus pasal 10 ayat 16 tadi ditulis, lalu ia memeluk anak-anak itu. Tindakan Yesus ini, yaitu dengan sengaja memeluk anak-anak tersebut, secara tidak langsung mengungkapkan bahwa ia memberikan perhatian yang penuh kepada mereka. Yesus tidak sibuk berbicara dengan para orang tua dari anak-anak tersebut. Dan sementara itu secara sambil lalu ia menjamah anak-anak tadi. Bukan. Ia memberikan perhatian secara sepenuh dengan memeluk anak-anak itu. Perlu saudara ketahui, tindakan yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lampau tersebut tetap ia kerjakan sampai saat ini. Ketika saudara memohon agar Tuhan Yesus mengulurkan tangannya guna menjamah dan menolong saudara, ia tidak akan menanggapinya secara asal-asalan. Ia tidak akan melakukannya sambil sibuk mengerjakan hal yang lain. Tidak. Di dalam kemahakuasaan, kemahadiran, dan ketidakterbatasannya, Yesus mampu memberikan perhatian yang sepenuh kepada setiap orang secara pribadi di waktu yang bersamaan. Artinya, ketika saudara sedang berdoa kepadanya, di saat itu ia pasti memberikan perhatian yang sepenuh. Seperti di seluruh alam semesta ini tidak ada pribadi yang lain kecuali saudara. Dan tidak ada hal yang lain yang ia kerjakan kecuali mendengar dan menjawab doa saudara. Kalau saudara menyadari hal tersebut, patutkah saudara merasa bahwa Tuhan bersikap tidak peduli dan mengabaikan saudara? Jelas tidak. Kasih yang ia ungkapkan dengan memberikan waktunya selalu ia wujudkan dengan memberikan perhatian secara sepenuh kepada saudara. Sekarang yang ketiga, tindakan memberikan waktu yang berkualitas sebagai ungkapan kasih adalah dengan mendatangkan manfaat bagi orang lain. Saya ulangi, memberikan waktu yang berkualitas sebagai ungkapan kasih adalah dengan mendatangkan manfaat bagi orang lain. Hal ini penting untuk dipahami. Sebab pemberian waktu sebenarnya bersifat timbal balik. Bila saudara memberikan waktu saudara kepada orang lain, sesungguhnya di saat yang sama orang lain tersebut juga memberikan waktunya kepada saudara. Sebagai contoh, kalau saudara memberikan waktu saudara untuk berbincang-bincang dengan seseorang, maka sebenarnya di saat itu orang tadi pun juga memberikan waktunya kepada saudara. Dalam hal ini, entah dalam bentuk dia memberikan waktunya untuk mendengarkan perkataan saudara, ataupun karena dia balik berbincang dengan saudara. Sedangkan kualitas hidup seseorang sangatlah tergantung kepada bagaimana orang itu memberikan waktunya.
Bila orang mengisi waktu yang ia miliki dengan hal-hal yang berguna, maka kehidupan orang tersebut akan menjadi bermutu. Sebaliknya, bila orang mengisi waktunya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka kehidupan orang itu pun akan menjadi sia-sia. Berdasarkan urut pikir atau train of thoughts ini, dapat disimpulkan bahwa bila seorang memberikan waktu kepada orang lain untuk hal-hal yang tidak berguna, maka sesungguhnya waktu yang dimiliki orang itu pun akan tersia-siakan. Dan dengan demikian, saudara tidak mendatangkan faedah bagi hidup yang bersangkutan. Sebaliknya, kalau saudara memberikan waktu kepada orang lain untuk hal-hal yang berguna, maka waktu yang ganti dia berikan kepada saudara juga tidak akan sia-sia. Dengan demikian, sesungguhnya saudara mendatangkan manfaat bagi hidupnya. Di dalam hal ini kita perlu memperhatikan apa yang ditulis oleh Rick Warren, gembala dan perintis gereja Saddleback Church di California, dalam buku yang sangat terkenal yang berjudul The Purpose Driven Life, yaitu, waktu merupakan harta saudara yang paling berharga, karena saudara hanya memilikinya dalam jumlah yang tertentu saja. Saudara dapat menghasilkan lebih banyak uang, namun saudara tidak dapat menghasilkan lebih banyak waktu. Ketika saudara memberikan waktu saudara kepada seseorang, sebenarnya saudara memberikan kepada orang tersebut sebagian dari hidup saudara yang tidak akan pernah saudara peroleh kembali. Berarti orang yang mengasihi dengan memberikan waktunya secara berkualitas kepada orang lain akan mengisi waktu tersebut sedemikian rupa sehingga mendatangkan manfaat bagi orang lain itu. Hal itulah yang Yesus lakukan bagi anak-anak kecil yang dibawa kepadanya tadi. Sehingga di dalam Markus pasal 10 ayat 16 ditulis, lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya di atas mereka, ia memberkati mereka. Yesus bukan hanya memeluk anak-anak itu, ia juga meletakkan tangannya di atas mereka dan memberkati para bocah tersebut. Berarti waktu yang ia berikan kepada anak-anak kecil itu mendatangkan manfaat bagi mereka. Atau dengan kata lain, waktu yang ia berikan kepada mereka menjadikan kehidupan anak-anak itu semakin bermutu. Itulah kasih dalam bentuk waktu yang berkualitas dan bukan waktu yang sia-sia. Di sepanjang bulan ini, kita mempelajari cara atau bahasa yang Tuhan gunakan untuk mengungkapkan kasihnya kepada kita. Dalam 3 minggu yang lalu, secara berturut-turut, kita telah melihat bahwa Tuhan mengungkapkan kasihnya melalui kata-kata yang meneguhkan atau words of encouragement. Melalui tindakan memberi atau acts of giving. Dan ia ungkapkan melalui tindakan melayani atau acts of service. Hari ini kita melihat bagaimana ia mengungkapkan kasihnya dengan memberikan waktu yang berkualitas atau giving quality time kepada kita tanpa memandang status sosial kita. Patut dipahami bahwa kasih yang Tuhan ungkapkan dengan memberikan waktu yang berkualitas kepada orang lain tersebut bukan hanya ia lakukan satu kali itu saja, yaitu terhadap anak-anak kecil seperti yang telah kita telaah tadi. Dalam Alkitab berulang-ulang dicatat bahwa Yesus rela memberikan waktunya yang berharga bagi orang lain tanpa memandang status sosial mereka dan dengan perhatian penuh serta dengan mendatangkan manfaat bagi orang-orang tersebut. Ia rela memberikan waktunya dengan menyeberang Danau Galilea guna menemui dan menolong seorang yang kerasukan setan di Gadara atau Gerasa. Ia rela memberikan waktunya untuk menolong dan mencelikkan mata Bartimius, seorang pengemis yang buta di kota Yeriko. Ia rela memberikan waktunya bagi Sakeus, seorang pemungut cukai yang dipandang oleh orang-orang Yahudi sebagai pribadi yang sangat berdosa. Bahkan Yesus bersedia menumpang di rumah Sakeus di Yeriko guna menolong dan menyelamatkan orang yang berdosa ini. Ingat, sikap dan tindakannya tersebut tetap berlangsung sampai kepada hari ini. Ia bersedia memberikan waktunya kepada kita.
Sehingga dengan demikian kita tahu bahwa doa-doa yang kita panjatkan kepadanya tidak akan pernah sia-sia. Karena ia tidak akan pernah mengabaikan permohonan kita. Yesus selalu bersedia menyediakan waktunya untuk memberkati kita. Seperti ia memberkati anak-anak kecil tadi. Yesus selalu bersedia memberikan waktunya untuk menolong kita. Seperti yang ia pernah lakukan dengan menolong orang yang kerasukan setan di Gadara. Bartimius yang buta dan Sakyus, pemungut cukai yang adalah orang yang berdosa tadi. Itulah kasih Yesus kepada kita semua.

0: Anda telah mendengarkan acara Suara Masa Depan Cerah bersama Dr. Bambang Wijaya. Pekan yang akan datang, Dr. Bambang Wijaya akan melanjutkan topik tersebut pada hari, jam, dan gelombang radio yang sama. Pastikan Anda mengikutinya.
1: Selain program ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Program-program video di dalam kanal YouTube Bambang Wijaya tersebut akan meneguhkan iman Anda.
0: Bila Anda ingin menghubungi Dr. Bambang Wijaya, silakan Anda menghubunginya melalui WA ke nomor telepon 0811-896-876. Sekali lagi, 0811-896-876.
2: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
3: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
2: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
3: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
2: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
3: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

Tuhan memenuhi kita dengan damai dan keberanian, bukan intimidasi. Hardliner, janganlah hidup dalam ketakutan, melainkan hiduplah dalam kuasa, kasih, dan ketertiban.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengampuni orang yang tidak ingin Anda ampuni. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Matius pasal 6 ayat 14 dan 15. Bertahun-tahun lalu tinggallah seorang dokter desa di tengah bentangan alam Skotlandia yang indah. Dokter itu sangat dicintai oleh warga desa dan pasiennya di sebuah kota kecil di sana, sehingga waktu ia meninggal, mereka sangat kehilangan dirinya. Namun, istrinya tidak memiliki kasih yang sama terhadap orang lain. Setelah suaminya meninggal, istrinya memeriksa catatan keuangan yang ia temukan di kantor suaminya. Di beberapa halaman, tertera kata-kata ini dalam gaya tulisan tangan dokter dengan tinta merah tebal. Dihapuskan. Terlalu miskin untuk membayar. Janda itu mengira bahwa ia bisa menagih hutang yang telah dihapuskan itu, menyuruh pengacaranya untuk mengajukan tuntutan atas para pasien mendiang suaminya. Waktu kasusnya sampai ke pengadilan, sang hakim memeriksa catatan itu. Ia berpaling kepada si janda dan bertanya, "Apakah tulisan tangan dalam tinta merah ini tulisan suami Anda?" "Benar," jawabnya. Hakim berkata, "Kalau begitu, tidak ada pengadilan di negeri ini yang dapat menuntut pembayaran atas hutang yang telah ditulisi dengan kata dihapuskan oleh sang almarhum." Dan kasus itu pun dianggap selesai. Pengampunan sebenarnya adalah sebuah konsep legal. Pada abad pertama, kata bahasa Yunani untuk pengampunan memiliki arti menyerahkan hak atas sesuatu. Berarti mengembalikan hak Anda untuk mendapatkan ganti rugi. Mengampuni tapi menyimpan dendam atas seseorang bukanlah mengampuni. Saya teringat akan seorang istri muda yang duduk di kantor saya untuk konseling. Si suami selingkuh, tapi setelah menyadari betapa dalam ia mencintai dan mendambakan diri istrinya, memohon istrinya untuk mengampuninya, sambil berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Akhirnya, si istri berkata, "Kalau begitu, saya bisa mengampuninya, tapi saya tidak akan pernah bisa melupakan perbuatannya." Mengatakan kita mengampuni tapi tidak melupakan kesalahannya adalah sama seperti berkata, "Sekarang aku tidak akan menuntut hukum

menyimpan dendam yang meradang dan bernanah, serta lebih merusak bagi kita dibandingkan bagi orang yang melakukan kesalahan. Pengampunan manusia lain dengan pengampunan Tuhan, karena pengampunan manusia dicemari dengan keengganan untuk melupakan. Pengampunan Tuhan bersifat tuntas. Berapa kali Tuhan ingin seseorang mengampuni orang lain? Apakah dalam situasi tertentu sekali saja, atau apakah 2 kali, 3 kali, atau bahkan 30 kali? 1 kali Petrus, sang nelayan, datang kepada Yesus untuk bertanya tentang pengampunan. Mungkin ia ingat akan pesaingnya yang merusak jaringnya atau merebut tempat memancing favoritnya. Jadi ia bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku?" Sampai 7 kali? Ini adalah angka yang cukup murah hati bagi Petrus yang berangasan. Namun, Yesus menjawab, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Dengan kata lain, terus ampuni. Rasul Paulus berkata bahwa kita harus mengampuni karena adanya pengampunan Tuhan bagi mereka yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kepada orang-orang Efesus ia menulis, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Efesus pasal 4 ayat 32. Mungkin Anda berpikir, aku merasa tidak bisa mengampuni. Kalau demikian, bolehkah saya memberi Anda resep mengampuni yang saya lihat tidak pernah gagal? Mulailah berdoa dengan tulus bagi orang yang menyakiti Anda. Meminta Tuhan untuk memberi Anda kasih karunia untuk mengampuni. Tak lama kemudian Anda akan mendapati bahwa kebencian Anda telah berubah menjadi rasa kasihan, dan Anda akan mendapatkan kasih karunia untuk mengampuni dan melupakan.